pasar di Kota Yogyakarta. Informasi ini saya kutip langsung dari website resmi milik pemerintah Kota Jogja di hargapangan.jogjakota.go.id. Kami informasikan di awal untuk harga minyak goreng seterusnya Butoyo, ini dari yang termurah sampai dengan yang tertinggi berkisar ada di harga 15.000 maksud kami sampai dengan Rp20.000 per liternya. Kita berlanjut ke harga telur ayam ras seterusnya Butoyo. Untuk telur ayam ras di kisaran Rp23.000 per kilogram. Lalu kita beralih ke harga daging. Untuk daging sapi tetelan seterusnya Butoyo per kilogramnya Rp90.000. Lanjut lagi untuk harga kacang hijau per kilo Rp26.000, bawang putih cutting Rp36.000 per kilo, garam halus per kilogram Rp12.000, dan untuk kacang tanah per kilogram Rp38.000. Untuk komoditas lainnya seterusnya Butoyo, kita berlanjut ke harga ayam kampung utuh satu ekornya per kilogram Rp105.000. Untuk harga ikan bandeng per kilogram Rp44.000. Lalu kita beralih ke harga tahu putih di harga Rp9.000 per kilogram. Untuk harga beras di Rp13.000 per kilogramnya untuk yang paling murah seterusnya Butoyo. Kita berlanjut ke harga bawang merah per kilogram Rp38.000. Tempe satu bungkus atau kilogram per bungkusnya Rp15.000. Untuk harga bawang, untuk bawang bombay satu kilogramnya Rp30.000. Kita beralih ke harga komoditas lainnya seterusnya Butoyo. Untuk komoditas lainnya, harga cabai merah besar per kilogram Rp35.000, cabai rawit merah per kilogram Rp40.000, dan juga cabai merah keriting per kilogram Rp30.000. Demikian untuk beberapa harga rata-rata komoditas yang tersebar di berbagai pasar di Kota Yogyakarta. Untuk daftar harga komoditas lainnya, Anda bisa mengecek langsung di website resmi hargapangan.jogjakota.go.id untuk melihat detail lebih lanjut dari harga komoditas yang lainnya. Pak.

0: Jangan lupa join live ya.
1: Bunda.
2: Gimana kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik. Dikasih ini, Bun.
2: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
2: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
2: Lain kali, kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja, ya.
3: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
4: Sus, tak kandani toh. Ini aja omong sopo-sopo.
5: Apa toh mbak?
4: Saiki iki ono program KMP.
5: Apa? Tempe?
4: KMP.
5: Apa toh kuwi?
4: KMP ki maksudnya koperasi merah putih. Kui koperasi sing anggotane ki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usahane ki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe ki. Ngene dhewe ki kan di potensi wisata pantai. Nah, kui didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
5: Walah ngono.
6: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: afternoon yang masih mendengarkan Perempat RRI di jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Ini udah makin padat ya kegiatannya seterusnya butuh. Hari Kamis nih, liburan anak sekolahan Jogja padat seterusnya butuh ya. Dan kalau dilihat-lihat ya memang jam-jam rawan itu antara jam siang, sore, menuju malam itu pasti padat banget yang namanya kendaraan bis-bis besar lalu lalang di tempat-tempat wisata. Yus, dinikmatin deh sampai tanggal 13 seterusnya butuh ya, baru masuk lagi tuh yang namanya anak-anak sekolah ya, hari Senin ya, Senin depan berarti udah mulai masuk ini. Senin depan masih lama, Senin depannya lagi ya. Karena Senin depan tanggal 6, Senin depannya lagi baru tanggal 13 seterusnya butuh ya. Ya wish lah, sebagai panduan Anda juga yang mau berwisata di Yogyakarta, kita cek dulu cuaca hari ini apakah mendukung begitu ya untuk wisata. Sudah ada perakirawan dari BMKG Yogyakarta, ada Wines yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda di pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Kamis 2 Juli 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, malam hari berawan, dan dini hari cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, diperkirakan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan ini masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini BMKG hari ini nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji. Wondering program 4 RRI melalui budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: antri. Setiap hari kita tentu mengalami antri beli BBM, antri di ATM, di kasir supermarket, beli tiket, dan lain sebagainya. Antri sebuah perilaku sederhana, namun sulit dilakukan dengan tertib. Banyak orang karena suatu alasan, tanpa rasa malu, langsung menerobos antrian. Tahukah Anda bahwa antri dengan tertib merupakan pengamalan sila kedua Pancasila? Berdasarkan laman Wikipedia, Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia, meliputi sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan. Nah, dari penjelasan tersebut, terdapat hubungan antara budaya antri dengan Pancasila. Menghormati dan menghargai hak orang lain, berperilaku sopan dalam mengantri, merupakan salah satu bentuk implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nilai Pancasila, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Melalui sikap sabar dalam mengantri, berarti kita sudah bisa bersikap adil dengan mendahulukan mereka yang terlebih dulu datang untuk mengantri. Sudahkah kita tertib mengantri?
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawa.

0: salah meneh iki. Duh, njur piye ya?
1: Duwe akal aku.
0: Ben aku iso ngeslot meneh. Dan, mbah aku ditulungi. Nyile duitmu 3 juta wae. Penting iki.
2: Lho, utangmu wingi. Njur wingine meneh kae. Durung mbok bayar, Je. Kok saiki arep utang meneh?
0: Tulung tenan. Ki nggo nambake mbokku e. Lagi loro keras iki.
2: Oh, yo yo yo. Tak transfer langsung.
0: Wah, meh. Wah. Waduh. Kalah 3 juta.
3: Ora. Mung mbok nggo ngeslot oleh mutang iki. Kok ngapusi mbokmu loro barang? Genah meger-meger sehat. Mbok nggo alasan lehmu golek utangan.
4: Hah, ora bener ngene iki. Kene utange balek iki.
0: Pangapurane yo, ora duwe.
3: Ngerti yo yo, judi online kuwi ora mare sugih, ning malah nambah sengsara.
5: Sutresna budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
6: Indahing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
7: Seterusnya butuh kita update lagi informasi perakiran cuaca ya. Pagi hari ini kalau tadi sudah di area Yogyakarta yang area daerah istimewa Yogyakarta, sekarang kita fokus ke Bandara Yogyakarta International Airport. Sudah ada Rahmat perakiran BMKG yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda di pagi hari ini.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiran cuaca khusus area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar, ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area bandara, ada baiknya selalu menyimak informasi perakiran cuaca dari kami. Berikut informasi perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Kamis 2 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95% dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Kami himbau kepada para pendengar dan juga masyarakat yang berkegiatan di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport agar dapat berhati-hati terhadap potensi angin kencang pada siang hingga sore hari. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmatullah Dhani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
5: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI, ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Badan Riset dan Inovasi Nasional mengembangkan inovasi membran berbahan dasar limbah botol plastik PET untuk pengelolaan air limbah dan pemurnian air sungai. Inovasi ini menjadi solusi ganda, yakni mengurangi pencemaran sampah plastik sekaligus menghasilkan teknologi filtrasi air yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan. Peneliti Pusat Riset Sistem Nanoteknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Badrut Tamam Ibnu Ali mengatakan, selama ini membran komersial berbahan keramik maupun polimer memiliki performa yang baik tetapi harganya relatif mahal. Beralih ke informasi lain. Salah satu destinasi wisata di Pegunungan Menoreh yang siap mendukung program konsep wellness tourism, wisata kebugaran adalah ekowisata Sungai Mudal di Jatimulyo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo. Pengelola ekowisata Sungai Mudal Juwarto mengatakan, secara umum pengelola sudah siap untuk mengimplementasikan konsep wellness tourism. Hanya saja kendala utama yang masih dihadapi hingga saat ini yakni masalah aksesibilitas. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Sutresno budaya, kula dalu juangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: Bunda.
2: Gimana kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini Bun.
2: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku Bun, satunya untuk adik.
2: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum Bun. Habisnya aku suka banget sih.
2: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
3: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
4: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Inilah dokumenter Profil Didik Nini Tawo, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh travesti Indonesia yang sudah banyak malang melintang di dunia seni tari adalah Didi Hati Prayitno, atau lebih dikenal dengan nama Didi Nini Tawo. Selain penampilannya yang kocak, juga karena kelenturan tubuhnya yang ceking membuat keleluasaan geraknya. Tari-tarian komikal yang selalu dibawakan dengan sifat travestinya sudah diakui banyak orang. Justru ketika dirinya tidak tampil sebagai travesti, protes dari penonton yang selalu didapatnya.

Kue Chun Lian. Itulah nama kecil Didi yang terlahir dan besar di Temanggung, Jawa Tengah, tepatnya tanggal 13 November 1954. Anak dari pasangan Kue Yu Tiang yang berdarah Cina dan Sumina, asli dari Desa Citayem, Kecamatan Sidarja, Cilacap, Jawa Tengah. Didi kecil tumbuh berkembang lazimnya anak-anak yang lain. Ia sangat suka bermain prosotan dengan teman-teman sebayanya. Dengan kelenturan tubuhnya itu, kadang-kadang menjadi bahan olok-olok teman-temannya di sekolah karena penampilan Didi yang feminin dan cenderung kemayu. Namun hal itu tidak membuat surut dalam dia belajar.

sangat terkesan dengan tarian India. Di saat ia menyaksikan film India, ia selalu menirukan gerakan tari yang ada di film tersebut. Setiap ada pasar malam di alun-alun Temanggung, yang biasanya setelah musim panen tembakau, ibunya tidak lupa membawa Didik menyaksikan pertunjukan kesenian tradisional. Di rumah pun, Didik selalu mendengarkan radio. Dan radio yang menjadi favoritnya adalah RRI Yogyakarta.

Uyon-Uyon Molosuko, Wayang Kulit Semalam Suntuk, Dagelan Mataram, juga serial Ketoprak. Bahkan, Didi juga hafal betul jadwal hari dan jam siaran RRI Yogyakarta, khususnya siaran seni tradisional Jawa.

0: Bakat seni yang mengalir di tubuhnya sangatlah kuat. Didi juga senang melukis. Hingga kakeknya yang akrab dipanggil Engkong Le sangat menambahkan Didi menjadi pelukis terkenal. Segala kebutuhan dipenuhi untuk menghasilkan karya dalam melukis. Namun, Didi lebih memilih menari daripada melukis. Hingga melanjutkan kuliah pun di perguruan tinggi, tari adalah jurusan yang ia pilih.
1: Itu saya membekali diri saya dengan pengetahuan tentang tari-tari tradisi yang tradisional, yang klasik. Jadi seperti tari-tari Jawa itu kan saya pelajari, Jawa yang kayak Solo maupun Jogja, Banyumasan, ada Banyuwangi, pokoknya seluruh Jawa lah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke Bali, kemudian saya belajar Sumatera, macam-macam, bahkan sampai merambah ke dunia.
0: Nama Nini Tolo didapat setelah Didi menciptakan sebuah karya tari sebagai syarat untuk menempuh gelar sarjana seni tari di ASTI Yogyakarta yang sekarang menjadi ISI, Institut Seni Indonesia. Tarian Nini Towo yang ia ciptakan dibawakan juga oleh teman-temannya yang bernama Bambang Leksono Setio Aji dan Bekti Budiastuti yang akrab dipanggil Mbak Tuti. Nama Didi Nini Towo kian eksis. Berbagai tarian sudah ia ciptakan hingga Didi bisa mendirikan sebuah sanggar tari yang ia beri nama Sanggar Tari Natia Laksita yang beralamatkan di Green Plaza, Kavling 7, Jalan Kodian, kilometer 2,8 Yogyakarta dan telah memiliki anak Didi lebih dari 100 orang. Didi pun sudah tidak terhitung lagi mengunjungi berbagai negara di Asia, bahkan Eropa untuk unjuk kebolehan menari.

0: bisa memasukkan unsur komedi atau bisa disebut formatnya itu komedi. Tapi kalau basicnya masih tetap saya bijakannya tradisional.
1: Tarian dengan judul Twimuka adalah karya Tari Didik di tahun 1987 yang membuat dirinya sering keluar masuk istana negara. Didik membawakan tarian ini dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam acara resmi kenegaraan. Tari Twimuka bukan saja dianggap sebagai tari unggulan atau andalan Didik. Namun, lebih dari itu, berkat tarian itu pula, nama sang pencipta sekaligus penarinya menjadi semakin berkibar. Pendek kata, ia merdeka bersama Twimuka.
0: Kalau boleh saya cerita tentang filosofinya, itu menggambarkan tentang dualisme dalam diri manusia. Segala sesuatu pasti ada dualismenya ya. Dalam arti kan kalau orang yang filosof itu menyebutnya plus apa? Keseimbangan. Jadi mesti ada sisi baik dan buruk. Makanya saya kan jumbo itu belakangnya yang cantik, depannya kan saya jelek gitu kan, jumbo gigi panjang. Kemudian dualisme bisa macam-macam, bisa maskulin dan feminin, bisa baik dan buruk, bisa lebih luas lagi.
1: Twimuka berpijak pada tari tradisi yang diwariskan Ibu Suci, empu tari topeng Cirebon gaya Palimanan. Namun, di dalamnya juga ditemukan unsur Bali, khususnya ihwal gerak dan pemanfaatan topeng. Tari Twimuka yang menggambarkan dua karakter yang berbeda, yaitu dengan wajah cantik diletakkan di belakang dan wajah asli Didik menggunakan topeng yang berwajah jelek. Dalam tarian Twimuka ini, wajah belakang menggunakan topeng putih lok manis khas Bali, menyorotkan kesabaran, keceriaan, dan kegembiraan hidup. Atau bisa dikatakan,

Sedangkan wajah depan adalah wajah Didi asli yang tampak dihias seram dengan bibir memeot dan sepasang gigi terhunus atau menggunakan topeng yang jelek dan bisa dibilang

0: tunggal Dwimuka menunjukkan bahwa kekayaan vokabuler gerak didi yang direkuk dari banyak empu tari memang sangat melimpah. Belum lagi ditambah dengan khasanah pola gerak tari yang diserap dari berbagai subetnis Nusantara. Oleh karena itu, didi bisa diibaratkan sebagai bank pola gerak tari yang sewaktu-waktu bisa dicairkan sesuai kebutuhan. Tak heran, karya cipta tarinya pun terus bermunculan. Selain karya tari Dwimuka, Didi mencoba membuat variasi-variasi karya lainnya seperti Trimuka, Caturmuka, Pancamuka, atau bahkan Dasamuka. Ia memang tidak pernah berhenti berkreasi.
1: Karena selama saya masih kuat, masih mampu, saya akan mengabdikan diri saya untuk berkesenian. Karena saya merasa bahwa saya dilahirkan tuh untuk menjadi seorang penari. Dan itu saya yakin sekali sudah menjadi garis saya. Tuhan memberikan talenta ke saya, seorang penari. Sehingga kita harus mensyukuri itu, harus bisa memanfaatkan itu sampai kita tidak mampu lagi.

Memang, Didik Nindowo sebagai aset kebanggaan bangsa karena telah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Bagi Didik, dalam hidup ini tak ada seni yang lebih punya nilai kejujuran selain seni tari. Hidup adalah gerak. Gerak adalah hidup. Secara tersurat maupun tersirat, manusia hidup tidak mungkin hanya diam, tetapi harus dan selalu bergerak. Bahkan dalam gerak yang paling sederhana sekalipun, seperti mengedipkan mata atau melambaikan tangan. Pada dasarnya, gerak-gerik manusia, mimik, adalah sebuah

saya tidak akan pernah menyelenggarakan acara untuk pamit pensiun. Karena kalau kalau kita bilang kemudian pensiun, berarti kan ada hal-hal yang menurut saya itu apa ya, merasa sudah nggak mampu, merasa dengan sudah puas diri dan sebagainya, itu kan kemudian pensiun. Maunya terus hidup enak, menikmati itu. Padahal yang namanya orang hidup kalau menurut saya itu selalu berjuang. Hidup itu berjuang, karena ya selama kita masih mampu berbuat apapun, ya kita harus berbuat. Kalau nggak, males nantinya.

Nitowo tidak akan pernah menggelar acara Didik Nini Towo Pamit Pensiun. Dia akan terus berkreasi dan berkreasi. Didik Nini Towo tidak pernah lelah menari dan menari. Kemanapun jua dan sampai kapanpun, selagi hayat masih dikandung badan. Demikianlah dokumenter profil Didik Nini Towo, produksi Radio Republik Indonesia.

0: Sutresno budaya kula dalu juangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh Jogos.
1: Adrebu ademe, ademe kayang ini.
2: Aku kuwi rak wis omong Pak. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora sah kakean lunga, metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngaya.
1: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
2: Apa?
1: Es krim.
2: Ekstrim.
1: Lah iya kaya nggonmu kuwi.
2: Wis iki. Tak gaweke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
3: Kedah waspada cuaca ekstrim. Sumangga sami njagi kasarasan awakipun piyambak.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutasno Budoyo, regulasi yang mengatur industri obat tradisional sangat kompleks sehingga menuntut pelaku usaha untuk memahami berbagai risiko hukum yang dapat muncul di setiap tahapan bisnis. Alumni Prodi Hukum UMY, Eko Hadi Saputra menyampaikan hal itu dalam kuliah umum program studi hukum program di gedung Pasca Sarjana UMY. Menurut Eko, hukum dalam dunia bisnis tidak dapat dipandang secara parsial. Satu produk farmasi dapat bersinggungan dengan berbagai rezim hukum sekaligus, mulai dari hukum administrasi, hukum kesehatan, hukum perlindungan konsumen, hukum lingkungan, hingga hukum ketenagakerjaan. Beralih ke informasi lain. Aparatur sipil negara ASN dituntut untuk terus beradaptasi dengan perubahan pola kerja di era digital melalui orientasi kerja yang tidak lagi berfokus pada kehadiran fisik, melainkan pada kontribusi dan dampak nyata yang dihasilkan. Hal tersebut disampaikan dalam webinar ASN Belajar Seri 2.0 tahun 2026 bertajuk Paradigma Baru Manajemen ASN 2026, mengubah kehadiran fisik menjadi kontribusi dan dampak nyata. Wahyu Firdaus, pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian Negara BKN yang membidangi pengelolaan sistem informasi dan layanan digitalisasi manajemen ASN. Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan pentingnya transformasi manajemen ASN yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis hasil kerja. Menurut Wahyu Firdaus, perubahan dunia kerja saat ini menuntut ASN untuk meninggalkan paradigma lama yang hanya menekankan kehadiran dan proses kerja. Sebaliknya, ASN perlu berorientasi pada keluaran dan dampak yang diberikan kepada organisasi dan masyarakat. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI ngeluluri Putu Jawi, Suara Budaya Jogja. Matur nuwun sutresno butoyo. Di pagi hari ini masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro, kita akan ngangsu kawruh ya. Di segmen kawruh di jam 9 sampai nanti jam 10 pagi. Dan kali ini sutresno butoyo kita bakal bicara soal lingkungan, di mana akhir-akhir ini rasanya kalau kita tuh sering banget disuguhi berita tentang perubahan cuaca ekstrim. Tumpukan sampah sampai kondisi sungai itu yang makin hari kok makin memprihatinkan. Ini bukan nama orang ya. Seringkali kita juga mengeluh, duh, pemerintah kok kerjanya ngapain aja sih gitu ya, kok lingkungannya jadi kotor begini. Tapi balik lagi, pernah nggak sih kalau kita berkaca dan bertanya pada diri sendiri, apa sih sebenarnya yang sudah kita berikan untuk lingkungan tempat tinggal kita? Atau jangan-jangan kita lah yang berkontribusi besar terhadap kotornya lingkungan di tempat kita tinggal nih, sutresno butoyo. Nah, tema besar pada kesempatan kali ini yaitu adalah sadar lingkungan. Yuk, waktunya masyarakat ambil peran. Kita nggak cuma hanya membahas masalah, tapi fokus pada solusi bergerak bersama ya, sutresno butoyo. Dan beruntung sekali di studio sudah hadir dua pakar sekaligus praktisi yang mendedikasikan energinya untuk merawat urat nadi air di Kota Yogyakarta. Agak daki-daki nih bahasanya, nggak apa-apa ya. Yaitu daerah aliran sungai Gajah Wong, sutresno butoyo. Langsung saja kalau begitu saya perkenalkan yang pertama, Sugeng Siang atau Sugeng Enjang ya, Dr. Purbudi Wahyu Wahyuni MM, Ketua Forsidas Gajah Wong DIY. Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat. Terima kasih Mas Jordan dan terima kasih Sudoyo Sutresno Budoyo.
0: Inje.
1: Sudoyo tansah pinaringan sehat.
0: Amin.
1: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Ya, amin. Matur nuwun sangat. Dan tepat di depannya beliau, begitu ya, ada narasumber saya yang berikutnya, Pak Agus Suprianto, SPD MSI, beliau Ketua Forsidas Kota Jogja. Sugeng siang, apa kabar Pak Agus?
2: Baik, Mas Jordan, Sugeng Nginjang, Mas Jordan, Sugeng Nginjang Nugi, Kepemporos, terus Nobudoyo, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Lestari.
0: Ah, itu balasnya gimana Pak kalau ngomong kayak gitu? Salam lestari, balasnya gimana tuh?
2: Bumiku hijau.
0: Bumiku hijau. Ngapunten Pak Agus, boleh mic-nya diarahkan ke arah mulutnya Pak. Nah, dinaikin boleh. Nah, biar siap. Suaranya lebih cetak ya.
2: Begini.
0: Ya, bagus Pak. Sudah cetak sekali ini suaranya. Oke, langsung aja kalau gitu sutresno butoyo. Kita akan ngobrol terkait dengan temanya, saya ulangi lagi, sadar lingkungan, waktunya masyarakat kita untuk mengambil peran. Saya mungkin ke Ibu Purbudi dulu deh terlebih dahulu ya. Ibu Purbudi nih, saya mau curhat sedikit juga ya. Mungkin ini sama mewakili masyarakat. Banyak itu orang kalau melihat Sungai Gajah Wong sekarang kok rasanya beda banget dengan zaman dahulu. Yang airnya mungkin masih jernih ya. Bisa dibuat mainan, ciblon gitu ya. Sekarang tuh kesannya sungai itu kayak jadi nun sewu, halaman belakang tempat buang limbah gitu, Pak. Atau sampah. Pertanyaannya gini, Bu Purbudi. Melihat realitas sekarang ya, sebenarnya seberapa kritis kondisi daerah aliran Sungai Gajah Wong saat ini, Bu? Di lingkup DIY ya kita bilangnya.
1: Siap,
0: ya. Kira-kira ada peran strategis apa yang selama ini coba dibangun dari Forsidas DIY untuk menjembatani juga kesadaran masyarakat?
1: Amin. Terima kasih. Ya, para sutresno budoyo, mugi-mugi ini tansah kita sharing bersama untuk kebaikan lingkungan kita, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, al khusus lagi di kawasan Sungai Gajah Wong, di mana Gajah Wong ini tidak punya hulu. Jadi hanya dibesarkan oleh mata air. Contohnya kondisi saat ini karena terus terang ya, pengerukan sedimen khususnya pasir di kawasan hulu menyebabkan banyak mata air yang hilang. Sehingga atas itu sudah kering, namun alhamdulillah posisi di tengah sehingga banyaknya masih ada tanaman-tanaman hijau di pinggir sungai. Dan juga terima kasih, ini mudah-mudahan negara atau khususnya daerah Yogyakarta menyelamatkan dan lebih mengoptimalkan yaitu peran atau keberadaan pohon-pohon yang ada di pinggir sungai. Ya, jadi ini harus ada skema, ada kebijakan apa agar pohon di pinggir sungai itu tidak ditebangi, termasuk perumahan dan sebagainya yang musim kemarau seperti ini biasanya mereka itu membangun halaman, sekarang sudah menjadi halaman depan ya, halaman depan gitu. Karena kita punya slogan mundur madep kali. Namun kenyataannya mereka ketika musim kemarau mendorong menyempitkan sungai sehingga banyak mata air yang tertutup.
0: Okay.
1: Sehingga keberadaan tanaman itu juga banyak yang ditebangi.
0: Mm-mm.
1: Ketika banyak yang ditebangi, tentu efeknya ya kering. Nah, yeah. Alhamdulillah yang berada di posisi tengah khususnya adanya Gembiroloko,
0: mm-hmm.
1: Avandi dan sebagainya ya, alhamdulillah ini masih banyak pohon-pohon besar,
0: yeah.
1: Sehingga posisi di Yune tengah ya, Gajah Wong kita bagi tiga Yune, Yune atas itu Sleman, mm-hmm. kemudian Yune tengah itu Kota Jogja,
0: yeah.
1: Yune selatan itu masuk Bantul sampai masuk

0: bersama teman-teman, termasuk Pak Agus ini ya, termasuk yeah. teman-teman semuanya, masyarakat pinggir sungai, dan peran seluruh perguruan tinggi, kemudian para dinas-dinas terkait, anggota dewan, semua yang terlibat. Alhamdulillah, kita tahun 2012, tepatnya ini kemarin 12 Juni, mm-hmm. ya, itu kita membuat forum yang kita beri nama Forsidas Gajah Wong. Okay. Nah, forum ini harapannya memang menjadi mediasi antara masyarakat mm-hmm. dan pemerintah. Maksudnya apa? Mediasi itu harapannya pemerintah tidak mungkin memberikan misalnya membangun atau kebijakan apa yang ada di masyarakat mm-hmm. tanpa ada titik-titik mana toh yang urgent, yang perlu. Karena maaf ya, pemerintah atau para pemangku kebijakan itu kan dia berada di unitnya atau misalnya menjadi kepala mm-hmm. balai misalnya, atau PU misalnya, dia kan temponya sebentar dan dia yeah. juga belum tentu menguasai lingkungan.
1: Padahal nah, ini jangkanya panjang, ya?
0: Panjang dan mm-hmm. tidak bisa sekarang ada kesulitan, ada masalah di sungai mm. kemudian langsung diselesaikan, tidak mungkin terjadi hal okay. itu. Sehingga peran masyarakat ini jadi penting. Mm. Ketika ada kondisi yang perlu diselesaikan, nah masyarakat secara perorangan juga tidak mungkin bisa meminta kepada pemerintah. Okay. Untuk itu forum ini kita buat untuk menjadi mediasi, jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga hmm. pemerintah ini biarpun nanti ganti-ganti pejabat, tetapi perannya dia kan tidak ganti. Hmm. Sehingga mediasi inilah yang menjadikan harapannya. Dan sampai hari ini alhamdulillah sejak 2013 kita action dengan adanya waktu itu Festival Sungai Gajah Wong ya, alhamdulillah. Kemudian terus peran masyarakat dan Sultan sebagai gubernur tapi juga sebagai Raja Ngayogyakarta dan Yogyakarta yeah. khususnya Gajah Wong ini juga salah satu sungai heritage sebagai jagangnya keraton waktu itu, Keraton yeah. Mataram Lama. Sehingga alhamdulillah peran Sultan, kehadiran Sultan sebagai gubernur maupun sebagai pemilik kerajaan ini menjadi sangat penting, bisa mensupport masyarakat yeah. kemudian bisa optimal. Okay. Sementara itu,
1: baik. Mas Zerdan, ya, mungkin siap. Bisa disampaikan juga. Saya juga penasaran terkait yeah. dengan yang merusak sungai itu sebenarnya apa sih, Bu? Orang atau mungkin tanaman juga bisa mungkin ya?
0: Oh iya.
1: Tanaman ya. Saya enggak ya. Tahu nanti mungkin dijelaskan yang lebih jelas ya. Dari Bu Pur.
0: Ya.
1: Atau apa, Bu? Faktor apa yang paling merusak sungai itu, Bu?
0: Oke. Okay. Terima kasih. Jadi, tadi karena kurangnya konsisten. Jadi, misalnya sudah ada kebijakan. Ada kebijakan tentang berapa toh sebetulnya atau membangun itu apa toh? IMB-nya sudah ada. Tetapi kontrol terhadap IMB sendiri
1: pengawasannya
0: kurang. Karena apa? Karena memang tadi pemerintah ini kan dalam artian jumlah personelnya berapa, dengan kapasitas yang harus diawasi sekian banyak, tentu tidak mungkin. Nah, dengan adanya forum ini menjadi salah satu bagian untuk mengawasi. Contohnya misalnya IMB yang akan dibangun itu keluasannya jelas, berapa meter dari lebar sungai. Namun kenyataannya karena kurangnya kesadaran maaf ya ini pengembang misalnya ya, atau memang yang bangun rumah itu, sehingga kesempatan menjorok atau masuk itu tanpa pemahaman, tanpa, dan itu justru kesempatan untuk apa? Untuk mereka mencari view yang bagus gitu ya. Sehingga ini bisa dikatakan dia menjadi salah satu penyebab atau menjadi perusak. Nah, itu satu. Yang kedua juga memang maaf saja, kondisi, maaf ini secara sebagian besar sebelum diawasi, memang kondisi waktu itu adanya krisis moneter, ada hal-hal yang memang menyebabkan masyarakat, maaf contohnya, perubahan pola perilaku yang tiap harinya itu sebetulnya dia punya kegiatan membuat kerajinan perak misalnya. Namun perak anjlok, sama sekali gak ada daya beli. Mereka kehilangan kesempatan pekerjaan, sedangkan dia memang bisanya itu berada di pekerjaan itu. Nggak punya keahlian lain. Akhirnya apa? Dia kebetulan dekat dengan sungai. Kebetulan dia juga kondisinya maaf saja, kebutuhan pasir di Yogyakarta ini kan pembangunan luar biasa pesatnya. pasir yang ada di sungai Kero. Ya di Yogyakarta khususnya ini kan semua pasir-pasir istimewa, biarpun Gajah Wong tidak langsung ke Merapi tapi

0: kan menjadi imbas untuk masuknya ya. Pasir. Akhirnya ya maaf saja mereka juga mengambil pasir yang maaf saja yang kalau di hulu itu pengambilannya non sewu ini ya dengan besar dengan alat berat. Tapi kalau yang di bawah itu sebagian memang masih menggunakan manual. Namun kalau manual sehari dua hari sekian itu ya enggak banyak, tapi kalau orang yang sekian banyak dengan alat-alat berat yang juga kurang kontrol, kurang evaluasi, bahkan maaf ya, mereka tuh berani toh nyowo ya kalau kita
1: karena larang, kebutuhan dasarnya
0: sudah kan, katanya urusan perut ya, biarpun betul. Sebetulnya tidak selalu begitunya. Termasuk pohon ini yang Pak Agus ini sering dari dulu sudah rajin nanam, tahu-tahu apa ya hilang, tahu-tahu jam tengah malam kok bunyi mesin ini itu begitu didatangi ya sudah merengek atau gimana ya. Kita melaporkan karena kita sendiri dalam artian itu belum nggak punya power, tapi ketika kita buat forum ternyata punya ada peran yang ada kekuatan hukum gitu ya, yang alhamdulillah kita juga memberikan solusi pada mereka. Salah satunya mereka kemudian ini unsur ke depan ya, nanti bisa disampaikan
1: ke Agus gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pur. Tapi Pak Agus, saya mungkin di awal kenapa sih Pak, mungkin mewakili Bu Pur juga nanti boleh ditambahin gitu ya. Kok mau repot-repot ngurusin sungai Pak? Apa efeknya untuk jenengan gitu loh? Kok sampai segininya dipikirin bener? Mungkin juga jenengan, saya nggak tahu apakah tinggalnya dekat dengan sungai juga atau ya tidak terlalu jauh jaraknya. Kok sampai segitunya? Mungkin itu dulu deh Pak. Monggo Pak Agus, kenapa?
2: Matur nuwun Mas Yudha, ini pertanyaan yang tidak saya duga ya. Karena
1: memang kadang suka mendadak Pak.
2: Aman Mas. Maksud saya juga kaget karena kenapa ya?
1: Baru kita sekarang itu, ya Pak.
2: Baru nggak ini Mas Yudha, matur nuwun ya. Nanti saya ulas lagi nih.
1: Oke.
2: Bagaimana kok bisa ke sana ya, ke sungai. Tapi kalau saya boleh cerita, dan ini pernah saya sampaikan di forum pada saat kita ketemu dengan teman-teman Walhi di Ibu berapa puluh tahun yang lalu ya kira-kira. Saya itu dari kecil kan sudah suka yang namanya lingkungan.
1: Suka alam lah gitu
2: ya. Alam, ya alam. Saya ingat betul waktu masih even belum sekolah dasar ya, mungkin masih TK ya.
1: Iya.
2: Saya kan dulu kalau sebelum sekolah itu ikut simbah. Simbah itu tinggal di Butuh, Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Saya sering diajak simbah untuk main ke sawah, ya. Dan saat itu sampai sekarang masih ingat ya. Pada saat orang dewasa atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang pergi ke sawah dengan simbah saya juga itu saat mereka lewat galengan pirsa gitu Mas, galengan sawah itu.
1: Galengan sawah ya, tahu.
2: Itu yang kelihatan itu cuma capingnya loh. Saya waktu itu masih kecil. Itu hal yang lumrah saat itu. Sebenarnya kalau saya bandingkan dengan kondisi sekarang, berarti padi-padi saat itu ya memang benar tinggi-tinggi ya. Katakanlah rata-rata tinggi orang Indonesia 150-160 lah saat itu ya, tahun 70-an itu. Yang kelihatan cuma capingnya loh Mas. Tapi sekarang kan kecil-kecil satu. Kemudian yang kedua, waktu SD itu saya ingat betul namanya intensifikasi pertanian. Betul. Itu sangat digalakkan tuh saat itu. Saya SD itu berarti sekitar ya tahun 76 sampai 80 dua ya. Nah, saya saat itu batin Mas Yudhan, intensifikasi pertanian itu kan pemupuan yang gila-gilaan itu.
0: Iya, betul.
2: Kalau ya, saya saat itu masih kecil ya, tapi punya tiga orang rusak tanah ya. Terus yuk.
1: Padahal pupuk bagus loh.
2: Ya bagus untuk tapi efeknya kan enggak pernah kita kan ya.
1: Ini bukan
0: pupuk kimia maksudnya.
1: Oh, pupuk kimia.
2: Ya, pupuk kimia. Ya, pupuk urea ya.
0: Urea
2: itu yang
1: awal-awal ya.
2: Jadi sangat masif banget namanya intensifikasi pertanian, dan itu menggunakan pupuk kimia. Saya itu mbatin welut, kodok, kemudian ular-ular kecil dan binatang-binatang yang ada di situ.
0: Jangkrik.
2: Apa enggak mati. Pemikiran anak SD ya, jadi sangat sederhana. Ya makin kesini karena itu dan saat itu Mas, saya sudah batin tuh pas SD itu. Iki kok nek misale 30 tahun yang akan datang gitu, kira-kira efeknya apa ya ke tanah-tanah pertanian di sini SD, Bu.
0: Luar biasa ya. Anak SD sudah.
1: Memang SD dulu sama sekarang beda, Bu.
2: Nah, maksudnya jadi kalau tadi relate dengan pertanyaan yang disampaikan, ngopo ya? Karena mungkin passion ya, Mas ya. Dari
1: udah kecil. Cinta duluan
0: ya,
1: sih.
0: Ya, cinta.
2: Sehingga apa? Ya karena itu mau enggak mau saya sangat gelisah kalau ada apa? Hal yang berbau lingkungan tapi tidak proper, dalam arti misalnya sungai kok kotor, ditambah lagi pada saat dulu sering tugas ke Jakarta itu sampai satu saat bisa lihat sungai di Jakarta itu kan
1: Ciliwung,
0: ya, tidak harus
2: saya lupa Ciliwung, namanya ya, tapi di Jakarta itu kan hitam pekat, dinding ini hitam pekat. Nah, Mas, itu tahun 87, 88 sampai 90-an aku membatin, Bu, saat itu, Bu. Kita belum ketemu ya, belum ada fasilitas juga.
0: Ya.
2: Kipie carane ya. Sungai di Jogja tidak sampai seperti itu. Ya mulanya dari situ, Mas.
1: Berarti ada gayutannya dengan masa kecil ya. Karena
2: sudah passion dari awal sih.
1: Untung Simba ngenalin ke permainan alam-alam begitu ya.
2: Iya, tanpa disengaja loh itu.
1: Tanpa
2: karena memang dulu kan belum ada apa-apa ya.
1: Betul. Mobilan aja pakai kulit jeruk, Pak ya.
2: Wih, itu.
1: Masih ingat. Oke.
2: Memori banget itu.
1: Siap. Sekarang saya mau masuk ke pertanyaan gini. Jenengan sebagai ketua forum komunikasi daerah aliran sungai, benar ya, Pak ya?
2: Nggih.
1: Forsidas begitu ya. Ini kan berhadapan langsung nih, Pak, dengan masyarakat gitu. Nah, kira-kira karakteristik masyarakat urban kita atau perkotaan kita, ini kira-kira program atau langkah konkret apa yang paling realistis lah, Pak, yang sudah berjalan dan bisa langsung diadopsi oleh warga kita?
2: Pertama, saya dan Bu Pur juga teman-teman di Forsidas itu mengedepankan pendidikan, karena dari apa? Dari situlah awal-awal bermula. Kalau pengalaman kami ngurusi sungai ki untuk lingkungan ya, biasanya gampang. Karena kenapa saya bilang gampang? Ya, tinggal nandur, ngerawat, kemudian nanti akan jadi satu ekosistem yang bagus sendiri. Sehingga ngeling kondisikan sosialnya itu, Mas, ternyata memang.
1: Berarti pola pikir ya.
2: Satu pola pikir,
1: mindset,
2: pola pikir menjadi mindset, mindset menjadi budaya, kebiasaan menjadi budaya dan sebagainya. Nah, itu yang sudah puluhan tahun kan ya.
1: Kami
2: kan baru lahir
0: 2012.
2: Dan itu kan sudah puluhan tahun. Dan saya masih ingat Bu Pur, Mas Jordan ngarso dalem nate ngendika nek kene iki ora mung sampah tok, kasur iki mlebu.
1: Pak, di selokan Mataram itu saya pernah lihat loh.
2: Saya masih ingat betul itu ngarso
1: dalem. Saya cariin gulingnya mana, bantalnya kok cuman kasur. Ternyata cuman kasurnya aja.
2: Nah, Mas, kami mulai apa? Mulai dari pendidikan itu ya idealnya memang dari anak-anak ya. Tapi kan kemudian yang kita hadapi adalah semua lapisan usia. Bapak ibu putranya yang sudah menjelang dewasa, yang masih sekolah di tingkat sekolah atas sampai bawah. Nah, pendidikan itu untuk semua. Sarannya gimana? Kan susah beda ke antara nih, misalnya didik yang masih kecil, yang sudah sedangkan kemudian sampai dewasa kan susah ya. Akhirnya ya kita sosialisasi saat itu.
1: Oke.
2: Sosialisasi.
1: Baik. Pak Agus sama Bu Pur, boleh nanti milih siapa atau melengkapi. Saya pertanyaan gini, Pak, sama Bu Pur. Ketika berhadapan langsung dengan masyarakat, pernah nggak sampai mengulik dengan lebih dalam lagi kepada mereka, kok sampai mereka tuh tega untuk membuang sampah ya? Itu di kali. Pernah dengar nggak alasan pribadi yang langsung diutarakan oleh warga kepada panjenengan semua? Mungkin dari Bu Pur dulu ya, apa, Bu?
0: Okay, siap. Kalau yang dulu
1: alasannya apa sih mereka?
0: Alasan
1: itu?
0: Yang sebelum ada kebijakannya, itu memang mereka rumahnya membelakangi sungai. Jadi dia itu bahkan kami itu sedang kerja bakti
1: kebyur
0: kuah soto. Ada yang memang sampah, jadi ngelempar. Saya berpositif thinking ya. Artinya mereka mungkin tidak tahu kalau kita lewat. Tapi kalau indikasinya kayaknya malah sengaja biar kita tuh nggak lewat situ. Karena udah ngerti kalau programnya akan menghadap sungai. Jadi rumah itu akan kita potong untuk jalur evakuasi. Jadi pinggir sungai itu harapannya menjadi jalur evakuasi sehingga kita mundur madep kali itu sehingga lebarnya mengikuti aturan. Nah, sehingga bagaimana mereka itu kok tega ya? Karena memang rumahnya tadi membelakangi. Ketika kita sudah edukasi, tadi sudah sampaikan Pak Gus, terus-terusan sebetulnya untuk siapa? Bahkan pernah karena patah ya, karena banyak yang rusak, mata air mati, kemudian bakteri E. coli segitu tinggi, akhirnya sumur-sumur itu semua sudah berbakteri E. coli. Mereka yang tadinya maaf ya UKM jualan
1: pinggir-pinggir itu,
0: ini kan banyak juga mereka tuh kreatif-kreatif ya, buat jamu gendong itu ya, itu akhirnya dia tidak bisa dapat apa namanya izin usaha karena airnya berbakteri E. coli. Nah, atau masyarakat luas akhirnya tahu bahwa ketika airnya berbakteri E. coli, ya mereka nggak laku. Ini masyarakat pinggir sungai tinggalnya di sana, nanti pakai ini, biarpun itu sumur, ambilnya dari sumur. Akhirnya muncul ada pakai RO, nyata pakai RO ada. Namun itu pun tidak selesai. Sehingga dari situ kita sosialisasi dan terus-menerus, akhirnya ya lumayan sadar ya.
1: Belum sadar.
0: Nah, artinya apa? Yang kita pinggir sungai lumayan sadar. Yang justru maaf nih kurang sadar yang jauh dari sungai.
1: Oh, malah kebalikan.
0: Malah ya? Kebalikan. Contohnya saja sambil naik motor lempar sampah ke sungai dan sebagainya. Jadi kalau masyarakat pinggir sungai, alhamdulillah khususnya Gajah Wong ini, kami nggak berani cerita yang lain karena ini beda skema ya Pak Agus, Pak Jordan. Nah, alhamdulillah ketika kita mulai 2015 kemudian terus pembangunan kawasan ya dengan Kementerian PU, dengan balai, semua pokoknya semua dinas terkait ya, dan masyarakat sudah mulai mau ya, biarpun ada friksi kecil-kecil wajar ya, namun mereka prinsipnya adalah mau untuk dibongkar, bahkan rumahnya tinggal 1 meter.
1: Waduh, berarti tinggal banyak 1 meter banget yang karena, kesananya ya sungainya.
0: Ya, karena dia lebarnya kan hanya namanya pinggir sungai ya. Kita mundur harus minimal 4 meter dari batas dalam talut itu. Nah, alhamdulillah tetap kita beri solusi bersama, akhirnya dibangunkan rumah kembali dan sebagainya. Akhirnya mereka sadar. Justru yang berat sekali, apalagi sekarang namanya darurat sampah, sulit untuk membuang sampah, sedangkan Yogyakarta sebagai kawasan wisata, mereka yang hadir ini tidak selalu paham tentang sampah. Sehingga UKM pun maaf ini ya, yang tidak tinggal di pinggir sungai tentu ya, mereka praktisnya itu pakai plastik, pakai ya alat-alat yang kadang sudah diinformasikan, bawa tumbler, bawa kemasan sendiri.
1: Repot
0: nyatanya juga. Sebetulnya kalau mereka sudah sadar, itu nyaman kok bawa tumbler, karena Yogyakarta ini sudah banyak loh masang titik-titik untuk ngisi air itu, jadi nggak usah harus beli. Coba Mas Jordan lihat, wali kota sudah buat kebijakan bahwa di tempat-tempat umum itu ada
1: isi ulang air minum.
0: Iya. Terus makanan itu ketika menggunakan, dia bawa tempat makan sendiri, sebetulnya juga nyaman ya, bisa dicuci di situ istilahnya, terus nanti kemudian beli lagi dan sebagainya. Sekali lagi, ini memang proses yang cukup panjang yang memang kesemuanya harus mau terlibat. Sehingga terima kasih ini melalui RRI salah satunya, para Sutrisno Budoyo, mudah-mudahan kemudian yuk kita cinta Yogyakarta, buktikan bahwa kita ini peduli ya, sampah kita pilah dan sebagainya. Alhamdulillah kita ini justru memperoleh manfaat dari sampah.
1: Terima kasih Pak Bu Pur ya. Nanti saya ke Pak Agus, kita jeda dulu Pak Agus ya. Jeda dulu sejenak karena saya ada pertanyaan ajak diskusi juga deh dengan Pak Agus nih. Karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi di kesempatan kali ini kita saling tukar kauro, tidak ada niatan untuk menghakimi siapapun gitu ya, karena kita untuk membuka pikiran begitu ya. Oke, seterusnya tetaplah bersama kami dan jangan lupa nanti Anda bisa WA di 0895 0144 1066 atau telepon di 0274 540333.
3: Mbak Yu, nunggu apa toh, kok kita gelisah banget Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan ya hamene durung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
4: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
3: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Wah, rajin banget bersih-bersih halaman ya.
1: Inggih Pak Agus, mumpung libur nih.
0: Oh iya Pak Bambang, sampah yang terkumpul ini mau diapakan Pak?
1: Gampang Pak, dibuang aja ke sungai, beres kan?
0: Loh, sampah kok dibuang ke sungai toh? Ya jangan dong Pak, karena bisa mengotori dan merusak lingkungan sungai loh Pak. Mari kita menjaga kebersihan sungai agar ekosistem di dalamnya tetap lestari. Kumpulkan dan buanglah sampah pada tempatnya. Sungai dapat menjadi alternatif wisata dengan komitmen kita bersama untuk selalu peduli kebersihan dan penghijauan di lingkungan sungai.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi.
3: Matur nuwun sutresno budaya, masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di Kauro dan juga masih bersama dengan narasumber saya ada Ibu Purbudi ya, Ketua Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai atau Forsidas, dan juga Pak Agus Suprianto, Ketua Forsidas Kota Jogja. Kalau Ibu Purbudi ini Forsidas Gajah Wong DIY ya. Nah, langsung aja kalau gitu saya ajak ngobrol lagi Pak Agus. Siap, tadi sempat disinggung terkait dengan salah satu solusi supaya menjaga lingkungan sungai agar tetap bersih dan asri itu. Semoga tidak salah, program pemerintah kan mundur, munggah, madep kali. Nah, secara pribadi menurut jenengan ini solusi atau bukan sih Pak?
4: Salah satu solusi ya, ya, karena apa ya, memang harus begitu. Jadi sungai secara alami itu kan punya kawasan, dia harus memang harus banjir ya. Sungai memang harus banjir,
3: sungai memang harus banjir
4: ya, kadang-kadang harus banjir dan itu butuh apa luap, tempat untuk luapan banjirnya itu. Nah, kenapa kalau misalnya di sungai-sungai perkotaan itu menjadi masalah ya, karena pinggir-pinggir sungai itu sudah ditempati untuk rumah-rumah penduduk dan sebagainya. Coba kalau kawasan itu masih alami, kanan kiri sungai itu merupakan vegetasi hijau ya, kalau saya nyebut jalur hijau gitu. Ya gak ada masalah, banjir pun kan gak apa-apa.
3: Anda setuju
4: ya,
3: yang mana Pak? Ditempati solusi sekarang atau gak ada sama sekali bangunan?
4: Kalau saya setuju yang diatur sebetulnya.
3: Oh, setuju yang
4: diatur sehingga apa sungai benar-benar bermanfaat untuk semuanya. Mas, kalau saya matur secara agak detail ya, tapi nanti akan menghabiskan banyak waktu. Intinya betapa manfaat sungai itu sangat besar ya. Kalau misalnya sebagai gambaran aja Mas Sudan, sungai yang sehat, kemudian kanan kirinya masih banyak vegetasi, sungai jalur hijau gitu, tidak ada rekayasa sipil ya Bu ya, tapi ada tidak ada ditutup pakai apa, penutupan semen, palu dan sebagainya, masih alami, itu air sungai yang sehat, bayangkan bisa meresap ke kanan kiri sungai sepanjang 1 km ke kanan, 1 km ke kiri,
3: dan itu dampaknya
4: sumur-sumur kita.
3: Oke.
4: Dan dengan apa tadi bubur kan ganti ke E. coli dan sebagainya. Nek sungai resik, irano E. coli.
3: Sebenarnya E. coli itu dari mana asal penyebabnya dia?
4: Ya dari kan rumah tangga.
5: Dari rumah tangga.
4: MCK terutama.
3: Oh dari limbah rumah tangga ya. Bukan tiba-tiba ada gitu enggak ya?
4: Enggak.
5: Juga terkontaminasi dari pabrik ya.
4: Ya
5: dari
4: banyak polutan di luar.
3: Oke. Soalnya kan CODE ini juga walaupun enggak ngurusin ya, tapi kan di CODE ini
5: laundry hotel dan sebagainya.
3: Sempat ada penelitian sangat luar biasa tercemar.
4: Oh iya. Dulu pun begitu.
3: Gitu ya.
4: Gajah Wong itu dulu
5: terkotor.
4: Dinobatkan menjadi sungai terkotor
5: di daerah Jogja.
3: Itu prestasi bukan itu Bu?
4: Wah. Ya prestasi neng elek Mas.
3: Oke, berarti gini Pak Agus dan juga Bu Pur ya. Karena banyak paradigma juga di tengah masyarakat kita menganggap kalau aksi lingkungan itu tugasnya komunitas lah, pecinta alam, relawan gitu ya. Karena pendengar awam itu kan juga sering merasa ngapain ya, saya kan cuma warga biasa gitu ya, nggak gabung komunitas, kontribusi saya juga nggak bakal kelihatan dampaknya. Tapi gimana Pak Agus, cara jenengan dan teman-teman serta Ibu Pur bisa mengubah pola pikir ini Pak?
4: satu penyadaran ya, penyadaran ya. Itu adalah pendidikan, pendidikan itu harus dilakukan terus menerus. Ya mau nggak mau kita harus bergerak ke sana karena kita sudah komitmen ya Bu ya. Dan nggak ada yang minta nih Mas. Nah tadi di sampai
5: nggak bayaran
4: nggak apa
3: lah ya makanya. Untungnya apa Pak ikut kayak gitu Pak?
4: Kalau secara materi juga ada malah tombok ya Bu ya.
3: Tombok jelas. Keluarga pasti akan kebagi waktunya. Jelas,
4: kami itu pernah disuruh tidur pinggir, es Mas nangis pinggir kali ya. Bantal gulingnya di kawaneng kono. Secara itu kan bahaya ya sebenarnya kayak gitu. Kalau apa domestik kita itu nggak beres itu tapi justru itu apa bahwa manusia dilahirkan di muka bumi sebagai khalifah yang harus memayu hayu ning bawono.
3: Jangan malah merusak ya.
4: Nah kami saya Bupur dan juga teman-teman Forsidas dekat Sawang itu percaya nek kontrak kita itu ya karo sing gawe
5: urip.
3: Oke,
4: SK-nya itu dari
3: Tuhan. Allah, gitu. Itu kalau pendapat Pak Agus. Kalau Ibu Pur gimana Bu? Tapi sebelum dijawab gini Bu, boleh ditekankan juga kepada masyarakat atau juga pendengar yang mungkin juga rumahnya dekat dengan kali. Apa sih dampak? Mereka kan juga butuh apa ya hasil ya? Sudah diedukasi sedemikian rupa, tapi mereka nggak mendapatkan hasil kan? Jadinya ya jadi balik lagi gitu Bu, nggak mau lagi gitu. Nah tapi kira-kira apa Bu yang bisa disampaikan? Ketika kita melakukan ini dengan baik bersama, ini loh yang didapatkan.
5: Ya.
3: Apa Bu?
5: Ya, tadi sudah disampaikan Pak Agus, segini ya. Ketika kita itu peduli sungai, khususnya sungai ya. Apalagi kita yang berada di tinggal di pinggir sungai ataupun yang jauh dari sungai. Ya. Nah. Karena kita ketika air itu kan tidak bisa ya kita hidup tanpa air ya. Ketika kita sadar betul bahwa air itu menjadi sumber hidup dan penghidupan kita. Ketika kita peduli, enggak usah susah-susah, yang paling gampang saja sudah setiap orang buat biopori. Tapi bioporinya yang besar, jangan yang maaf ya, saya kurang setuju dengan biopori yang kecil-kecil yang dibagi dengan konblok itu. Dan itu kan perlu beli, perlu biaya.
3: Besarnya berapa ukurannya, Bu?
5: Nah, kalau saya
3: kira-kira
5: pemanfaatan limbah. Limbah contoh misalnya ember dari cat 25 kilonan, misalnya begitu.
3: Oh, besar
5: nah, berarti. Nah, itu antara lain ya. Sehingga cadangan ketika musim hujan, kita masing-masing misalnya dibuat rangkap tiga trap. Itu dilubangi, bawahnya juga dilubangi begitu. Sehingga antara ember ya, jadi lubang bawah itu juga dilubangi, mungkin separuh dari dari bawah, kanan kiri dilubang, kemudian ditumpuk tiga. Atas paling atas baru ditutup dengan tadi tutupnya ember tadi dikondisikan dibolong-bolong, kemudian ditutup, diklek itu kuat sekali, rangkap tiga itu ditutup. Itu keinjak saya sudah nyoba. Itu apalagi karena alhamdulillah saya tanah warisan yang saya tempati ini, Tabon itu masih punya halaman. Saya menggunakan bus yang paling kecil itu yang bukan 60
4: cm.
5: Nah, 60 ya. Itu saya tangkap 3. Kemudian antar bus juga kita kondisikan ya. Atasnya ditutup seperti sumur itu ya. Sehingga pada musim kemarau itu kita kalau ada linek, bahasanya linek ya. Apa itu endapan itu?
4: Iya, sedimen.
5: Sedimen kita ambil karena juga di situ saya gunakan untuk membuang sampah yang memang sampah organik tetapi tidak bisa untuk pakan ternak. Kemudian saya juga piara ayam, saya juga piara ayam.
3: Mentok.
5: Bebek saya mentok enggak, tapi
3: bebek bukan mentok, bukan bebek.
5: Beda. Bebek itu yang telurnya biru. Bebek yang telurnya biru. Ya,
3: bentuknya kalau mirip soalnya.
5: Enggak juga, Mas. Oh, beda banget.
3: Itu yang paling beda tuh angsa, Bu.
5: Oh ya, ya. Mentok itu kayak angsa tapi pendek banget. Lehernya pendek.
3: Lehernya,
5: ini. Sehingga ketika kita ini semua terus sampah-sampah yang anorganik, tapi lah saya benar-benar enggak ikut apa? Ini boleh nih Sutrisno Budoyo atau mungkin yang mendengarkan ya, karena saya sudah membuktikan saya sendiri tidak buang sampah ikut ke masyarakat itu, dan saya pilah sendiri dan alhamdulillah nyatanya bisa gitu. Dan rumah saya ini juga dipakai untuk rumah-rumah untuk kegiatan umum ya, sehingga cukup banyak sampah, tapi kami membiasakan.
3: Pak,
5: ini untuk Sutrisno Budoyo biar monggo kita gunakan gelas ya. Terus gelas yang gelas beling atau pokoknya yang bisa dicuci lagi. Nyucinya pakai, kita buat sabun sendiri. Saya buat sabun dari dari limbah-limbah kulit kulit jeruk, limbah kulit semangka, apa yang tidak bisa tadi yang tidak dimakan, saya kumpulkan dari jadi satu, kemudian kita tambahi tetes tebu atau mungkin gula Jawa,
4: ekoenzim.
5: Ya, itu saya tanggali dan sebagainya, sudah itu saya gunakan untuk cuci, kalau cuci piring dan sebagainya memang saya kulit jeruknya yang banyak. Kebetulan saya juga nanam jeruk ya,
3: ada jeruknya bebas, Bu.
5: Bebas. Saya ada yang punya di luar rumah, tapi kalau metik sendiri saya enggak boleh, harus harus minta izin karena pernah punya terus dipetik asal petik kering mati.
3: Rusak jadi.
5: Nah, terus akhirnya saya selalu metik kalau mau minta ya. Siap. Ya. Ketika seperti itu termasuk nenekan ya. Jadi kami benar-benar ya alhamdulillah justru memperoleh manfaat cukup banyak ya. Jadi ketika musim kemarau alhamdulillah sumur-sumur yang mau seperti itu, masyarakat itu sudah terkondisikan oleh airnya tidak akan kering air sumur itu. Sisi lain bakteri E. coli.
3: Nah,
5: kemudian kondisi ini kondisi perorangan. Monggo gini para pusdrus budoyo ini bisa dioptimalkan ya, tidak harus mahal. Kemudian untuk yang lain, tolong ini benar-benar kebijakan dioptimalkan. Ketika hotel, bengkel, nggak main-main loh ini, jangan dikira bengkel-bengkel kecil itu juga limbahnya akhirnya, maaf saja ini saya nggak nyebut nama ya, karena ini didengar oleh semuanya, nanti kacau ini ya. Ada bengkel yang cukup besar, padahal jauh dari Gajahwong, ternyata
3: buang
5: kok
3: limbah.
5: Ini ya, bilang buang limbah enggak juga, dia pun sudah punya, tetapi namanya bengkel kan halamannya itu masih banyak oli dan sebagainya. Begitu hujan, olinya terlarut ke bawah sampai sungai. Nah, ini tadi ketika Pak Agus sampaikan, ketika banyak pohon yang ada di pinggir, otomatis pohon itu akan mengkondisikan, bisa mengkondisikan
4: menyerap polutan.
5: Nah,
3: nggak langsung bablas.
5: Nah, salah satu strategi dan juga upaya yang Gajahwong sudah lakukan bersama dengan perguruan tinggi dan juga UKM tadi, kita membuat abon nabati dari pohon kluweh yang ada di pinggir sungai, karena pohon kluweh ternyata punya karakter menjaga mata air, tapi buahnya belum teroptimal sehingga dibuat menjadi lauk. Alhamdulillah abon.
3: Baik.
5: Juga untuk menjaga masyarakat biar seneng mencintai sungai, sungai harus kita jadikan kawasan wisata, bisa menjadi tambahan penghasilan. Yang tadi yang hanya ngeruk pasir para UKM, pelaku UKM, alhamdulillah salah satu spot kita, biarpun banyak spot kita sudah kondisikan, termasuk di Legawong ini lokasi Pak Agus ya, dekat rumahnya Pak Agus, ini bisa untuk apa ya istilahnya, temu kangen.
3: Apa
5: sangat ya, sangat bisa ya. Kemudian ada yang juga optimal yang saat ini sudah menjadi tempat wisata, yaitu Bendung Lepen dan juga apa yang atasnya itu yang perahu itu, taman apa,
4: Jembaga Cinta.
5: Itu bisa untuk praon gitu ya. Yang sungai itu adalah memanfaatkan aliran sungai yang parit atau yang irigasi. Nah, irigasi. Ketika irigasinya bersih untuk piara ikan, otomatis para petani itu akan memperoleh air yang bersih. Karena tidak ada sampahnya tersaring. Kemudian juga tadi masyarakat yang sudah memperoleh manfaat itu mesti akan berusaha untuk menjaga sungai agar tidak tidak terkontaminasi. Ya, sehingga ini mari kita bareng-bareng untuk peduli sungai, karena Indonesia adalah negara kepulauan, banyak sungai. Kalau kita sendiri tidak mau peduli, termasuk mohon yang peduli itu jangan hanya komunitas, tapi buktikan kita masuk di komunitas itu tidak bayar, tidak bergabung ke sana bayar, Bu. Bayar.
4: Jadi orang bayar.
3: Siap. Ini saya baca WA dulu ya yang sudah dikirimkan, ternyata ada yang sudah bergabung. Monggo yang mau telepon juga bisa di 0274540333. Kita dengarkan dulu voice note dari Pak Wening ini yang sudah bergabung di WA.
6: Selamat pagi, Sukinginjang, Kak Bro, Mas Yudhan, saya Pak Wening.
3: Inji, Pak Wening.
6: Selamat pagi, Bapak Ibu Narasumber.
4: Sukinginjang.
6: Bapak Ibu Narasumber, saya itu dulu sering ke Jogja, sekarang karena sudah menemukan pensiun dari secara agak tua itu lama nggak ke Jogja ya, Bu ya. Warga DIY, tapi yang saya mohon kejelasannya, tadi sudah ada fordasi.
5: Forsidas.
6: Forsidas. Kemudian apa, Sungai Gajahwong ini, Nyun Sewu, kami juga pernah dengar, atau program Pak Wali prinsip gandeng gendong. Nah ini khususnya Sungai Gajah Wong ini dalam hal apa ya, digandeng digendong kan tidak hanya SDM-nya Bu, tapi potensinya. Nah ini dalam hal mendukung kepariwisataan sudah seberapa jauh Bu? Rintisan apa mungkin sudah berjalan ya Bu, dan kemudian pengembangannya dimungkinkan ya, Bu, untuk supaya bersih dan sesuai idealismenya kan mendukung wisata itu sekarang kayak apa Bu gambarannya? Matur nuwun Bu, sugeng njenjang Bapak.
3: Nggih, matur
5: nuwun. Jadi nanti Pak Agus melengkapi ya.
3: Boleh, monggo silakan
5: yang,
3: Bu.
5: Terima kasih Pak Weneng responnya. Monggo Piyayi Jogja katuran rawuh. Tidak ada kendala Pak, panjenengan sudah pensiun justru malah punya kesempatan jalan-jalan. Monggo katuran di rumah saya atau Pak Agus ini di rumah pinggir sungai insyaallah. Nah, gini Pak, gandeng-gendong yang sudah diprogramkan itu artinya begini. Contohnya saja yang di Bendung Lepen, Bapak boleh searching, boleh lihat, panggil saja Bendung Lepen Gajah Wong, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nanti muncul seperti apa kondisi ikannya, ya itu untuk tadi edukasi sejak kecil, sejak bayi sudah kenal lingkungan, yang tadi Pak Agus sudah sampaikan, itu ya, sehingga mau momong, mau orang tua jalan-jalan, insya Allah akan optimal. Kemudian gandeng-gendong yang kita lakukan, masyarakat yang tadi kehilangan pekerjaan ataupun memang saat ini sebetulnya dia itu punya potensi tapi lahannya tidak ada, sehingga di lingkungan Bendung Lepen antara lain, juga di tempat-tempat yang lain itu ada UKM yang di situ yang jualan itu tidak harus buat produk, tapi dia punya waktu untuk jualan.
3: Okay.
5: Nah, gimana caranya? Dia gandeng. Gandeng siapa? Gandeng yang oh jualannya mau es jeruk misalnya. Kami tidak mengizinkan dengan nambah sampah, ya enggak di situ ya sampahnya harus gelas besar atau apa diminum di situ ya tanpa sedotan gitu ya. Biarpun kadang-kadang yang kecolongan ya karena yang minta konsumen ya. Tapi kita sudah mensiasati. Kemudian jeruknya dari siapa? Ya petani-petani di lingkungan atau masyarakat yang punya jeruk. Ya. Contohnya tadi kami punya jeruk, punya pohon jeruk, jeruk pecel, jeruk apa gitu ya. Nah, kemudian ada yang bisa masak sego lodeh sambal atau apa ya dibawa ke bawah. Oh, sego kucing bawa ke bawah.
3: Siap.
5: Oh, gorengan dan sebagainya. Nah, gendong berikutnya lagi gimana? Nah, dia masyarakat yang kurang mampu. Karena pinggir sungai kebanyakan memang kondisinya kurang secara ekonomi, kurang, sehingga kita gandeng siapa yang memberikan supply atau support dana, yaitu dari bank saat ini yang sudah berjalan yaitu BPD dan BRI.
3: Okay.
5: Alhamdulillah baik CSR-nya untuk memberikan loss atau apa spot-spot CSR. UKM-nya, CSR-nya dia untuk dibuatkan kios-kios itu sehingga bagus, diberi nama BRI dan sebagainya. Kemudian siapa lagi yang enggak gendong berikutnya? Ya masyarakat, bisa mahasiswa dan sebagainya untuk mendampingi agar masyarakat yang tadinya tidak bisa berjualan online, tidak menceritakan oh besok ini tanggal sekian mau panen ikan misalnya, itu diedukasi oleh masyarakat terutama perguruan tinggi yang bisa mengoptimalkan. Begitu Pak Weneng, begitu Mas Yudan yang salah satunya.
3: Boleh. Gimana Pak Agus, boleh ditambahin juga?
4: Ya sedikit ya, gandeng-gendong kalau yang jalan di sekitar tempat-tempat kami yang juga saya ketahui, ya benar program pemerintah katakanlah kalau di Buru tadi ada Bendung Lepen, Dermaga Cinta. Nah, sekitar tempat saya itu ada angkringan kandang sapi.
3: Angkringan kandang sapi.
4: Karena di itu
3: modelnya di kayak sapi. Betul betul.
5: Rumahnya bekas kandang sapi.
3: Ada aja ya.
4: di sana kalau misalnya ada apa teman-teman dari kota ataupun Pemda DI yang ingin pakai kawasan itu. Terus Mas Iki pesan deh minum dan snack di mana? Ya dengan warga digandeng ya, digandeng oleh pemerintah sehingga apa untuk pemenuhan kebutuhan snack minum dan sebagainya itu dari warga warga Jogja benar-benar memanfaatkan itu. Nah kemudian di angkringan yang kami bikin itu juga saya bilang. Mereka yang setor makanan, minuman dan sebagainya, terutama makanan ya, itu harus warga sekitar.
5: Betul.
3: Oh, kesepakatan ya.
4: Kesepakatan dan ini kalau enggak salah sekarang udah 15 vendor Bu yang setor tiap hari secara rutin, kecuali hari Minggu.
5: Ya, ya bisa lebih maksudnya.
3: Bisa
5: maksudnya.
3: Lebih.
5: Ya, ya karena di situ ada pendopo dan sebagainya, Mas.
3: Oh, oke. Okay.
5: Jadi cukup luas.
3: Rame lah jadinya. Ya.
4: Oh, rame kan. Mungkin bisa di browsing nanti.
5: Tempat parkir juga luas.
3: Oke, okay, siap.
4: Itu kemarin kalau apa untuk acara misalnya 600-700 orang buat itu.
3: Bisa. Besar sekali kalau gitu.
4: Cukup, cukup.
3: Cukup ya.
4: Dan itu tanah kawasan.
3: Baik. Ya. Kita baca WA lagi, ada Mas Teo dari Magelang begitu ya, menanyakan seperti ini, di tengah kesibukan masyarakat sekarang, kira-kira apa kendala terbesar dalam menerapkan gaya hidup ramah lingkungan dan bagaimana solusinya? Mungkin Pak Agus bisa nambahin lagi.
4: Ya, ya apa yang paling jadi perhatian itu karena budaya instan itu loh ya. Padahal lingkungan dan aspek-aspeknya itu nggak bisa instan.
3: Oke. Okay. Ya.
4: Insan yang sekali buang tadi Bubur sampaikan sedotan kemudian apa plastik
5: gelas plastik
3: pengennya cepat lah gitu
4: ya instan
3: iya tadi instan bener ya padahal mie instan juga nggak instan banget ya Pak ya harus dimasak dulu katanya instan
4: mie goreng tapi direbus ya mie instan
3: oke ini tidak terasa sudah hampir jam 10 pagi begitu ya nah seru sekali obrolannya terima kasih yang sudah berikut tadi teleponnya putus ya ternyata sayang sekali ya
4: Okay.
3: Semoga apa yang kita perbincangkan di kesempatan kali ini bisa menjadi hal yang bersama-sama yuk. Walaupun gak tinggalnya pinggir sungai, tapi jangan buang sampahnya ke sungai.
5: Boleh nambahkan sedikit mas?
3: Boleh, silakan.
5: Untuk closing statement-nya.
3: Silakan.
5: Ya, para Sutrisno Budoyo, terutama ini karena kita Yogyakarta sebagai kota wisata, kota budaya, tapi juga utamanya adalah kota pendidikan. Mohon dengan sangat para pemangku kebijakan yang tadi Pak Agus sudah juga sampaikan bahwa pendidikan sejak dini mengenalkan lingkungan itu menjadi sangat penting.
3: Amin.
5: Untuk itu, jangan hanya menunggu ketika sudah terjadi emergensi, tetapi tolong para pemangku kebijakan kaitannya dengan edukasi, artinya mulai sekolah-sekolah itu ya, dari PAUD sampai perguruan tinggi, ayo libatkan, cintai lingkungan. Jadi kegiatan outbound, kegiatan lingkungan, jangan hanya indoor, tetapi anak-anak sejak kecil ayo diajak. Kalau perlu wajib, maaf ini, dari dinas pendidikan, mulai pendidikan dasar, pendidikan PAUD, sampai perguruan tinggi, tolong ada program wajib. Ya, saya saat ini juga memakai baju kebencanaan UPN Veteran Yogyakarta. Ini salah satu wujud kami, Pak Agus dari UGM itu juga selalu siap untuk menerjunkan masyarakat perguruan tinggi terlibat di kegiatan-kegiatan sungai. Jadi KKN pun gimana caranya agar terlibat dengan sungai. Sehingga mohon sekali lagi semua dinas terutama dinas pendidikan baik dari PAUD sampai perguruan tinggi harus ada program cinta lingkungan termasuk cinta sungai. Kalau cinta sungai mesti lingkungan, tapi kalau cinta lingkungan belum tentu cinta sungai. Sehingga air kita insya Allah Yogyakarta yang hanya kecil ini tetapi jumlah penduduknya besar, kita punya potensi yang luar biasa. 111 perguruan tinggi ada di DIY. Kemudian juga kalau ngitung TK maupun apa sudah luar biasa. Mari kita optimalkan betul sehingga dia memorinya ya perguruan tinggi itu dari semua dari mana-mana sehingga insya Allah kami punya slogan dari Yogyakarta untuk Indonesia. Bahkan Gajah Wong adalah PAS. Peduli adalah solusi.
3: Nah,
5: terima kasih.
3: Terima kasih. Dari Pak Agus ada singkat saja Pak Agus.
4: Ya, tadi sudah Bubur ketika mencintai sungai ya. Nah, saatnya kita belajar dari sungai.
3: Oke, mantap. Terima kasih Ibu Pur, Pak Agus ya. Semoga ilmu dan sharingnya menjadi berkah dan memicu gerakan nyata di masyarakat ya.
5: Amin. Amin.
3: Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan.
4: Amin. Sehat-sehat semua.
3: Monggo. Matur nuwun. Seterusnya putih demikian untuk obrolan kita di kesempatan kali ini. Tetap sehat, tetap sadar lingkungan dan sampai jumpa di Kauro selanjutnya. Salam Rahayu.
5: Amin.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, penyakit kanker payudara hingga kini masih menjadi momok menakutkan sekaligus persoalan kesehatan yang serius di kota Jogja. Ironisnya, mayoritas pasien di lapangan baru mengakses penanganan medis ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Akibatnya, peluang kesembuhan pasien menjadi semakin kecil. Kondisi memprihatinkan ini menuntut adanya gerakan masif untuk menyadarkan masyarakat, khususnya kaum perempuan, mengenai pentingnya melakukan deteksi dini. Pemeriksaan rutin secara berkala seperti melalui USG payudara harus diposisikan sebagai langkah pencegahan utama, bukan sekedar respon setelah muncul keluhan fisik. Pejabat Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyoroti masih banyaknya pasien yang terlambat berobat menjadi perhatian serius pemerintah saat ini. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Kulon Progo mendirikan sekolah lansia yang berlokasi di Padukuhan Pantok Wetan, Kelurahan Banjaroyo, Kapanewon, Kalibawang. Pendirian sekolah ini melibatkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Perwakilan BKKBN DIY, Rohdiana Sumiarti menjelaskan, pembentukan sekolah lansia akan menjadi wadah bagi para warga lanjut usia agar tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Lebih lanjut, ia menambahkan sekolah lansia akan membekali para lansia untuk bisa mengelola emosi agar selalu berpikir positif, percaya diri, dan terhindar dari rasa saling curiga. Selain itu, aktivitas fisik ringan juga dihadirkan sesuai kondisi mereka guna menjaga kesehatan fisik. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat siang, sedherma budaya. Senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Kamis, tentunya di hari kedua di bulan Juli 2026. Kembali saya Semi Prabu hadir untuk menemani panjenengan hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima, dan tentunya semoga semua aktivitas Anda hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Dan untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini, dan juga tentunya untuk Anda yang sudah menunggu kelanjutan Ketopra Mataram Sang Prameswari untuk hari ini atau siang hari ini memasuki seri yang ke-31. Sutresno Budoyo Sugeng Midhangetaken.

Nuwun Sutresno Butoyo, ngaturi pambagyo wilujeng, sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadhi malih, kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan 300 setunggal. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: tujune kakang. Tujune kakang itu. Ki Empu Purwo paring pitulungan marang kowe. Ane ora rak ciloko banget. Bisa go anggone nderekke sang putri Kendedes. Kuwi ora bisa tekan ana ing Ponowiji.
1: Iya, Adi Mahendra. Orang ngerti sangkan parani. Kimpu Purwo tedak mitulungi aku anggon kutande musuh si Dupol. Bejo, aku ora bisa mikir nek nganti Resi Duporo kudu sempono lakon ngrebut sang putri Kendedes njur piye awake dhewe apa ora kadukanan dening sang aku tunggul ametu.
0: Kok mesti digantung awake dhewe.
1: Nah, nek ngono Adi.
0: Piye kakang itu?
1: Lakune awake dhewe jinangkung dewa. Bener kan dening Bethara. Jaran sambang dalan sing ngeridu tindake sang putri Kendedes bisa diwilujengake dening Ki Empu Purwo. Coba kuwi Adi sing tak gumuni sakwise Resi Duporo kendang Ki Empu Purwo tak candet tak aturi manggi kang putra sang putri Kendedes singkai saya lenggah oleh tandukai.
0: Iya kak.
1: Ngedikane Kimpu Purwo ora perlu ora kerso manggi sang putri Kendedes neng paling berkah pengestu anggone bakal dawuh baru sang aku tunggul amat.
0: Mbok menawa le ora kersa kuwi rak wis dipenggalih. Dadi wis kuwi dadi kersane ngono ya.
1: Lah sebabe wae apa? Eh? Jare sawentara sang aku sang empu karo sang putri Kendedes ora ketemu. Lah sepenangki. Buktine bareng sang putri Kendedes tak aturi preso menawa Ki Empu Purwo katemben wae tedak mitulungi. Banjur muwun kaya ngono.
0: Kuwi bola-bali lupute kebo ijo. Kok dadak kondo yang sing nulungi kuwi Ki Empu Purwo. Ora dadekke sedih sang putri to, Kakang.
1: Jengkel tenan aku karo kebo ijo. Kaya tampek-tampek kok kaya. Wis diwanti-wanti, wis tak weling. Kebo ijo yo saguh. Ora arep mbrojol kilian. Lah kok malah cometan matur sang putri Kendedes. Sang putri banjur sedih. Yur piye sang putri? Ah, anu.
0: Piye, Kak?
1: Serandine nang kene sih, dilo ya. Aku tak neng tanduke.
0: Oh, iya.
1: Nyambang kepiye?
0: Sang iya, Kak.

0: Mendro.
1: Kakang Widondrobi.
0: Sang putri wis wungu wangun sari. Saya lenggah diadep dening Drupala. Lancak mentoro abdi.
1: Apa prayogane digelak lakune tumuju padepokan ngono Kak.
0: Ngene prayu. Apa ngono wae, Mendro? Kowe dhisik ana laku kowe. Kowe dhisik ana laku.
1: Aku.
0: Oh. Golek dalan Kang Prayuga aja nganti ana begal sak pituruti.
1: Ya.
0: Aku banjur nututi lakumu.
1: Ya wis, Kakang, aku tak dhisik laku.
0: Drupala. Abdi dandan nuti sagange saiki budal. Upo payah si Yamine. Yeah.

Desa Banyu Sumurup, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, dalam peta geografi memang tidak begitu dikenal orang awam. Namun, bagi kolektor atau penggemar keris, Desa Banyu Sumurup tidaklah asing bagi mereka. Karena di desa ini, sejak tahun 1950-an, berkembang menjadi sentra kerajinan aksesoris yang cukup kondang sebagai produsen warongko atau sarung keris dan pendok atau bagian tangkai keris yang berfungsi sebagai pegangan. Di desa inilah kebutuhan berbagai macam aksesoris keris diserahkan untuk diproses sepenuhnya kepada para perajin yang kebanyakan masih bersifat tradisional. Desa ini bisa dijangkau dari Terminal Bus Giwangan Yogyakarta, lurus ke arah selatan, kemudian mengambil lajur kanan. Setelah sampai di pertigaan, menuju makam Raja-Raja Imogiri. Untuk ke sana, Anda mesti menggunakan kendaraan pribadi, sebab tidak ada angkutan umum.

Suasana sejuk pedesaan dengan hamparan sawah yang luas akan segera menyapa Anda setelah tiba di desa ini. Meski telah berkembang sebagai desa kerajinan, suasana desa Banyu Sumurup masih seperti desa-desa pada umumnya. Tidak banyak papan penunjuk yang memudahkan Anda untuk segera mencapai lokasi. Sebagian besar perajin memproduksi aksesoris keris dalam skala rumah tangga. Di sana, Anda tidak akan menjumpai sanggar atau showroom untuk memajang beragam aksesoris keris. Sehingga Anda harus mendatangi langsung ke rumah perajin. Melihat proses pembuatan beragam aksesoris keris, Anda dapat semakin menghayati betapa sangat jelimetnya pekerjaan ini. Perajin aksesoris yang cukup kondang dan tertua adalah Pak Jiwo. Di kediaman Pak Jiwo, Anda bisa menyaksikan proses pembuatan warongko keris yang umumnya dibuat dari bahan lempengan kuningan. Hampir sama seperti proses menatah keris, pembuatan warongko juga menggunakan alat-alat sederhana berupa palu, paku, tatah, dan alas atau cetakan terbuat dari bahan aspal. Prosesnya bisa dikatakan lebih sederhana dari membuat hiasan keris, karena tidak perlu melebur bahan terlebih dahulu. Lempengan kuningan sebagai bahan baku terlebih dulu dibuat bentukan sarung keris, kemudian dipatri. Selanjutnya, untuk membantu proses penatahan, sarung keris yang masih polos dilekatkan pada permukaan alas yang terbuat dari cetakan aspal. Proses penatahan pun dimulai sesuai motif yang ingin dibuat atau dikehendaki si pemesan. Pada umumnya, warongko didominasi dengan motif bunga-bunga. Selanjutnya, warongko memasuki tahap finishing. Pada tahap ini, warongko yang telah ditatah dipertegas bentuknya dengan menggunakan batang besi. Untuk mendapatkan warna yang lebih cerah, warongko dipoles dengan larutan yang bersifat asam. Dahulu, banyak perajin menggunakan larutan air jeruk nipis untuk mencerahkan warna. Namun, sekarang lebih banyak perajin menggunakan larutan HCl karena lebih praktis. Anda mengunjungi rumah-rumah perajin aksesoris keris, Anda juga bisa melihat proses pembuatan pendok. Umumnya, pendok terbuat dari bahan baku kayu asem dengan dua bentuk, yakni gaya Solo yang lebih besar dan lengkung, serta gaya Yogyakarta yang lebih kecil dan ramping. Ada pula yang tangkai kerisnya didesain beragam, mulai dari motif binatang seperti singa dan naga hingga motif manusia. Untuk menghasilkannya, kayu-kayu itu diukir sesuai desain yang diinginkan. Perajin aksesoris keris di Desa Banyu Sumurup selalu memproduksi aksesoris baru meskipun tidak ada pesanan. Setiap perajin rata-rata per hari mampu memproduksi minimal 2 warongko. Nah, jika Anda tertarik, kunjungilah Desa Banyu Sumurup di Bantul. Anda akan dapat melihat beragam warongko, pendok, dan aksesoris keris lainnya dalam rancangan yang beraneka ragam.

0: Uyun Uyun Hadi Luhung. Uyun Uyun Hadi Luhung adalah rangkaian gending-gending Jawa yang selalu dibunyikan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk memperingati hari kelahiran raja yang sedang bertahta menurut Neptu atau hari pasaran dalam kalender Jawa. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Uyun Uyun Hadi Luhung diadakan setiap malam Sabtu Pahing. Sedangkan pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono X diselenggarakan setiap malam Selasa Wage. Menurut Mas Penewu Susilo Madyo, terdapat beberapa gending yang disajikan dalam Uyun Uyun Hadi Luhung.
1: Ini ada dua gending harus, itu pambuko sama panutuh. Yaitu pambuko itu untuk mengiringi kedatangan Sultan, itu Ladrang Prabu Mataram Slendro Sumo atau Ladrang Raja Manggala Pelok 6. Lalu untuk mengiringi undurnya Sultan itu Ladrang Pedak Saking Pelok Barang atau Ladrang Sri Kundur Slendro Manyura.
0: Dahulu pagelaran ini hanya diperuntukkan bagi kerabat keraton saja. Namun saat ini terbuka untuk umum dengan diwajibkan mengenakan pakaian adat Keraton Yogyakarta. Seiring perkembangan zaman, Uyun Uyun Hadi Luhung dikolaborasikan dengan pertunjukan seni tari Gagrag Yogyakarta.
2: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari mengatakan program Makan Bergizi Gratis akan tetap dilanjutkan. Pemerintah menilai program prioritas Presiden Prabowo Subianto memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kodari mengatakan setiap program pemerintah pasti menghadapi berbagai tantangan dalam tahap pelaksanaannya. Karena itu persoalan yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Beralih ke informasi lain, generasi muda diajak untuk membatasi penggunaan gadget dan memperkuat pendidikan karakter. Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyebut generasi muda saat ini terlalu fokus pada gadget dan kurang melakukan aktivitas di luar rumah. Tidak hanya itu, generasi muda juga didorong untuk memperkuat pendidikan karakter dan budi pekerti. Danang menambahkan masa depan bangsa 10 sampai dengan 15 tahun ke depan berada di tangan generasi muda. Keberhasilan dan kesuksesan anak-anak sangat bergantung pada usaha dan pendampingan dari orang tua dan pemerintah. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Seterusnya budaya di kesempatan siang hari ini, sembari Anda menikmati istirahat Anda ataupun juga masih dengan aktivitas Anda, dengan kesibukan Anda, kali ini sudah saya pilihkan lagu-lagu campur sari yang akan hadir hingga nanti di pukul 11:40 waktu Indonesia Barat sebelum tanda waktu azan zuhur. Selain itu juga kami siapkan untuk Anda canting jali catatan penting ojo nganti lali, kali ini dengan satu bahasan Sukrosono pralambang kawulo alit.

0: Boten prayogi ketungkul. Saenipun tumungkul kadya pari kelu, tumungkul amari kelu. Ketungkul lampah naif penjumlahan. Angka pinten kemawon dipun jumlah pinten kemawon. Boten badhe dumugi infinitum. Lambang tan kena kinaya ngapa ilahiyah. Penjumlahan boten dumugi ancas ingkang sinedya. Semanten ugi pengkalian utawi perkalian. Selebriti ingkang sakmenika gayanipun gontas gantos pasangan. Menapa para nupeksa badhe tiru-tiru kawin cerai ngantos bingkong menapa potol muntunipun. Menika mboten badhe dumugi mboten badhe gayuh infinitum.
1: Wis tak lebokke bolongan kalian kene wae. Mengkurak yo bakal keli sampah-sampah iki.
2: Wah. Lah iki sing marai kalenan jur podo mampet mandek banyune.
1: Lah ngopo toh? Aku rak yo buang sampah ning ngarepan omahku dhewe toh. Ha kok malah ribut kono.
2: Weh, yo aja ngono toh. Buang sampah ki sing sak mestine papane. Terus mbok yo melu kelompok RT, sampah iki dikelola. Malah keporo iso diolah dadi pupuk kompos. Ana gunane yo.
1: Aslu wah.
2: Rasa ngeyel toh. Wis, ayo tak rewangi njupuki sampah iki meneh. Ndak buntet iki kalen. Ndak marai banjir.

0: Setersebutnya satu koleksi lagu dari Tejo. Ini adalah Jogja Istimewa. Istimewa lagi di saat liburan seperti ini, tersebutnya di mana-mana padat, ya kan? Ya, memang waktu libur sekolah itu menjadi satu momentum bagi keluarga untuk kemudian mengajak putra-putranya untuk sejenak menikmati suasana, begitu nggih. Karena 6 bulan belajar itu juga butuh untuk refreshing, nggih. Baik, tersebut ya. Selain koleksi lagu-lagu campur sari juga saya siapkan untuk Anda Teras UMKM. Kali ini bersama dengan Batik Damai Langit yang dipandu oleh Rekan Titi Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Rombak RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, jumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentunya bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini. Baik Sutresno Budaya, berkaitan tentang usaha, pelaku UMKM selalu menciptakan inovasi, selalu membuat ekspansi agar usaha-usahanya itu bisa berjalan dengan lancar, bisa dikenal banyak masyarakat. Dan banyak sekali juga teman-teman pelaku UMKM yang tergabung di Teras UMKM ini bisa saling sharing, tukar kawro tentang strategi yang selalu dilakukan jika menjalankan usahanya. Baik, saat ini Sutresno Budoyo, saya bertemu dengan Ibu Suratmi. Selamat siang ini Bu Suratmi.
3: Selamat siang.
2: Siang. Ini UMKM Batik Damai Langit ini ya Bu Suratmi. Ya, Bu, alamatnya di mana ya?
3: Di Niti Prayan RT 01. Nanti Google Map-nya Batik Damai Langit Office.
2: Oh gitu. Ini usaha batik ini dari tahun berapa, Ibu?
3: Dari tahun 2013. Kalau dulu kan mertua produksinya kan batik-batik klasik. Mm-hmm. Setelah mertua nggak ada, kita berupaya untuk apa itu? Regenerasi dengan model-model baru, tetap mengandung motif-motif rustik di dalamnya. Jadi kita produksi batik klasik kayak jare, taplak, sogan Jogjaan khususnya. Mm-hmm. masih pakai tradisional, jadi masih pakai dikerok pakai kaleng susu yang dipotong-potong itu.
2: Oh gitu.
3: Jadi seiring perubahan waktu kita mulai produksi batik kontemporer, cap tulis dengan perpaduan modern sama batik klasik. Okay. Jadi motif-motifnya mesti ada.
2: Nah, terus ini yang saya pegang-pegang ini Bu, ini termasuk batik kontemporer atau batik apa nih?
3: Kalau ini batik klasik.
2: Batik klasik begitu. Kenapa ini batik klasik, cirinya apa Ibu batik klasik
3: masih
2: itu?
3: Masih motif-motif pakem di dalamnya.
2: Motif-motif pakem ini ya, ini
3: kawong.
2: Kawong ya, jadi ini motif kawong, ini berarti motif batik-batik klasik. Tapi ini sudah
3: perpaduan sama modern.
2: Diperpadukan warna-warnanya juga. Jadi mungkin anak-anak muda bisa pakai ini ya, senang juga gitu ya, tidak istilahnya
3: tidak monoton,
2: tidak seperti yang dulu-dulu tuh batik tuh ya seperti itu. Tapi kalau ada yang suka boleh juga gitu ya. Oke, ini bang kawong gitu ya. Terus yang lainnya apa ini Bu, ini bentuk apa nih?
3: Itu tulis kontemporer.
2: Tulis kontemporer gitu. Iya. Tulis kontemporer itu yang seperti apa Ibu?
3: Motif caranya modern. Terus warnanya cenderung warna terang, kayak gradasi.
2: Warna terang, gradasi ini ya, ada kuning, ada kuning banget, kuning agak samar-samar begitu gitu ya, ada putih. Ini bagus banget ini ya. Ternyata harus ada inovasi juga ya.
3: Jadi saya juga jarang produksi banyak, maksimal kan 2. Jadi kalau udah jadi seragam banyak kita nggak produksi lagi. Jadi kalau cari kapel kita di tempat saya susah karena saya produksinya nggak banyak. Jadi harus request dulu.
2: Terus Ibu, ini penjualan kemana aja ini Bu?
3: Ke Batam, Aceh, Makassar. Kayak Magelang, kebanyakan sih luar kota.
2: Luar kota ya kebanyakan ya. Terus ini batik-batik ini posisinya yang ngerjakan ada tenaga kerjanya berapa ada. Orang ibu?
3: Kalau di rumah ada 4, nanti di yang di luar ada 4 juga. Jadi sistem borong kalau udah jadi batian diantar kita proses di rumah kayak gitu.
2: Oh gitu, jadi bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain juga begitu ya ibu gitu. Ya. Terus ini yang paling ramai yang mana nih bu? Yang batik kontemporer tadi yang ini atau yang apa namanya? Yang ini bu.
3: Jadi kalau yang kawung itu kan cap tulis.
2: Yang kawung.
3: Harganya itu di tengah-tengah. Jadi cenderung kalau untuk instansi biasanya harganya masuk. Kan harganya sekitar 225 sampai 240.
2: Oh gitu, harganya sudah 225 sampai 240. Itu posisinya masih kain ya.
3: Iya, kain.
2: Jadi belum jadi. Itu panjang dan lebar berapa itu?
3: Panjangnya 2 meter, nanti lebarnya 115. Ya, bisa request sampai maksimal sampai 3 meter.
2: Oh, jadi maksimal sampai 3 meter karena kadang-kala kan pada kapelan begitu ya, double apa sari bit kayak gitu.
3: Biasanya kan ada yang minta oh gamis terus badannya besar 2 meter gak cukup kayak gitu.
2: Kayak gitu ya. Jadi terus bisa pesan begitu ya.
3: Kalau untuk yang sogan sendiri biasanya untuk souvenir-souvenir.
2: Oh gitu, jadi souvenir-souvenir harga, begitu ya.
3: Itu kan masih kelihatan apa elegan tapi harganya kan masih miring
2: ya. Gitu. Ini pakai warna-warna apa Ibu? Warna-warna alami begitu?
3: Warna sintetis.
2: Sintetis gitu ya.
3: Tapi masih ramah sintetis. Lingkungan.
2: Oh gitu mas, tapi masih ramah lingkungan begitu ya. Paling tidak kalau masih ramah lingkungan tidak mengganggu kanan kiri gitu ya. Tidak mengganggu lainnya dan paling tidak dipakai di badan pun juga.
3: Ya kita udah nyaman. Lolos uji lab di balik kulit. Itu untuk ketiga produksi saya batik cap, cap tulis sama full tulis itu alhamdulillah lolos semua, udah nyaman di ini apa tingkat keasamannya tuh aman buat tubuh. Jadi udah gitu. Lolos nih batik maknya udah lolos
2: gitu ya. Oke, baik, terima kasih sekali ini Ibu. Kalau untuk satu hari ini kalau produksi setiap hari misalnya pras produksi itu satu hari bisa produksi berapa meter ini Bu?
3: Kalau capnya itu sehari bisa 20, tapi kan cap aja belum proses yang lain ya. Itu tergantung prosesnya.
2: Tergantung prosesnya.
3: Jih, kalau 2 bulan ini alhamdulillah kita bisa mengerjakan 600.
2: 600 sudah bisa gitu ya, 2 bulan atau 1 bulan?
3: 2 bulan.
2: 2 bulan.
3: Tapi cap tulis.
2: Cap tulis ya. Oke, yang paling orang suka cap tulis atau yang apa Bu? Permintaan.
3: Kebanyakan yang cap tulis permintaan.
2: Cap tulis gitu ya, karena lebih cepat gitu ya mungkin pengerjaannya.
3: Harganya mungkin
2: dari harganya lebih murah gitu
3: dari harganya
2: ya.
3: Lebih miring
2: daripada yang produk lainnya gitu ya.
3: Kalau sogan itu kan customernya kebetulan kan beda-beda ya. Kalau di Bali sama Bandung itu malah yang sogan Jogjaan, jadi kayak khas Jogja.
2: Oh gitu.
3: Kalau orang Jogja sendiri malah cenderung yang cap tulis yang modern.
2: Cap tulis yang modern ya. Cap tulis yang modern. Oke, baik, terima kasih sekali sharingnya Ibu Suratmi, sukses selalu nggih.
3: Amin amin.
2: Matur nuwun. Baik, seterusnya budaya demikianlah siaran Teras UMKM yang kali ini berkaitan tentang usaha batik bersama Ibu Suratmi UMKM Batik Damai Langit. Di mana dengan produk-produk UMKM ini bisa menembus pasar di mana bisa dijual di luar daerah istimewa Yogyakarta begitu. Baik, saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Saudara sahabatnya koleksi lagu-lagu Campur Sari, kita nikmati bersama di kesempatan siang hari ini. Tadi ada koleksi lagu dari Mantos ya, yang masih kita dengarkan. Kali ini ada Kembang Kecubung. Kemudian juga tadi beberapa koleksi lagu yang hadir untuk Anda tentunya. Baik, dan untuk Anda tersebut ya, kami sampaikan bahwa untuk hari ini nanti azan zuhur akan berkumandang di pukul 11 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat. Dan sembari menantikan tanda waktu azan zuhur, kali ini saya pilihkan satu koleksi lagu religi. Ayo podo sholat.

0: Sutrisno Budoyo, tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur dari Istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu

Sutresno Putuyo, adzan zuhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Bumi ini akan tandus dan tidak bisa ditanami jika tidak tersirami oleh air. Maka begitu pula hati kita akan sakit dan mati apabila tidak ditundukkan untuk menerima dan menjalankan perintah-perintah dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 24

yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan."

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsno Budoyo menemani Anda di kesempatan siang hari ini, menikmati santap siang ataupun juga istirahat siang. Kami persiapkan untuk Anda uyon-uyon siang kali ini persembahan dari paguyuban Karawitan SMKI Kasihan Bantul. Sudarsno Budoyo sugeng midhangetaken.

Sutrisno Putoyo sampun kasuwuk kending jebuk arum keduk kalih kerep dawah sekawan kendangan Suryudo kalajengaken ketawang sinom wani kunjing laras belok padat enem. Sutrisno Putoyo tumuli badhe katuraken gending ingkeng angka kalih gending ngeksi ngestuti keduk kalih kerep dawah sekawan kendangan Condro laras lindro padat songo. Sutrisno Putoyo kepareng kula ambali gending king badhe kabiyarsa samangke jemeniko gending ngeksi ngestuti keduk kalih kerep dawah sekawan kendangan Condro laras lindro padat songo. Sutrisno Putoyo sumangga sugeng mitangetaken.

Sutresnumu budaya sampun kabiyarsa gending ngeksi ngestuti ketuk kalih kerep ndawah sekawan kendangan condro laras lintru padat semu tumuli poro putro putri SMKI negeri satu kasihan Bantul Ngajakarta badhe ngaturaken gending ingkang pungkasan inggih menika ladrang jati kumoro kalajengaken playon kaseling rambangan kinanti laras lintru padat manyuro. Sutresno budaya sumangga sugeng midhangetaken.

Sikap sematan stasno putoyo atur keren uyundun siang wetar meniko ingkang kagereken langsung saking studio tradisional RRI Ngejogarto dipuntindakaken kalian putro putri SMKI Negeri 1 Kasihan Bantul Ngejogarto kadi sesepuh kepala SMKI Negeri 1 Kasihan Bantul sinipun Bapak Dr. Andes Sunardi MPD pangarso Kopradi Seni Karawitan Bapak Bimbang Sutejo SSN, pengasuh Bapak Sukardi, Bapak Sutarto SSN, Bapak Mokhlas Hidayat SSN, soho Ibu Suparmi, usono sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggi. Selajengipun kula kondhuraken wonten konti program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Uyun Uyun Hadi Luhung. Uyun Uyun Hadi Luhung adalah rangkaian gending-gending Jawa yang selalu dibunyikan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk memperingati hari kelahiran raja yang sedang bertahta menurut Neptu atau hari pasaran dalam kalender Jawa. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Uyun Uyun Hadi Luhung diadakan setiap malam Sabtu Pahing. Sedangkan pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono X, diselenggarakan setiap malam Selasa Wage. Menurut Mas Penewu Susilo Madyo, terdapat beberapa gending yang disajikan dalam Uyun Uyun Hadi Luhung.
1: Ini ada dua gending harus, itu pambuko sama panutup. Yaitu pambuko itu untuk mengiringi kedatangan Sultan, itu Ladrang Prabu Mataram Slendrasumo atau Ladrang Raja Manggala Pelok 6. Lalu untuk mengiringi undurnya Sultan itu Ladrang Tedak Saking Pelok Barang atau Ladrang Sri Kundur Slendrumanyura.
0: Dahulu pagelaran ini hanya diperuntukkan bagi kerabat keraton saja. Namun saat ini terbuka untuk umum dengan diwajibkan mengenakan pakaian adat Keraton Yogyakarta. Seiring perkembangan zaman, Uyun Uyun Hadi Luhung dikolaborasikan dengan pertunjukan seni tari Gagrag Yogyakarta.
2: Ingkang kapiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
3: Sutresno, putus setelah tadi kita nikmati Uyun Uyun siang. Saat ini bahwa kita di pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kita ikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

0: sampai jam 13.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka pameran budaya The Hungarian Indonesian Exhibition Threads of Wax di Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta Barat pada Senin lalu. Pameran budaya ini merupakan hasil kerjasama antara Kedutaan Besar Hungaria dengan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta. Pameran ini menampilkan corak batik Indonesia dari berbagai daerah seperti Jogja, Solo, Lasem, Pekalongan, dan lainnya yang dipadukan dengan motif khas Hungaria. Dan ia pun memuji batik hasil karya desainer Hungaria yang sangat menawan dengan sentuhan warna yang sangat kuat dan khas menunjukkan batik Indonesia.

Beralih ke berita lainnya, Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud bersama Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bersinergi dalam membangun ekosistem digital nasional yang berakar pada nilai-nilai budaya Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan transformasi digital harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperkuat sekaligus memajukan kebudayaan Indonesia. Fadli juga menekankan pentingnya regulasi dan tata kelola kecerdasan buatan agar mampu mendorong kreativitas tanpa mengancam keberlanjutan ekosistem budaya dan industri kreatif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Poncang Cingnya Babe dan seluruh pendengar di Nusantara. Selamat siang kita ucapkan di waktu Indonesia Barat, tepatnya di pukul 13.08. Dan untuk hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026, Suara Budaya Nusantara akan terbang ke daerah Bengkulu, Abang Po ya, dengan tema dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Dengan narasumber yaitu ada Yongki Triansyah sebagai Bujang Bengkulu tahun 2025 dan juga Nahda Fansi Atsilah sebagai Gadis Bengkulu 2025. Dan sudah terhubung dengan kita ada rekan saya di RRI Bengkulu, ada Bang Kamal. Halo, assalamualaikum Bang Kamal.
2: Waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana Bang Kamal di sana?
2: Alhamdulillah baik juga Bang. Semoga selalu baik lah. Walaupun cuaca sedang panas-panasnya nih.
1: Kalau iya, sama di sini juga lagi panas-panasnya. Gerah. Oke. Okay. Bang Kamal, ini kan lagi ngebahas soal Tabut Bengkulu ya. Tapi sebelumnya saya salah fokus nih. Ada Bujang Bengkulu dan Gadis Bengkulu ya. Jadi itu mungkin mirip ya, kayak Abang None di Jakarta gitu ya.
2: Bener banget tuh Bang.
1: Bener banget ya. Oke deh, kalau gitu mungkin
2: di Bengkulu ada bujang sama gadis bedanya.
1: Bujang sama gadis ya. Oke deh, siap. Kalau gitu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini.
2: Oke, langsung aja kita sapa mungkin ya.
1: Iya.
2: Halo, ini sudah bergabung juga bersama saya di studio Pro4 Bengkulu ada Yongki Triansyah, Bujang Bengkulu 2025, dan juga Nahda Fansi Atsilah, Gadis Bengkulu. Halo.
3: Halo.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Okay. Alhamdulillah. Dan kelihatan juga nih Bang, dari mukanya juga cerah-cerah nih.
1: Cerah-cerah banget. Seumuran semua kayaknya sama kita ya Bang ya. Oh iya, Bang Kamal, kalau boleh tahu di Bengkulu untuk panggilannya apa nih? Abang kah atau ada panggilan tersendiri?
2: Kalau di Bengkulu biasanya kalau untuk yang laki-laki itu Donga Bang. Kalau untuk yang wanita itu Inga.
1: Donga dan Inga ya?
2: Iya benar.
1: Oke, berarti Donga Yongki dan juga Inga Nahda gitu ya?
2: Iya benar Bang.
1: Oke siap. Silahkan dilanjutkan. Oh ya, informasi aja mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Nanti di paruh waktu kedua kita jeda lagu sebentar. Setelah itu baru dibuka interaksi dari penelpon ya untuk Bang Kamal.
2: Oke, siap Bang.
1: Oke, baik. Oke. Silahkan.
2: Kita langsung aja masuk ke topik pembahasan di mana tema kita pada kali ini yaitu dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Tentunya dengan dua narasumber kita yang masih muda dan juga hebat-hebat ya. Ada yang kita juga Nahda. Dan juga untuk sahabat budaya Nusantara se-Indonesia, kali ini yang menjadi host itu ada RRI Bengkulu bersama Jakarta. Dan juga nih Bang Yongki, Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Pertama kali kalau dengar kata tabut nih, apa sih yang terpikir nih di kalian?
3: Dari saya dulu.
2: Iya, dari Yongki ya. Boleh, dari Donga Yongki.
3: Kalau dari saya sendiri, kalau udah mendengar kata tabut itu udah pasti kita akan ke festivalnya.
2: Festival,
3: gitu.
2: Ya. Ya,
3: di festival itu ada acara apa aja sih gitu kan. Nah, karena ya tabut itu kan bukan hanya tentang festival tahunan aja, tapi ada sesuatu identitas atau kebangsaan dari masyarakat Bengkulu. Nah, jadi kalau kita udah mendengar kata tabut, pasti ada acara-acara yang menarik dan seru yang membuat festival tabut ini berbeda dari acara-acara lainnya gitu.
2: Iya. Begitu kalau dari Donga Yongki ya. Kalau dari Inga Nahda sendiri nih?
4: Kalau dari saya tentunya kalau mendengar kata tabut tuh langsung teringat betul sama kata Donga Yongki tadi, pasti banyak hal-hal menariknya. Pasti ya seperti perayaan budaya gitu ya. Yang teringatnya tuh pasti banyak ada penampilan tari tradisional, pelaku UMKM yang lain-lainnya. Dari itu tuh kita mengingat bahwa kita harus menjaga warisan budaya yang ada ya, identitas itu.
2: Dan juga ini sedikit informasi untuk ya, sahabat budaya Senusantara juga ya, kalau Tabut Bengkulu ini merupakan tradisi budaya, betul ya?
3: Iya betul.
2: Yang secara turun-temurun

0: Ya, siapa lagi yang akan melanjutkannya?
1: Iya. Kalau dari Yongki sendiri bagaimana nih?
2: Kalau untuk memaknai festival itu ya, dari saya sendiri ya, festival itu kan salah satu acara yang ada ritualnya gitu ya kak ya. Jadi ya festival ini seperti yang udah dibilangin tadi, bukan hanya sekedar festival, tapi ada salah satu yang menunjukkan ini loh identitas masyarakat Bengkulu melalui festival Tabut ini. Seperti ada tari tradisional, permainan dol, terus ada ikan-ikan dan talung-talung. Itu kan menunjukkan bagaimana dari warga masyarakat Bengkulu dalam kesehariannya gitu.
1: Benar banget ya, memang di Tabut ini sendiri begitu banyak hal yang dipadupadankan ya, begitu betul. Ya, bukan hanya dari budaya juga, tapi UMKM juga.
2: UMKM-nya juga
1: ikut bergabung di area festival itu ya. Dan juga ini kan Tabut ini ada terbagi dua nih, ada festivalnya dan juga ada acara adat tradisinya nih. Nah, kalau Bang Yongki dan Ingan Ada sendiri nih, mengikuti nggak nih tentang acara spiritual dari Tabut itu sendiri?
0: Kalau dari saya sih, kalau untuk festivalnya tentunya dari beberapa waktu lumayan mengikutin ya. Terus kalau untuk spiritual adatnya, tradisinya, mungkin tidak terlalu mengikutin, tapi lumayan mengenal. Karena dari kecil juga mungkin dikenalin sama lingkungan, orang tua, ataupun di sekolah. Dari kecil tuh biasanya dikenalin nih, ada namanya pengambilan tanah, ngambil tanah, terus pembuangan tabut. Biasanya waktu pembuangan tabut tuh, kita tuh anak-anak sekolah diliburkan untuk melihat pembuangan tabut itu.
1: Iring-iringan pembuangan tabut ya.
0: Iya, betul. Jadi lumayan mengenal juga sih, dan lumayan mengikutin sedikit demi sedikit, dan jadi paham ya.
1: Kalau Dongai Yongki,
2: kalau dari
1: cukup mengikuti juga nggak sih?
2: Ya dari saya sendiri, kalau misal dari kecil itu kan kita pastinya kalau bersama keluarga kan ya, kita tuh nggak diajak ke keluarga itu mengikuti prosesi ritualnya gitu, tapi langsung ke kuliner UMKM-nya gitu.
1: Jadi langsung ke area ya, festivalnya.
2: Dikenali sama keluarga itu, ya di sini festival Tabur gitu, ada acara perlombaan, ada acara pasar malamnya dan acara kuliner. Tapi ya makin lama kita kan juga harus mencari tahu kan sebenarnya festival Tabur ini tuh apa sih maknanya tertentunya gitu. Jadi ya sampai sekarang ini masih tetap ingin mempelajari, tetapi kalau untuk mengikuti prosesinya itu memang seperti kata Acik Nada tadi, kita itu jarang mengikuti, tapi untuk mempelajarinya kita pasti harus selalu gitu pelajarinya gitu.
1: Oke. Dan juga nih, kalau pertama kali nih, masih ingat nggak pertama kali ngikutin atau menyaksikan festival Tabut kapan nih?
2: Kalau dari saya kak, waktu pertama kali mengikuti Tabut itu dari kecil ya, waktu SD.
1: Dari SD ya, SD.
2: Dari SD. Waktu Tabut itu masih di Lapangan Merdeka, di
1: Lapangan Merdeka,
2: di View Tower.
1: View Tower ya, depan Polresta Bengkulu ya.
2: Polresta Bengkulu. Jadi ya awalnya kan nggak mau kan ikut itu karena terlalu rame gitu, dan juga nggak tahu mau melihat apa kan karena masih kecil gitu.
1: Masih bingung.
2: Iya, masih bingung. Jadi ngikutin orang tua, ternyata ada pasar malamnya. Jadi ya waktu kecil itu ke Tabut itu hanya ingin bermain di pasar malamnya aja gitu.
1: Oh begitu. Dan juga kalau Nahda nih, ada nggak pengalaman yang paling membekas nih hingga saat ini masih terngiang-ngiang tentang Tabut sendiri?
0: Kalau yang membekas ataupun berkesan itu mungkin selalu di malam puncaknya ya.
1: Di malam puncak ya.
0: Malam puncak festival Tabut. Kalau dilihat-lihat, apalagi di tahun-tahun belakang, itu festival Tabut tuh malam puncaknya tuh selalu diselenggarakan meriah dan semenarik mungkin. Dari situ tuh kelihatan kebersamaannya dan banyak hal yang menarik. Karena dari situ tuh banyak yang terlibat di dalam penyelenggaraan festival Tabut itu. Mungkin dari keluarga Tabutnya, pemerintah yang membantu penyelenggaraannya, terus UMKM lokalnya juga, terus masyarakat juga yang ikut serta untuk meramaikannya. Itu sih yang paling berkesan di malam puncaknya itu. Terus juga di malam puncak itu, di panggung utamanya banyak sekali penampilan seni, ada itu tari tradisional, dentuman dol. Itu sih yang paling berkesan dan mengingat.
1: Yang paling berkesan ya. Dan juga ini untuk informasi juga bahwa Tabut Bengkulu tahun 2026 ini baru saja selesai ya, kurang lebih pada tanggal 25 Juni kemarin. Dan kalau dari Donga dan Inga sendiri selaku bujang dan gadis Bengkulu, apa nih peran atau ikut serta dalam festival Tabut ini?
2: kalau kita sebagai Bujang Gadis Bengkulu ya, terutama kan Bujang Gadis Bengkulu ini dikenal sebagai ikon atau wajahnya provinsi.

0: Bengkulu, Kak, ya.
1: Yeah.
0: Dan tentunya kami sebagai generasi muda harus tetap menjaga kelestarian ini, tetap menjaga tradisi ini agar tetap dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di Provinsi Bengkulu aja, tetapi hingga ke di luar Bengkulu. Jadi dengan adanya Bujang Gadis, kami bisa mempromosikan nih tabur ini melalui media sosial, dari kegiatan-kegiatan kami, ataupun dari hal-hal yang kreatif dan menarik, sehingga orang luar itu tahu bahwasanya di Bengkulu ini ada festival yang besar dan sangat seru gitu, yang harus dikunjungi oleh masyarakat Indonesia gitu.
1: Iya, betul sekali ya. Memang festival tabur ini sangat menarik sebenarnya, dan juga sangat meriah kan. Pastinya juga banyak nih pengalaman, ditambah lagi di saat adanya festival itu, apalagi kalau malam penutupan seperti kata Ingen ada tadi, orang sangat berdesak-desakan tuh pengen nonton. Kalau pengalaman Ingen sendiri bagaimana tuh untuk menerobos keramaian itu sendiri?
2: Kebetulan di malam puncak kemarin kita Bujang Gadis itu ada penampilan juga di malam puncaknya itu.
1: Ikut serta tampil ya?
2: Iya, ikut serta tampil. Nah, selesai tampil itu kita pulang tuh dalam kondisi malam yang ramai, dan semua masyarakat Bengkulu tuh kayaknya titik kumpulnya di tabut itu,
1: di
2: sport center itu. Melewatin itu tuh lumayan kayak berdesak-desakan, tapi ngerasain serunya gitu loh melihat warga-warga Bengkulu, dan ternyata warga Bengkulu ini masih antusias untuk datang ke perayaan budaya kita. Dan seru sih dilihat-lihat, ada yang sibuk mau lihat acara di panggung utama, ada yang sibuk mau belanja, pokoknya mantap sih warga-warga.
1: Mantap. Begitu banyak pengalamannya.
2: Banyak banget.
1: Dan juga kalau dari mata Bujang Gadis Bengkulu sendiri nih, melihat anak muda sekarang, apakah masih antusias nih terhadap budaya dan juga terkhususnya tabut nih?
2: Menurut Nada sih masih ya antusiasnya. Apalagi anak-anak sekolah tuh, biasanya waktu ada tabut itu kemarin, anak-anak sekolah biasanya pulang sekolah melipir ke tabut untuk jajan ya, makanan-makanan yang viral. Untuk antusiasnya sih masih sih, dimana juga banyak orang-orang yang berdampak di Bengkulu ini ikut serta mempromosikan dan melestarikan festival budaya ini.
1: Kalau Yongki sendiri nih, Donga Yongki, apakah dari teman-teman atau lingkungan sekitar yang dekatnya masih antusias nggak nih, terutama anak muda ya?
0: Kalau kita lihat dari acara beberapa hari kemarin di Tabur itu ya, Kak ya, ternyata memang anak muda itu masih antusias sekali gitu ya. Kita bisa ngelihat dari perlombaan yang diadakan oleh panitia festival tabut, bahwasanya ya mereka itu dihadiri oleh anak-anak muda dari sanggar-sanggar yang hebat di Provinsi Bengkulu gitu, untuk mengikuti lomba. Dan tidak hanya mengikuti lomba aja, tapi mereka juga membantu bagaimana menjaga tradisi dari pembuatan tabut dan telong-telong dan ikan-ikan itu sendiri. Nah, dari sana kan kita bisa menilai dan melihat bahwasanya anak-anak muda Bengkulu itu sangat antusias dan sangat menjaga tradisi dan budaya kita melalui tarian, bermain dol, acara rakyat, itu semua masih mereka jaga dan semangat gitu. Karena ya kalau bukan anak muda, siapa lagi gitu kan untuk meneruskan tradisi dan budaya kita. Karena kalau misalnya kita berharap ke gen milenial terus kan, ya nanti nggak ada yang mau melanjutkan. Jadi ya harapannya tetap Gen Z ini yang harus melanjutkan. Dan ternyata memang dibuktikan langsung di festival tabut dengan semangat dan antusiasme mereka gitu.
1: Iya, dan juga kalau misalkan teman-teman atau pendengar sahabat budaya sendiri yang pernah datang ke tabut, pasti pernah melihat ya, di tengah keramaian itu pasti juga banyak tuh, jangankan anak Gen Z, anak-anak yang lebih kecil pun yang masih bayi pun rame,
0: masih
1: juga untuk
0: gitu,
1: ikut rame ya. Dan juga kalau di tengah perkembangan zaman teknologi sekarang tuh, itu cukup menghambat gak sih menurut kalian untuk apa ya, pengembangan atau penerusan dari budaya sendiri dari generasi ke generasi? Dimana kalau sudah perkembangan zaman ini kan orang sudah banyak tuh, dikit-dikit ya ke HP lagi, ke sosmed lagi begitu.
2: Tentunya ya ada sih hambatan dan tantangannya ya untuk memperkenalkan ke masyarakat luas tentang festival budaya kita ini. Tapi ya di era digital sekarang tentunya kita bisa banget untuk memanfaatkan platform di sosial media ini untuk memperkenalkannya ya. Tantangannya tuh ya mungkin ya di era globalisasi ini sih, yang dimana anak-anak muda tuh ngelihat budaya ini cuman mungkin hanya perayaan budaya atau acara aja. Tapi berarti kita harus mengenalkannya lagi untuk mereka bisa mempelajari dan paham kalau di budaya festival tabut ini ada makna dan sejarah filosofinya tersendiri. Berarti kita harus mengemaskan konten-konten kreatif yang dimana biar anak-anak muda itu tertarik untuk mempelajari.

0: Oke, berarti bukan cuman sebagai tantangan saja, tapi bisa dimanfaatkan ya.
1: Betul.
0: Kalau menurut Yongki sendiri, bagaimana cara memanfaatkan yang sangat baik nih untuk bisa memancing generasi-generasi yang masih muda sekarang?
2: Ya, kalau misalnya kita membahas tentang teknologi ini kan benar kata Kak Kamal tadi kan, bahwasanya ya dengan ada teknologi mungkin orang lebih berharap kayak lihat dari HP aja gitu, karena kan ya bisa lihat dari HP, live streaming TikTok atau Instagram orang gitu. Tapi ada satu hal yang teman-teman atau pendengar yang gak bisa kan, itu feel atau vibes-nya secara langsung gitu. Karena kalau kita lihat dari handphone kan hanya sekedar melihat aja gitu, kita gak tahu keadaan di festival Tabu itu gimana, keramaiannya gitu, desak-desakannya, terus ada suara doll yang langsung ke telinga, itu kan kita gak bisa ngerasakan secara langsung gitu.
0: Biar lebih terasa, iya, lebih sakral dan lebih dekat juga.
2: Biar kita tuh langsung merasakan bahwasanya walaupun capek tapi ada serunya juga gitu. Untuk menghadiri festival Tabun ini, daripada kita hanya sekedar melihat di sosial media gitu.
0: Dan ternyata juga di saat kita datang, itu ternyata lebih seru dibandingkan apa yang kita tonton di media sosial ya. Oke, dan juga nih sebagai bujang dan gadis Bungkulu 2025 ya, di saat sekarang apakah masih dalam masa jabatan bertugasnya atau?
3: Iya, masih.
0: Masih ya, sampai
3: bisa bertugas. Sampai 2 tahun ke depan sih.
0: 2 tahun ke depan ya. Oke. Dan juga sebagai bujang gadis Bungkulu 2025 nih, langkah nyata apa nih yang ingin dilakukan untuk ikut melestarikan budaya terutama Tabut ini sendiri?
3: Tentunya kalau langkah nyata, kalau di budaya-budaya, acara-acara festival budaya, ikut serta sih di acara tersebut, ikut serta, terus ikut melestarikannya dengan cara mengajak anak-anak muda itu untuk belajar memahami, bukan hanya sekedar mengenal saja, tapi ikut mempelajarin, memahami sejarah-sejarah di balik budaya kita itu. Ya, untuk mengenalinya tuh mungkin di zaman sekarang ya, anak muda mana sih yang gak punya sosmed, mungkin kita bisa tuh bikin konten-konten kreatif untuk mengenalkan budaya-budaya Bengkulu itu semenarik itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan ya untuk di era digital sekarang.
0: Kalau dari Yongki sendiri, selama masa jabatan dan selama masa bertugas ini, apa saja nih yang sudah dilakukan?
2: Ya, kalau yang sudah kita lakukan sebagai bujang dan gadis Bengkulu, tentunya kita bukan hanya sekedar menjadi penonton aja ya, Inga ya. Tapi kita juga harus bisa menjadi pelaku itu sendiri dalam melestarikan budaya. Dan juga kita harus bisa mengenal, mencintai dari tradisi dan budaya Bengkulu itu sendiri, Kak. Jadi kita bukan hanya melihat atau tahu aja, tapi kita juga harus menjadi pelakunya sendiri dalam melestarikan, mengenal dan mencintai budaya yang ada di Bengkulu gitu.
0: Apakah bujang gadis juga masuk-masuk ke sekolah-sekolah nih untuk mengajak teman-teman generasi muda juga untuk melestarikan budaya ini sendiri, terutama Tabut tadi?
3: Bisa banget sebenarnya untuk masuk ke sekolah-sekolah atau mengenali ke anak-anak yang anak-anak kecil ya.
0: Betul banget.
3: Biasanya kami ini sih ngadainnya ada acara tersendiri kami.
0: Ada acara tersendiri ya.
3: Melestarikan budaya-budaya itu seperti ini ya, fantasi ya.
0: Fantasi apa tuh fantasi itu?
3: Fantasi itu acara tahunan dari bujang gadis. Itu ada pemilihan bujang gadis kecil juga. Nah, selain itu ada juga lomba nyanyi lagu daerah, tari tradisional.
0: Iya, betul.
3: Terus lomba LCC. LCC itu tentang pengetahuan umum dan pengetahuan budaya dan adat yang ada di daerah Bengkulu. Dari situ kan bisa mengajari dan mengenalin ke anak-anak bahwa budaya dan adat di Bengkulu itu sangat menarik dan unik. Dari situ sih kita bisa mengenalin ya mereka.
0: Oke, dan juga nih selama menjabat dan juga selama bertugas, sudah ada belum nih kolaborasi antara bujang gadis Bengkulu bersama pemerintah tentunya?
2: Kalau untuk kolaborasi sendiri ya, bujang gadis Bengkulu ini kan di bawah naungannya Dinas Pariwisata
0: Provinsi. Oh, di bawah Dinas Pariwisata ya.
2: Jadi kalau misalnya untuk kolaborasi itu tentunya kami ikuti dari disparnya gitu.
0: Dari disparnya ya, begitu.
2: Tapi kalaupun nanti ada dari pemerintahan gitu yang mengajak kami untuk berpartisipasi, tentunya kami tidak akan menolak gitu.
0: Tidak
2: karena
0: akan.
2: Ya sebagai bujang dan gadis Bengkulu ya, kita harus tetap menjunjung tinggi kan apa kegiatan, terutama kegiatannya positif demi kemajuan Provinsi Bengkulu itu sendiri gitu.
0: Dan juga bersama komunitas atau komunitas budaya begitu, apakah sudah pernah terjalin kerjasama dan juga sudah ada kegiatan yang dilakukan?
2: Kalau untuk komunitas budaya selama kami menjabat itu kurang tahu ya, Inga ya. Ya, tapi kalau misalnya dengan beberapa duta yang di Provinsi Bengkulu, tentunya kami tetap

0: lalu menjalin kerjasama dan kolaborasi untuk kegiatan ya seperti fantasi tadi atau kegiatan-kegiatan seperti kebersihan pantai ataupun kegiatan lainnya yang bersifat positif gitu kak.
1: Oke, dan juga nih Festival Tabur juga kan menjadi daya tarik wisata nih pastinya kan.
0: Iya betul.
1: Yang mana menarik teman-teman dari luar daerah ataupun tetangga sekitar kan, daerah-daerah sekitar. Dan menurut kalian sendiri bagaimana sih cara mengembangkan pariwisata budaya ini tanpa mengurangi nilai-nilai tradisinya untuk mengajak teman-teman atau saudara kita dari daerah?
0: Ya kalau untuk kita mengembangkan nilai tradisi dan budaya kita tanpa mengurangi gitu kak ya, kita bisa seperti mengikuti acara-acara besar yang ada di daerah luar dengan memperkenalkan tarian kita mungkin kan, atau mungkin kita bisa mengikuti acara-acara sakral dengan menggunakan pakaian-pakaian adat, atau juga bisa kita berbicara kepada teman-teman kita yang dari luar itu menggunakan bahasa daerah kita, sehingga
1: pakai bahasa daerah kita
0: ya,
1: juga
0: sehingga
1: ya,
0: budaya dan tradisi kita itu tetap terjaga tanpa adanya mengurangi atau menghilangkan budaya kita sendiri gitu.
1: Oke, Bang Noel, mungkin begitu Bang Noel tentang baik, Tabut Bengkulu.
2: Baik, mungkin nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda. Tapi sebelum itu kita sounding dulu untuk nomor telepon di Bengkulu, boleh dengan Kamal.
1: Ini kalau teman-teman pendengar Perompat Senusantara, sahabat budaya yang mau menghubungi line interaktif Perompat Bengkulu, bisa hubungi di nomor 0736, itu kode daerahnya, nomornya di 7321994.
2: Okay.
1: Dan juga kalau mau menghubungi melalui WhatsApp bisa juga, tapi hanya chat saja yang bisa kami terima ya.
2: Yeah. Oke, okay, itu
1: nomor
2: tadi
1: WhatsAppnya di 0811-7816-544. Begitu Pak.
2: Oh, oke, okay, siap dong Kamal ya. Untuk di Jakarta sendiri sama, untuk WhatsApp hanya menerima chat di 0812-1124-928. Dan apabila ada yang mau telepon langsung aja di line telepon kita 0213504510. Kalau begitu jangan kemana-mana Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Kita akan jeda lagu terlebih dahulu dan setelah itu baru kita akan lanjutkan kembali.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Dan kembali lagi ya Bang Po dan pendengar seluruh Nusantara. Bersama saya Bang Noel dan juga ada Donga Kamal di Pro 4 Bengkulu ya. Beserta dengan dua narasumber ada Bujang dan Gadis Bengkulu gitu. Dan mungkin buat Abang Po yang ingin bergabung atau ingin bertanya, bisa langsung aja di WA di RRI Jakarta maupun di RRI Bengkulu, boleh langsung dikirimkan. Dan untuk Donga Kamal, ini dari Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh dibacakan terlebih dahulu?
3: Oke, boleh Bang.
2: Oke, ini dari Bang Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Noel, Donga Kamal dan dua narasumber yang hebat. Apakah Tabut Bengkulu sudah rutin masuk kalender event Pemprov Bengkulu atau bahkan Karisma Event Nusantara? Kemudian hal apa saja yang kalian berdua kampanyekan ketika mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025? Begitu pertanyaannya dari Bang Orik di Jember.
3: Bang Orik di Jember, oke, mungkin bisa langsung dijawab aja.
4: Kalau misalnya dari Festival Tabut ini sendiri, kita itu udah masuki ke ini ya, Karisma Event Nusantara.
3: Ini Bang, udah ada masuk telepon juga nih. Gimana, dijawab dulu apa langsung diangkat dulu?
2: Oke, mungkin diangkat dulu, keburu ntar mati nanti.
3: Oke, ini kita angkat dulu ya, oke.
2: Yeah.
3: Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
5: Dengan siapa ini yang suka di Bengkulu?
3: Dengan Bang Kamal, ini dengan
5: Bang Kamal ya, apa yeah. Nasumnya dengan Gadis Cantik dan Bujang Ganteng ini?
3: Gimana Bang?
5: Siapa bisa ininya, nasumnya yang cewek dan cowok ini?
3: Oh, ini ada Donga Yongki dan juga Inga Nahda.
5: Oh, selamat siang Bunga Yongki dan Bunga Nahda.
6: Iya, selamat siang
5: Bang. Iya, selamat siang. Begini yang saya tanyakan. Tabut Bengkulu tetap lestari itu kan. Jadi kalau bisa mohon dijelaskan lagi tabut itu apa dan juga macam-macamnya tabut gitu. Itu saja. Saya Neman di Tangga Muslapung. Itu saja. Bang Noel, selamat siang.
2: Siap, selamat siang Bang Leman.
5: Iya, selamat juga selalu.
2: Siap, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Oke. Ini udah ada dua pertanyaan nih. Pertama tadi dari siapa Bang?
2: Bang Orik di Jember. Mengenai untuk tadi sudah sempat dijawab sedikit, apakah sudah masuk ke Karisma Event Nusantara? Dan yang pertanyaan kedua, apa saja yang udah dikampanyekan dari Abang dan Bujang dan Gadis di Bengkulu selama mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis gitu?
3: Iya.
4: Baik, izin menjawab ya Kak.
3: Iya boleh, silakan langsung.
4: Jadi dalam pemilihan Bujang Gadis tahun 2025 kami kemarin itu ya untuk mengkampanyekan itu kami ada mengkampanyekan info wisata ya Inga ya.
7: Betul.
4: Info wisata dari berbagai daerahnya masing-masing gitu. Nah jadi ada info wisata kuliner, info wisata makanan dan lain-lain gitu Kak. Kalau dari saya sendiri itu kemarin info wisata saya sendiri itu tentang makanan dari Bengkulu Selatan. Karena saya membawa daerah Bengkulu Selatan, ya saya memperkenalkan apa itu makanan tradisional yang bernama pendap gitu. Nah, okay. Jadi dengan hal ini kan kita bisa mempromosikan bahwasanya di Bengkulu ini ada loh makanan tradisional yang unik dan tentunya enak gitu, yang bernama pendap gitu. Dan tidak hanya makanan tradisional aja, ada berbeda juga seperti budaya, ada tradisi dan lain-lain gitu yang kami kampanyekan dalam pemilihan Bujang Gadis tahun kemarin.
3: Oke, begitu. Ini Bang Noel udah masuk lagi telepon, langsung saja kita angkat mungkin ya?
2: Boleh, silakan.
3: Boleh, oke. Nah, langsung mati.
2: Udah mati ternyata. Oke, mungkin untuk kesempatan menjawab yang tadi, pertanyaan dari Bang Leman tadi mungkin ya, boleh dijawab dulu.
3: Tentang tabut itu.
7: Tabut itu apa?
3: Iya, boleh bantu dijelaskan.
7: Kalau secara luas ya, tabut itu yang kita ketahui, festival tabut itu adalah cara turun, acara budaya yang turun-menurun yang diwariskan dari leluhur kita yang harus dilanjutkan oleh generasi muda kita. Nah, biasanya tabut ini diselenggarakan di tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Nah, untuk rangkaian acaranya itu banyak sih. Yang di awal itu biasa di prosesi upacara tabut terdiri dari berdoa, memohon kelancaran, terus ngambil tanah, terus duduk penjam, menjara, hingga sampai ke
4: pembuangan
7: tabut.
3: Pembuangan tabut ya.
7: Iya. Tabut itu biasanya memperingatin kematiannya Al-Husain,
4: cucunya Nabi Muhammad.
3: Oke, begitu Bang. Tentang tabut tadi. Dan ini juga udah masuk telepon lagi Bang.
2: Ya, boleh, silakan langsung aja.
3: Boleh, langsung ya.
2: Ya.
3: Oke, halo, selamat siang.
8: Siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini?
8: Edo, Bandar Lampung.
3: Oh, dengan Edo di Bandar Lampung.
8: Bang Noel, Assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
8: Habipun.
2: Iya.
8: Langsung aja lah Bang Kamal sama narasumber ya.
3: Iya boleh Bang.
8: Tabut itu kan kayak pesta rakyat gitu ya kan ya.
3: Mm-hmm.
8: Nah kalau tabut itu kan kalau udah pesta rakyat itu terkenalnya dari anak-anak muda nih. Ya pasti ramai lah ya kalau anak-anak muda. Nah gimana caranya membuat festival itu mengajak jangan muda aja maksudnya. Jadi yang tua-tua itu biar dia tertarik ke tabut gitu. Seberapa antusias orang tua kalau main ke tabut gitu Bang. Itu satu. Mm-hmm. Nah yang kedua itu tadi kan kalau gak salah nih ya, yang berdua ini pejabatnya sampai 2 tahun ya.
3: Iya.
8: Yeah. Apakah di Bengkulu itu peraturannya emang ya kalau sawakun ya, bukannya kalau kayak bujang gadis itu bukannya per tahun ya? Apakah itu benar 2 tahun selama berjabat jadi bujang gadis? Apa emang ada tambahan khusus untuk 2 tahun itu tersebut gitu Bang Kamal? Dah begitu aja Bang Kamal.
3: Oke,
8: terima kasih Bang Noel.
2: Siap.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, itu tadi dari Bandar Lampung ya. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana tidak hanya anak muda saja, generasi muda, tapi juga orang tua ikut agar antusias dengan tabut itu sendiri.
4: Ya, sebenarnya ini memang pertanyaan yang menarik gitu Kak ya. Karena kan ya kita itu kan kebanyakan ditujukan itu anak muda gitu, anak muda. Kenapa enggak orang tua juga dilibatkan gitu ya? Pertama, ya dulu itu kan kita waktu masih kecil kan diajak oleh orang tua gitu, diperkenalkan oleh orang tua bahwasanya ini loh ada tradisi budaya Bengkulu, ini loh kebiasaan Bengkulu. Nah kalau sekarang itu ya kebalikannya gitu, sekarang kita waktunya untuk mengajak lagi orang tua untuk mengingat, bukan memperkenalkan tapi mengingat bahwasanya kita ini masih ada loh festival Bengkulu ini yang besar segini. Jadi kita bukan hanya sekedar mengajak untuk anak muda aja, tetapi dengan mengajak anak muda antusiasme ya, dengan itu kan anak muda tetap mengajak orang tua orang tuanya gitu, bahwasanya ya budaya kita itu masih ada gitu. Secara mereka memperkenalkan tuh tidak hanya sebatas memperkenalkan aja, tetapi sebagai kita yang dikenalkan tuh juga mengenalkan kembali gitu, bahwasanya ya apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka perkenalkan kepada anak-anak itu masih berguna gitu, masih bermanfaat buat mereka nantinya gitu ya. Emang ini menjadi PR juga ya buat anak muda, generasi muda di Provinsi Bengkulu. Kita jangan hanya fokus ke anak muda aja, tetapi juga tetap melibatkan orang tua gitu ya. Karena ya kita bisa tahu adanya budaya, kita bisa tahu ada tradisi, kita bisa tahu adanya adat istiadat itu kan karena adanya orang tua gitu. Orang tua kita yang memperkenalkan kepada kita sendiri. Jadi tetap berkolaborasi antara orang tua dan anak muda agar budaya dan kita itu tetap makin dikenal orang gitu.
3: Oke, jadi begitu Bang Noel. Dan ini juga udah ada masuk di WA kita di Bengkulu Bang.
2: Oke, boleh dibacakan dulu, di Jakarta sementara belum ada ini.
3: Oke, ini ada dari Riko Tanapata yang hadir setiap perayaan tabut di Bungkulu katanya. Selalu ada yang namanya tabuh dol dari beberapa sanggar dan juga penampilan tarian khas daerah seluruh kabupaten kota yang ada di Bungkulu. Dan juga pemilihan bujang gadis Bengkulu digelar secara terpisah. Terima kasih. Oh, ini kayaknya statement aja nih Bang, bukan pertanyaan.
2: Iya. Berdasarkan pengalaman beliau juga, gitu ya.
3: Iya, betul. Kayaknya dari lama juga beliau juga mengikuti tentang tabur ini sendiri. Dan juga ini ada satu pertanyaan yang terlewat nih tadi dari Bang Edo di Bandar Lampung tadi. Yeah. Tentang bujang gadis. Katanya bagaimana tuh yang selama 2 tahun itu tadi?
7: Oke, untuk bujang gadis itu maksudnya kontrak 2 tahun atau berjabat 2 tahun itu hanya masa tugasnya. Tapi setiap tahun itu bujang gadis itu selalu diselenggarakan pemilihannya. Jadi setiap tahun itu ada pergantian nanti bujang dan gadisnya. Bukan berarti yang 2 tahun itu 2 tahun masa pemilihan gitu. Tapi 2 tahun itu setiap gadis ataupun bujang yang terpilih itu ada 2 tahun masa bertugas. Betul. Maupun nanti dalam 1 tahun ke depannya ada pemilihan lagi, yang 1 tahun sebelumnya itu tetap bertugas juga kalaupun dibutuhkan atau diajak
4: gitu. Diperlukan gitu. Jadi memang bujang gadis Bengkulu ini ya yang per tahun itu pemilihan pendaftarannya gitu Kak. Jadi
3: begitu.
4: Untuk setiap Bang Edo tadi ya.
7: Tetap ada.
4: Ya, untuk setahun per tahun itu pembukaan dari pemilihan bujang gadisnya. Tapi kalau misalnya untuk masa jabatan, masa tugas kami itu memang udah tanda tangan kontrak itu selama 2 tahun ingat ya, 2 tahun.
3: Oke.
4: Okay.
3: Oke, begitu nih Bang Noel.
2: Oke, siap. Mungkin dari sana masih belum ada pertanyaan lagi?
3: Belum masuk lagi nih Bang.
2: Oke, mungkin sambil menunggu dari Abang Po dan pendengar semua yang di Nusantara untuk bertanya, saya deh mau nanya. Sekali-sekali ya, gak apa-apa ya.
3: Boleh.
2: Jadi ini kan terkait dengan apa namanya tabut Bengkulu. Itu kan kalau gak salah sempat saya baca-baca juga, itu sebenarnya cukup ritual yang cukup sakral ya mungkin dulunya. Tapi dengan seiring perkembangannya zaman harus beradaptasi juga biar orang-orang juga makin menarik. Akhirnya dibuat seperti bentuk festival dengan ada UMKM, dengan ada hiburan dan lain sebagainya. Tapi apakah kesakralan ataupun dengan adat ya, adat atau tradisi mengenai tabut Bengkulu ini masih tetap ada dan masih tetap sakral begitu dari Donga Yongki dan juga Inganah deh.
4: Oke, jadi untuk prosesi tabut ini memang awal itu dari upacara adat sendiri ya Kak. Jadi rangkaian prosesi upacara tabut itu kan terdiri dari doa mohon keselamatan atau pamitan kepada Rajo Agung. Lalu ada mengambil tanah, ada juga duduk penja, menjara, merada, rak penja, rak sorban, gam, tabut, naik pangke, dan sehingga tabut terbuang itu keseluruhan rangkaian itu ya bercerita itu bagaimana proses ditemukannya jasad atau potongan bagian tubuhnya Al-Husain gitu. Nah memang rangkaian proses tabut ini tetap berjalan walaupun adanya kuliner-kuliner seperti festival UMKM tadi. Jadi ya mereka itu berjalan berdampingan gitu, tidak mengganggu proses tabut tetapi tetap meningkatkan gitu, meningkatkan bagaimana caranya tabut yang dianggap sakral ini menjadi lebih upgrade lagi gitu sehingga menjadinya seperti festival tabut gitu.
2: Oke, baik. Terima kasih Donga Yongki dan juga Inga Nahdah. Mungkin ada penelpon ya tadi Donga Kamal?
3: Iya, tapi kayaknya miss call aja nih Bang.
2: Telepon
3: tiba-tiba langsung mati lagi.
2: Telepon iseng ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Untuk gimana nih Bang?
2: Mungkin sambil menunggu juga ini mungkin dari Donga Kamal ada pertanyaan.
3: Oke, mungkin ini ya. Lanjut lagi paling ya Bang ngobrol-ngobrol ya sambil.
2: Boleh.
3: Nah, ini udah masuk nih Bang. Itu udah datang.
2: Oke. Okay.
3: Halo, selamat siang. Ini kayaknya beneran iseng.
2: Iya, telepon iseng tuh kayaknya ya.
3: Kayaknya lagi ada ini ya, gangguan teknis mungkin ya, jaringan atau bagaimana. Dan ini udah masuk lagi, langsung aja kita angkat kali.
2: Oh, mungkin gangguan dari HP-nya mungkin ya, apa ya dari penelpon kali ya. Oke deh.
3: 3 kali baru masuk udah mati lagi. Oke, mungkin kita lanjut ngobrol-ngobrol sedikit kali ya.
2: Iya, boleh.
3: Dan Inga Nahda juga. Kalau dari kalian sendiri selaku bujang gadis ya, tentunya masih muda ini, apa sih harapan kalian ke depan tentang Festival Tabut dan juga tradisi Tabut ini sendiri? Dari Ngenada boleh mungkin?
7: Harapannya tentunya Festival Tabut ini tetap selalu diselenggarakan ya tiap tahunnya, mm-hmm. dengan perayaan budaya-budayanya itu, dan selalu melibatkan banyak orang ya, seperti keluarga Tabut tadi, UMKM lokal, pemerintah, serta pelaku seni dan masyarakatnya, mm-hmm. dan harapannya mungkin setiap tahun acara Festival Tabut ini diselenggarakannya dengan baik, dengan lebih menarik agar dijangkau dengan masyarakat luar berbagai daerah. Terus Mungkin itu ya.
3: Kalau dari Donga Yongki sendiri gimana?
2: Mungkin sebelum untuk harapan dari Donga Yongki ini, di Jakarta sudah ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu kali ya. Okay. Untuk penelpon terakhir mungkin ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Noel.
2: Iya, dengan Kak Ayu ya?
9: Iya, dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Oke, okay, baik. Di Bengkulu ada Donga Kamal nih, Kak Ayu dan juga narasumber kita.
9: Oh iya, Donga Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
9: Ya, Kak, saya dari Maluku Tengah, timurnya Desia. Saya langsung ke narasumbernya tentang Tabut. Ya, sampai saat ini masih tetap lestari di Bengkulu. Oke, sudah banyak disampaikan juga tentang makna filosofi dan sebagainya. Tapi saya lebih bertanya ke narasumbernya. Selamat siang, narasumber berdua.
3: Siang, Kak.
9: Ya, panggil kakak saya sih, gak apa-apa. Ya, untuk aturan dan etika gini dalam budaya Tabut sendiri ini, untuk apakah pada saat mengikuti prosesi itu harus berpakaian khusus atau bebas aja gitu? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu. Mengenai pakaian yang digunakan, silakan Donga Yongki.
4: Kalau untuk membahas tentang pakaian itu sendiri, kalau untuk mengikuti acara Festival Tabutnya ya kita menggunakan pakaian yang senyamannya aja gitu kan ya Kak, asalkan ya tetap sopan gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengikuti prosesi ritual adatnya, itu tentunya ada ketentuan sendiri dari keluarga kerukunan Tabut itu, karena yang tahu dari prosesi ritual kan dari mereka gitu. Jadi yang kita tuh mengikuti apa aja rangkaian kegiatannya dan etika pakaian itu sendiri dari mereka gitu. Jadi tidak hanya sembarangan kita menggunakan pakaian kaos oblong aja gitu kan, untuk mengikuti untuk pengambilan tanah gitu, enggak. Ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan, harus yang kita ikuti agar tidak melanggar etika dari prosesi ritual itu sendiri. Tapi kalau untuk mengikuti acara festival seperti kuliner, UMKM, ya itu terserah dari kitanya aja gitu.
3: Pakaian bebas
4: iya,
3: aja.
4: Iya, pakaian ya. Bebas asal kita nyaman dan masih dibilang sopan gitu.
3: Okay. Ini sedikit menambahkan mungkin Bang Noel.
2: Yeah.
3: Kalau untuk ritual tabut tradisinya sendiri itu mereka ada pakaian khusus sendiri Bang, kayak pakaian muslim gitu. Mereka pakai sorban biasanya yang keluarga tabut yang mengikuti acara ritual sakralnya. Tapi bagi masyarakat yang ingin menonton sangat boleh sekali Bang.
2: Okay.
3: Dan lagi prosesi adat itu sedang berlangsung, masyarakat bisa menonton, tapi yang terjun langsung untuk melakukan ritual,
2: ritual
3: mereka sendiri.
2: Okay, berarti memang untuk yang melaksanakan ritual saja yang ada ketentuan pakaiannya ya.
3: Ya benar sekali.
2: Untuk Bang, masyarakatnya bebas mau pakai yang senyamannya aja gitu.
3: Ya.
2: Okay deh kalau gitu. Mungkin tadi ya melanjutkan harapan dan sekaligus untuk closing statement nih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk closing statement dan harapan kedepannya dari Donga Yongki dan juga Inganah deh, silakan.
4: Oke, untuk harapan sendiri terkait Festival Tabut ini mungkin lebih kurangnya sama seperti Inganah tadi ya kayak, karena ya tidak kurang dan tidak lebih memang mirip gitu. Tapi palingan ya setidaknya ada hal yang baru lah dari Festival Tabut itu agar setiap tahun itu berbeda, sehingga setiap kita menunggu Festival Tabut ini ada yang kita tungguin gitu, bukan hanya sekedar mungkin acara rakyatnya tetap berjalan, tetapi ada hal yang terbaru atau yang lebih unik lagi gitu, mungkin dari UMKM-nya atau acara-acara lainnya, sehingga masyarakat Bengkulu itu lebih tertarik lagi, lebih ingin berkunjung lagi. Jadi seperti pertanyaan tadi kan, untuk mengajak orang tua kan, karena kan orang tua itu mungkin malas karena udah tahu gitu acaranya apa aja gitu, ritual kegiatannya apa aja ya. Mungkin dengan adanya hal yang baru gitu sehingga orang tua itu penasaran gitu kan, apa sih yang terbaru yang diciptakan oleh anak muda untuk meningkatkan Festival Tabun ini lebih baik lagi gitu.
2: Oke, siap. Dari Inga Nada, mungkin ada tambahan untuk closing statement-nya?
7: Mungkin untuk pesan-pesannya untuk sahabat budaya Nusantara dan generasi muda, mungkin mari cintain budaya lokal kita, bukan hanya sekedar mengagumin, tapi juga untuk mengenal, memahami, serta melestarikan budaya kita. Karena budaya kita adalah identitas bangsa kita dan jati diri bangsa kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan budaya dan warisan ini untuk ke generasi selanjutnya di masa depan nanti.
2: Baik, siap. Terima kasih banyak Nunga Yongki dan juga Inga Nahda. Semoga dengan adanya perbincangan kita di siang hari ini, Tabut Bengkulu makin tetap lestari dan makin banyak peminatnya, begitu ya.
10: Amin.
2: Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Udah lagi. Donga Kamal. Kenapa udah? Oke deh, terima kasih banyak Donga Kamal ya untuk siang hari ini. Iya, semoga sehat selalu untuk kita semua dan semoga sukses terus ke depannya. Amin. Oke deh, baik. Terima kasih juga buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Itu dia tadi perbincangan kita di Surabudaya Nusantara mengenai dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu tetap lestari. Kalau begitu, saya Bang Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Surabudaya Nusantara berikutnya.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

sampai jam 14.

Abang Po, malam final pemilihan Abang None atau Abnon Cilik 2026 berlangsung meriah di Pasar Seni Ancol, Jakarta Utara pada minggu kemarin. Sebanyak 132 finalis dari berbagai wilayah di Jakarta tampil menunjukkan bakat, kemampuan bicara, serta pengetahuan tentang budaya Betawi di hadapan dewan juri dan ribuan penonton. Para finalis yang terbagi dalam 3 kategori yaitu merupakan peserta terbaik yang lolos dari 330 anak yang mengikuti audisi di Plaza Kalibata. Ajang yang digagas Lembaga Kebudayaan Betawi atau LKB bekerja sama dengan PT Pembangunan Jaya Ancol TBK ini menjadi bagian dari rangkaian Jakal Cerves dalam peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta sekaligus hari ulang tahun ke-50 LKB. Beralih ke berita lainnya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Jaya Wijaya, Papua, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar setempat, memperkuat kompetensi sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM berbasis adat di wilayah ini. Kepala Disbudpar Kabupaten Jaya Wijaya, Angelbert CHW, Sorabut di Wamena, Selasa kemarin mengatakan, pihaknya mengembangkan program peningkatan UMKM berbasis adat dengan melibatkan masyarakat adat setempat. Dia menjelaskan kelompok binaan UMKM ini akan mengikuti pameran budaya yang akan dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan pada Juli 2026. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Irama budaya Nusantara. Selamat sore Sutresno Budoyo. Bersama saya Cika Marsya yang akan menemani Anda dalam siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil kita mempelajari budayanya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain, dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Untuk mengawali siaran kita hari ini, mari kita dengarkan pengetahuan mengenai tari yang berasal dari Jawa Barat. Tari Jaipongan adalah tarian khas Sunda yang berasal dari Karawang. Di tahun 1976, Haswanda menciptakan tari Jaipongan. Tari Jaipongan juga dikenal dengan tarian kombinasi antara seni pencak silat dengan tari topeng banjek, tari ketuk tilu, dan wayang golek. Dalam pertunjukannya, tari Jaipongan diiringi musik gamelan yang terdiri dari degung, ketuk, gendang, rebab, kecrek, dan gong. Selain itu, tarian ini juga diiringi dengan nyanyian-nyanyian dari sinden. Hingga saat ini, tari Jaipongan masih bisa kita lihat pada acara penyambutan tamu dari luar daerah atau dari luar negeri, pentas seni, dan acara-acara lainnya. Yuk, mari kita dengarkan bersama lagu dari Jawa Barat. Semoga bisa menambah keceriaan Anda di sore hari ini. Lagu pertama dari seorang penyanyi muda, Yura Yunita, yang sengaja menciptakan lagu berbahasa Sunda untuk mengingatkannya pada tempat di mana ia.

0: mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata dahar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebetulnya memiliki arti yang sama, yaitu makan.
2: Dahar, Pak.
1: Namun, kata dahar di Jawa bermakna halus. Sementara, bagi orang Sunda, dahar bermakna kasar. Hati-hati menggunakan kata tersebut. Pastikan di mana Anda menggunakannya.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
4: Indung suku G, mual di bejaan.
3: Artinya, niat yang kuat atau ikrar untuk memegang rahasia. Suatu sikap yang terpuji dan patut dicontoh, jika sudah berikrar untuk memegang rahasia tertentu, maka apabila membocorkannya, sama dengan melanggar sumpahnya sendiri, atau sama dengan menipu diri sendiri.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke membuat Indonesia memiliki keragaman budaya dari berbagai suku bangsa. Ada lebih dari 300 kelompok etnik dan 1.340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke Aceh yang mendapat julukan

3 meter dari atas tanah. Keseluruhan bangunan adat ini juga dibangun dengan menggunakan kayu. Sedangkan atapnya berasal dari anyaman daun enau atau daun rubia. Hal yang menjadikan rumah adat ini semakin unik adalah dari segi penggunaannya. Seperti di bagian kolong rumah yang digunakan sebagai tempat menyimpan bahan-bahan makanan. Sedangkan bagian atas atau panggungnya digunakan sebagai tempat istirahat atau penerima tamu. Keunikan rumah adat Aceh ini terletak juga pada jumlah anak tangga yang mengantarkan pada ruang utama atau panggung. Anak tangga tersebut sengaja dibuat ganjil yang dimaksudkan sebagai simbol religius suku Aceh.

0: mengenal rumah adat di Indonesia.
1: Rumah adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah adat Aceh, atau juga disebut dengan Krong Bade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
3: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap

0: Forum 4 RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.
1: Programa 4 RRI Ngayogyakarta, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Sutresno budaya, mari kita menuju ke Pulau Madura.

terkenal dengan tradisi karapan sapi yang masih berlangsung hingga kini. Karapan sapi digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Pada perlombaan ini, sepasang sapi menarik semacam kereta dari kayu yang dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lainnya. Trek pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter. Tidak hanya perlombaan, tradisi karapan sapi menjadi ajang pesta rakyat dan acara yang prestisius bagi masyarakat Madura. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Madura.

0: rasa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
1: Aisyah Raugut Kalifuse.
4: Kemana kabar, kawan?
5: Besubu sararaku, nopak karya balik.
6: Oras dongan, puha kabar muna.
7: Puha barakan rakan mendung.
8: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
5: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
9: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri, ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, rikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Bu Karjo.
1: Eh, Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dherekke.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis dadi menawa saiki akeh kabar bab antrak, kok wani-wanine sing duwe ternak sapi. Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya Pak Pardi.
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Eh, piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
4: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Masih di Pro 4 RRI Jogja, ngeluri budoyo suara budaya Jogja. Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari suku Bugis hadir di ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Suku Bugis adalah salah satu suku yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, berdamping dengan suku Makassar dan suku Toraja. Dengan semboyan Geteng Lempu Ade Tonggeng, yang jika diartikan dalam kaidah bahasa Indonesia artinya teguh pada pendirian, jujur, benar, dan adil. Falsafah inilah yang menjadikan orang Bugis sebagai pegangan hidup dalam mengarungi bahtera kehidupan dan dalam menghadapi berbagai situasi masalah sehari-hari. Baik Sutresno Budoyo, terima kasih sudah bersama saya bersama-sama mempelajari budaya Nusantara. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Sebagai penutup akan kami sajikan lagu indah dari Jawa Barat. Selamat mendengarkan.

0: Ingkang kapiar somniko giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Aduh, paling enak sekali kalau tahun tinggal hidup di sini.
2: Enak lah di sini. Hidup warga ramah-ramah tuh, Kak. Senang, nyaman.
1: Baru kalau macam ini kok tuh, kita kan baru ketemu tuh. Kok asli mana?
2: Saya dari NTT. Kalau NTT di Kabupaten Lembata.
1: Oh, kalau saya dari Timika.
2: Ibu mau nyebrang?
3: Iya, Mas.
1: Ibu, nanti kita bantu sama
2: di sini. Kami bantu.
1: Kita bantu.
3: Iya. Terima kasih, Mas. Anak-anak baik.
1: Kejam bawa motor takarun begitu. Kau taruh di sebelah sana, itu untuk orang mau lewat.
4: Di sebelah itu, ini sebelah itu motor sekarang barang.
1: Kasih pindah di samping, itu untuk orang mau lewat nanti.
4: Saya mau kena apa di sini, terserah tuh.
5: Weh, kamu udah bikin apa di sana tuh, bikin apa tuan tua?
1: Kasih tinggal saya tuh, kenapa? Itu kan di sini kan kita harus
5: ramah. Kau paling kurang kerjaan tuh, paling aneh apa kamu dua ini.
1: Randi, kau lihat dia nih, kita ini tinggal di orang tempat, di Jogja. Di Jogja tuh orangnya ramah-ramah, jadi tong harus itu tahu aturan. Orangnya tuh baik-baik. Jadi kita tidak boleh seenaknya saja begitu. Kau juga harus tahu.
6: Harga menghargai, hidup berdampingan, itulah istimewanya Yogyakarta.
7: Sutresna budaya, kula Dali Joangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh
0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.
8: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresna budaya penguatan sumber daya manusia bidang hukum cyber semakin mendesak. Sebab perkembangan teknologi digital yang semakin besar memunculkan kasus kejahatan cyber, kebocoran data pribadi, dan ancaman keamanan nasional. Dekan Fakultas Hukum UMY Profesor Iwan Satriawan melihat tantangan hukum saat ini tidak lagi bersifat konvensional, sehingga penanganan kasus kejahatan cyber di dunia maya butuh pendekatan hukum yang lebih adaptif, responsif, dan visioner. Sebagian besar kejahatan modern saat ini telah memanfaatkan teknologi digital. Maka isu-isu seperti kejahatan cyber, perlindungan data pribadi, kecerdasan buatan, hingga kedaulatan cyber membutuhkan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan lintas disiplin. Beralih ke informasi lain. Sebanyak 140 program kerja disiapkan mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM untuk mendukung pengembangan wilayah Kepulauan Togian, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Program kerja itu akan dijalankan oleh 28 mahasiswa peserta KKN PPM UGM periode 2 tahun 2026 yang bertugas di Desa Lebiti, Desa Pulau Enam, dan Desa Bungayu. Selama 50 hari hingga 10 Agustus 2026, mahasiswa akan melakukan berbagai kegiatan yang berfokus pada penguatan pariwisata, kesehatan, pendidikan lingkungan, hingga transformasi digital masyarakat. Koordinator mahasiswa UNIT, Safira Rahmatia Putri, mengatakan pemilihan Kepulauan Togian bukan tanpa alasan. Kawasan yang masuk kategori daerah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T itu masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam, budaya, dan pariwisata yang melimpah. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Indaing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

Suka sami suka, kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Inje sugeng sonten sutresno budaya. Inje ngaturi pambagyo wilujeng katur dumateng sutresno budaya. Wonten ing pundi kemawon mugi-mugi sonten menika tansah sehat semangat ngaten nggih sutresno budaya. Lan sonten menika panggihan malih wonten ing atur giaran suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Lumantar program Mampat Darari Gayu Jakarta lan yang giaran wonten ing sonten menika sarengan kalian kula Gilang Sutawiyasa ingkang kepareng dherekaken ing giaran suka sami suka ngantos ing mangke kirang langkung tabuh gangsal sonten nggih sutresno budaya. Sendirian saja pokok men dhewean tentunya nggih, tapi mboten apa-apa. Ingkang bakal tansah semangat nggih sutresno budaya. Sumangga dumateng panjenengan sutresno tembang-tembang dangdut Indonesia di Kamis sore hari ini nggih, di Kamis Kliwon 2 Juli 2026. Sumangga nanti sutresno budaya saged pun pilih wonten pilihan-pilihan lagu dangdut Indonesia wonten ing giaran suka sami suka sonten menika. Sumangga ing mangke saged pun pilih lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Lalu kita mantar WhatsApp program 4 Wonten 08 gangsal 0 sekawan sekawan 0 6 6. Lan tentunipun lagu yang badai katerakan Yesus Tresno Budaya monggo saged pun pilih. Menika wonten Aku dan Kalian. Nah, ugi wonten Badai Biru. Lalu ugi wonten Cinta Bukan Sayur Asem. Nah, monggo saged pun pilih wonten tigang lagu menika. Wonten ing gangsal sekawan 0333. Monggo monggo sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten yo suka sami suka buyut suka kula nggih suka sedaya sami suka.
0: Sedaya sami suka Mbah Buyut Dwija. Isa nomor 1 terus mbuh piye carane niki?
1: Kala-kala ora terus sama
0: siji. Wah, isih isih kala-kala.
1: Isih kala manu.
0: Kalau manut. Sami sehat.
1: Nomor 3.
0: Nomor 3.
1: Nggih. Sehat paring donga pengestunipun buyut.
0: Alhamdulillah.
1: Lumeberipun dateng Bapak Ibu lan daya kadang sami pinaringan kasugengan kawirudengan nggih.
0: Amin amin. Mbah Buyut Dwija donga dinengah.
1: Nggih. Lagunipun ngang nomor 3 menapa menapa bi?
0: Cinta Bukan Sayur Asem nomor 3.
1: Oh. Cinta Bukan Sayur Asem.
0: Nggih, siap Mbah Buyut. Nggih.
1: Atur salam nggih.
0: Monggo monggo kagem sinten?
1: Agen Romo KRT Prasati Kusumo ing pengasih Mbah Nan pengasih Mas Ipul dikagem Mas Mamat Romo Haji Ngadiono Romo Heri Sardono adik-adik etiket wonten panjatan Mbah Yono Wiro Saban Mbah Giman Bapak Jumangin wonten Giri Mulyo Kulon Progo yang Kongkanti Dimas Yanto Sdoyo Dimas Yanto yang Sanminto Murni Ibu Sumarto, Mbak Buyut Juru Genteng, Mbak Mus Tanjung Pinang, Eyang Murti, Bu Yayu Kweni,
0: Mbak
1: Ugi Mbak Dio, Mas Tir Toro, wonten ing Manis Renggo, Pak Untung Raharjo,
0: Kalian
1: kalian Budi Kati, Wayah Momo, Pak Tupan, Boko Sadio, Boko Azari, Romo Nato Indro, Mas Bambang Sutarno, Boko Damaskes, Kirupun Werdo, Nak Wagiyarti, Diku Priyati, Boten Kesukan Kajong Dimas Yudi, wonten ing Kweni, Bu Widyaningsih, wonten Kulon Progo, Ugi Mbak Titik, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Noyo, Bu Januase, Ibu Sriwi, Bu Yayu Jalan Paris, Bopo Sumar, Mas Gilas, Pak Tumiti, Bu Sri Utami Om Bening, Mbak Surotri, Bopo Supoyo Kadilayar, Mas Adi Pontosari,
0: Lekono,
1: Mbak Niklendi, Ugi kagem Mbah Man kalau sampun.
0: Nggih.
1: Kumpasan kagem Rama Yuwono Marto Diarjo.
0: Nggih.
1: Rama Digayan Prayogini.
0: Kagem.
1: Sedaya kemawon ingkang dereng kula aturi jawilan.
0: Nggih.
1: Sedaya kula gerbo kula tasih sedaya.
0: Sedaya nggih Mbah Uyut.
1: Buyut gila.
0: Inggih.
1: Makarya ngantos paripurna mangke.
0: Matur nuwun.
1: sangat sugeng santen.
0: Sugeng santen matur nuwun. Mbah Buyut Wijaya ingkang lenggah wonten ing Karangmojo nggih. Pun lajengaken malih monggo sugeng santen suka sami suka.
2: Sugeng santen suka sami suka. Kula suka. Ajilang suka.
0: Igi.
2: Sedaya sami suka.
0: Ajilang. Iji. Pangestunipun Pak Sarjo iki sehat.
2: Alhamdulillah,
0: Pak Sarjo nderek remen nggih, sedaya sehat, lak ngaten to nggih.
2: Nomor
0: 3, cinta bukan sayur asem?
2: Nggih.
0: Oh, nggih.
2: Salam nggih.
0: Kagem sinten monggo?
2: Kagem Budi Jo nggih.
0: Leres, nggih.
2: Kagem Mbah Noyo, Pak Wagianti, Pak Supriyadi, Pak Yeni Pato. Wonten Bu Yanuase.
0: Nggih.
2: Bu Yeni Paris, Bu Yeni Gweni. Wonten Bu Emba. Sinten niku? Pak Sibon Agung, Si Utami.
0: Nggih.
2: Si Supatmi nggih.
0: Ngaten.
2: Pak Nasiwo Sari, Rejo Bodo, Mbah Yono, Pak Pujo Sibagio. Wonten Romo Yono atau Siatwa kiri kulo sedo.
0: Nggih.
2: Wonten niku Mas Ipul, Mas Yudi, Mbak Nebutu nih, Maman Temon, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Yono, Pak Bambang Sitarno, Romo Nato Indro, wonten niko
0: Cinten Malik,
2: wonten Bu
0: Cinten, Cinten.
2: Bu
0: Aduh, Cinten Ani
2: Bajuri.
0: Wah, nggih.
2: Wonten Mami Sartika.
0: Nggih.
2: Wonten Yudo. Wonten Bu Ancasmoro. Wonten yo Mas Rian nggih.
0: Nggih.
2: Wonten Pak Kasiono, wonten Bolawen.
0: Ngaten.
2: Wonten Mas Yanto. Sekang Yanto di Abang.
0: Nggih.
2: Wonten Romo. Romo Haji Adiono. Wonten Pak

0: Jee, lanjut lagi monggo-monggo Sutresna Budaya. Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Suka sami suka, panas kene ngomah.
0: Panas e ora umum.
1: Ora umum.
0: Wah, ya garing kabeh ta, Lik?
1: Garing kabeh.
0: Pemeyane. Mesa.
1: Nang ase to.
0: Wah, nggih, heeh, mlak ademen iki. Wah, enggak lek ya anta sehat nggih.
1: Alhamdulillah, pengen kene Mas Dinang.
0: Alhamdulillah, darak teman.
1: Lagu ini harus derek mau bunda tidur.
0: Oh ya, cinta bukan sayur asem.
1: Lagi.
0: Oh je.
1: Tonton kagem matun pun bunda tujuh karena Pak Sarjio.
0: Je.
1: Mbak Yuku ya yuk wonten rongkop kinesti klik mas.
0: Oh ngaten.
1: Pak Setio apa ya rongkop sih?
0: Je.
1: Yang kagem setyo. Mawon mas.
0: Setyo kemawon lek Yanto. Oh je. Oh lah ngaten to. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun lek yanto wonten isih yegan. Nggih. Lanjut lagi monggo sugeng sonten. Suka sami suka.
1: Sugeng sonten suka sami suka Mas Gilang Sutawiyasa.
0: Sugeng sonten monggo monggo. Saking Tlatah Purworejo napa niki?
1: Lere.
0: Wonten Pak Bambang.
1: Iyalah.
0: Pak Tarno. Waduh, nembe batuk. Wah, nggih kok sami niki nggih batuk-batuk.
1: Lagune anu,
0: sing dijogo. Oh, cinta bukan sayur asem.
1: Nggih.
0: Oh, nggih.
1: Salam nggih.
0: Kagem sinten Pak Bambang?
1: Nggih, kagem ben kagem Pak Santo, Pak Sabio. Matur nuwun. Dijogo. Terus matur nuwun, Bu. Mbak Ana, Mbak Indi, Mbak Anggun, Mbak Titi, Mbak Yeni,
0: ngaten.
1: Bu Akianti, Bu Sri Tami, Bu Sri Konagung, Yusirup, Imudruk, Bu Nani, Bu Tarmi, Bu Yan Mate, Bu Yayu Kweni, Yang Tat Mami Sate, Bu Widya Nengse, Mas Ipul, Mbak Noya, Pak Giman, Tetungan, Pak Kanto Yoroski,
0: nggih.
1: Kamu yo nang Bapak Piyarto iki kok kana wis kebodho. Pak Mudiono, Mas Rian, Mas Hadi Pongsari, Mas Yudi Kuwani, Mas Pak Lupar, Pak Depaimen,
0: nggih.
1: Pak Sumar, Mbah Suro, terus Pak Tonton Sami Galo, Pak Sagio, Pak Kasiono. Nggih, lagu mriki cekep
0: kelawan. Sedheke mawon nggih Pak Bambang.
1: Matur nuwun
0: Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo. Nggih, monggo. Aku dan kalian badai biru napa cinta bukan sayur asem saged pun pilih Yesus Tresna Budaya. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka Mas Gilang.
0: Nggih, monggo.
2: Tasih ten dalam suyasan ta.
0: Oh, tasih. Niki saking dalam Kumbakarnan.
2: Nggih, tasih.
0: Oh, ya, sinten malih nggih?
2: Anu, Mas Mas Teja Blangkon.
0: Nggih. Sami sehat to iki Kumbakarna?
2: Alhamdulillah. Angsal doa restunipun Mas Gilang keluarga dalam Kumbakarna sehat walafiat.
0: Alhamdulillah nderek remen.
2: Sehat walafiat kita sah di enggak enggokke.
0: Sing enggokke sinten?
2: Ana andong ana dokar barang ae.
0: Ndak kebanteren.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Afiat, afiat.
0: Wah, lak ngaten tok iki Kumbakarna. Nggih, alhamdulillah sudah sehat. Monggo iki Kumbakarna.
2: Nggih, nderek Pak Bambang Sutarno iki niki wau lho,
0: Mas. Napa? Napa nderek sing pundi?
2: Cinta ora kaya sayur asem.
0: Cinta bukan sayur asem, nggih.
2: Oh, iya. Jawake.
0: Oh, lak ngaten tok iki Kumbakarna iki, nggih.
2: Lajeng kagem Bunani Bajuri, Bunani Baturan, lajeng Mbak Titun, Mbak Pipi.
0: Ngaten.
2: Wonten mesin niku kirukan wedha nggih Mas nggih.
0: Nggih.
2: Mugi-mugi tasih bergenggeng.
0: Oh, selalu bergenggeng.
2: Nggih, pun 91 wis bergenggeng.
0: Luar biasa
2: nggih. Luar biasa. Resepe apa ya, Pak?
0: Resepe bahagia.
2: Resepe opo-opo.
0: Opo-opo nggih niku.
2: Nggih. Lajeng Bu Agianti.
0: Nggih.
2: Bu Widyaningsih wonten Kulon Progo. Lajeng Mbak Anggun wonten Wonosari, Mas.

0: Mbak Andin gak datang metu tau ya.
1: Mbak Andin mana ini, Mbak Andin dicari.
0: Dicari.
1: Oke niki, mungkin kita sehat. Jee, Mas
0: Ipul, wonten tes mas.
1: Ngaten.
0: Jer Pak Sagio wonten Samas.
1: Ngaten.
0: Bapak Yuwono Warto Diarjo, Bapak Pujo Subagio, Bapak Haji Ngadiono.
1: Jee.
0: Lajeng sinten malih nggih.
1: Sinten malih nggih. Wah, jahan.
0: Ya Mbah Yu. No ya.
1: Ah, niku.
0: Diarep-arep.
1: Nggih.
0: Ketuk Wonosari kok ora mampir. Remukane sing gawa sapa?
1: Sapa ku ya Kia?
0: Nggih. Nggih, ngaten mawon nggih, Mas Jih.
1: Nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ki Kumbakarna saking dalam Kumbakarna, nggih. Tansah sehat matur nuwun sangat. Mangga perlajengaken malih Yesus Tresna Budaya ingkang lumantar telepon jobi menika kula bika ingkang lumantar WhatsApp langkung rumiyin. Wonten Ibu Nani Bajuri menika nggih sugeng sonten suka sami suka. Ibu Nani Bajuri titip salam kagem Mami Sartika Bu Sri Monagung. Ibu Anjasmara Yumudha Bu Dwije Bu Yayu sedaya Yayu. Eyang Sas Bu Endar Bu Widya Ningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Gopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Ibu Tarmi, Bu Agianti, Bu Supriyati, Yusiru, Romo Yuwono, Romo Narto Indro. Ugi wonten Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werda, Ki Kumbakarna, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka. Ugi wonten Mas Ipul, Mas Yudi, Ugi Mas Adi Klaten, Mas Adi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Tirto, Mbah Man, Pak Sumar Sedayu, matur nuwun saking Bu Nani Bajuri gamping teng aje, matur nuwun sanget. Salajengipun wonten Mbah Jio menika suka sami suka sugeng sonten Mas Gilang je sugeng sonten sugeng tugas siaran mugi jenengan tansah sehat amin amin. Jare atur salam kagem Bu Dwijo Karangmojo, Pak Tirto, Pak Bambang Sutarno, Bu Nani Bajuri, Bu Karsipi ugi sedaya monitor ingkang midhangetaken suka sami suka wonten ing pundi kemawon lenggahipun lagunipun derek kemawon. Matur nuwun sanget nggih, matur nuwun Mbah Jio. Pak Tumidi ngintun voice note menika sugeng sonten Pak Tumidi.
2: Gini re atur salam kagem Pak Sudar, Pak Yono, Pak Sarjio, Pak Sumar, lajeng Pak Supoyo, lajeng Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo, Pak Tupar, Pak Suro, Pak Ipul, lajeng Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Dwija, Bu Sri Utami, Bu Adianti, Bu Supriyati, Bu Sri Kebonagung, Bu
1: Mudo,
2: Yang Sas, Mbak Andin, lajeng Bu Tarmi, Bu Sami, Mbak Srian, Mbak Man, Pak Me, lajeng Pak Galimon, lajeng Pak Wirjujur, lajeng Pak Rungkut, Mbak Klendi, Pak Tugirin, Pak Rukun Werdo, Mbak Noyo. Saini pun kagem sedoyo kemawon,
1: sedoyo kemawon, maternuun, maternuun, Pak Tumidi. Selanjutnya, ini dari selamat sore, saya Vio dari Palembang mendengarkan lewat dari digital. Oh, terima kasih matur nuwun. Salam untuk Pak Gilang J. Terima kasih lagunya yang nomor 2 aja J. Terima kasih Pak Vio J. Matur nuwun, matur nuwun. Mas Wini menikon J. Mas Gilang kok sendirian ini absen saja J. Ah, sendirian ini dipisah. Esok sore matur nuwun J. Mas Wini J. Jadi seterusnya butuhnya pakai pelajengaken malih nggih menika badhe katerakan lagu rumiyin yang dipilih tadi ada yang terbanyak cinta bukan sayur asem lan ugi mangke kalajengaken wonten badai biru. Jadi seterusnya budaya tetep nyawiji wonten giaran suka sami suka.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah, guys.
1: Oh iya, boleh juga. Naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Yaudah, ayo gas makannya. Jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo gas.

0: Pribahasa Palembang.
1: Besak kepala dak kati agu.
2: Artinya, besar kepala tiada gunanya. Ungkapan ini merupakan nasihat agar orang dapat menerima nasihat yang diberikan kepadanya. Dan jangan berlagak pandai kalau belum mengetahuinya.

0: Inggih sutresna budaya, tasih wonten ing atur giaran suka sami suka kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sampun katerakan kalau mau nggih. Cinta bukan sayur asem. Lan ugi kalajengaken wonten badai biru punika nggih. Lan salah jengi pun sutresna budaya wonten tiga lagu malih, monggo saged pun pilih malih sutresna budaya yang mana yang mau dipilih. Wonten bunga dahlia, ugi wonten indah pada waktunya, lan ugi wonten jeritan hati. Wah loh, monggo saged pun pilih malih sutresna budaya wonten gangsal sekawan 0333 sumangga sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Monggo.
1: Saking gunung.
0: Gunung Idul.
1: Gunung
0: Saren. Monggo, Le. Sami sehat niki nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ibu. Wah, engko sibuk terus nek lek kono niku.
1: Tangane Pak Olie ndelapas iso mlebu.
0: Wah, Pak gemuk.
1: Kula nyuwun jeneng nomor 3 lagune.
0: Jeritan hati.
1: Nggih.
0: Wah, nggih.
1: Kangge Pak Wir jujur mangiran.
0: Nggih.
1: Sajat nggih mangiran juragane. Gongson
0: itu. Oh ngaten.
1: Nggih, Gongson Kuningan niko.
0: Wah, luar biasa.
1: Pak Tumiti.
0: Nggih.
1: Pak Mas Rian.
0: Ngaten.
1: Istri sedaya Gusti. Kali Mbah Noyo.
0: Nggih.
1: Bu Jo, Bu Wakianti. Bu Yanwase.
0: Ngaten.
1: Mbak Suryati. Pak Wening. Kali Kang Rungkut, Pak Tujo, Bu Tujo, Romo Mationo, Pak Rimbang, Bu Nugroho, Sawiyo, Pak Wardi, lan saya kagem sedaya mawon.
0: Sedaya mawon, ngaten jelek kono. Sami-sami matur nuwun, ji. Matur nuwun, lek kono. Lanjut lagi monggo, sutresna budaya sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Inggih. Wah, jan le boncengan cekelan kenceng. Wah, nggih le boncengan jan kenceng niki.
2: Nggih.
0: Sehat Pak Sawiyo?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, darah remen.
2: Lagune nyomer kalih niku wau.
0: Indah pada waktunya.
2: Nggih.
0: Wah, waktunya kapan?
2: Waktunya.
0: Wis ditunggu wae pokoke.
2: Kapan?
0: Kapan-kapan. Nggih, Pak Sawiyo.
2: Nggih. Fotokopi nelek gono mawon ora tambah Pak Mbah Naya kalih Mbah Yono.
0: Oh, lak ngaten.
2: Ana Mbah Surat Risik ngaten kan mawon matur nuwun Mas Sen.
0: Ayo, ayo.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Pak Sawiyo ji, tansah sehat matur nuwun sangat. Lanjut lagi monggo sutresna budaya sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sore, suka sami suka.
0: Sugeng sore.
3: Mas GLSW.
0: Iya ya. Mbak NJ. Sehat dong Mbak NJ.
3: Alhamdulillah Mas GL.
0: Oh iya ya. Alhamdulillah darah remen ya Mbak NJ.
3: Okay.
0: Ya.
3: Siap ya. Lagu ini nomor 1.
0: Nomor 1 Bunga Dahlia.
3: Bunga Dahlia.
0: Wah NJ Bunga Dahlia.
3: Mbak Gono, Lek Gono.
0: Nggih.
3: Matur nuwun.
0: Ngaten.
3: Pak Mbah Grendi. Pak Sardio.
0: Nggih.
3: Wonten Mbah Suro. Wonten Pak Tupar kali Mbah Diman. Asing wonten Mas Anas yang wonten bangun tapan.
0: Oh nggih.
3: Karo Mbak Siti.
0: Oh nggih.
3: Mbak Tuti Joko Yudan.
0: Ngaten.
3: Sing wonten Pak Toro. Wonten Mas Kasiono Bolawen.
0: Nggih.
3: Mbak Pipit, Mbak Dito, di Rukun Merdo Romo Jingasiono, Romo Tujo, Romo Yuwono, Marto Siajo
0: Inji
3: Romo Nato Endro Bu Siti, Ibu Sri Puto, Ibu Sri
0: Utami Sinten, oh Inji
3: Sri Bonago, Ngali Yumudo
0: Ngaten
3: Kas Mbak Asih Gubra Sing tumbang tindih, Mbak Silasan, kuih meleburung
0: Sinten malih, Mbak
3: Pokoknya Sinten malih, kuih
0: Puan melebet, eh
3: Pokoknya melebet,
0: Nge, jangan keliling, eh Nge, oh ya Nge
3: Mbak Wonten Bu Saginem, Bu Supriyanti, Bu Yanwase.
0: Ngaten.
3: Bu Pagianti, Bu Bu Parini kali Bu Sri Supatni.
0: Nggih.
3: Bu Dwijo yang Parno, Pak Mening kali Mas Yon.
0: Ngaten.
3: Ki Wiro Gendeng karo Pak Yirno, wonten Mbak Anggun, Mbak Yeni.
0: Nggih.
3: Wonten Pak Sunardi Mursari ki Bandung Bondowoso.
0: Ngaten.
3: Pak Yanto kali Yulegi. Dede Ana, karo Yusiru Gumarto Sarato Buyayu 44-nya.
0: Nggih.
3: Rayogi kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya mawon ngaten nggih Mbah Noyo.
3: Ngaten. Tak tunggu bunga dahlianya.
0: Bunga dahlia muga-muga kepilih okeh ya, Mbah.
3: Heeh. Iya, sehat bersama perempat.
0: Merdeka. Matur nuwun Mbah NY alias Mbah Noyo. Nggih, tansah sehat, Mbah. Lanjut lagi monggo Sutresna Budaya. Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka. Digilang ta bagus.
0: Iji, siba. Bagus dipun, waya dah.
4: Sing penting sehat, mundak lemu, mundak bagus.
0: Mah, sing penting mundak lemu kuwi mau. Wes ora iso kuru ketok kaya ping lemu terus ya Mbah ketiye.
4: Jenenge
0: makmur. Wah, bener nggih to. Yeah. Makmur kok ya, nggih. Yeah. Sami sehat ta Mbah Yana ugi keluarga sehat nggih.
4: Wah, sehat iki raketan panas-panas ning sehat.
0: Wah, kuwi niki awane gak panas ning nek bengi jan adem nika ya, Mbah.
4: Lah nek jenengan mesti adem.
0: Nggih.
4: Iki lagune apa dadi ilang?
0: Lagune wonten bunga dahlia, wonten indah pada waktunya ugi jeritan hati.
4: Oh, melu Mbah Noyo iki mau.
0: Mbah Noyo niku bunga dahlia.
4: Bunga dahlia.
0: Nggih.
4: Saking gede nggih.
0: Monggo, Mbah.
4: Kagem Budiwijo sugeng matur nuwun. Lajeng kagem buah sing paling kenes.
0: Wah, setuju.
4: Dijilang arta gandrung iki adalah wis.
0: Weh, jan. Kak ya.
4: Lajeng kagem Butarmi.
0: Nggih.
4: Kemangan baru. Lajeng kagem Bu Sri Bonagung, Bu Pipi, Yu Mudo, Bu Sasmito Mudo Kesuman. Lajeng kagem Mbah Noyo.
0: Sonten
4: Mbah Noyo.
0: Geng santen. Lajeng
4: kagem Pak Nardi Mursari, Pak Sarjion Jati Mulyo. Lajeng kagem Ki Joko Budu, Iko Mbokarno, Mas Saiful,
0: Kajeng
4: Pak Tumidi, Pak Narto Indro, Romo Yu, Lajeng Kagem Sedaya Kemawon.
0: Sedaya Kemawon.
4: Perumpat Boten Kapi Cici Kulo Kenturi Sedayanipun.
0: Ngaten di Mayanan Ji.
4: Kagem Degila.
0: Iya sih Mbah.
4: Sugeng makaryo ngantos paripurna pinaringono kesehatan lancar.
0: Amin. Ije, Simba. Sami-sami, matur nuwun, Mbah Yono, dene Wirasabad. Monggo, Sutresna Budaya sugeng sonten. Suka, sami suka.
1: Sugeng sonten suka sami suka, Mas Gilang.
0: Monggo, sugeng sonten Simba.
1: Niki dalam jalan sama.
0: Iya, monggo Mbah. Nginten Fasna juga toh tadi.
1: Kekonangan.
0: Wah, kekonangan mau cetan dhuwur dhewe kok iki lho.
1: Ya mungkin gitu waos.
0: Wah, yang kok double kancane ora aman.
1: Ye, kinten
0: iki. Oh, lagune apa Mbah Gledi?
1: Derek Budijo wau.
0: Wah, Budijo pun wau pun keputer. Mbah Noyo, oh ya, bunga dahlia tadi nggih. Oh je, kagem.
1: Mbak Ani, Mbak Siti, Mbak Ana, Mbak Riyanti, buat dari semua Bumi Sorobayan, Bumi Sorobayan, Mbak Puput, Mbak Pipit, terus Male, Buyayu, Bu Sri, Pak Yanto, kali Yulek.
0: Je.
1: Pak Mujono, Pak Tuan, Pak Suman, Pak Mamat, Pak Ibul, Mbak Ilo, terus Wale, Joko Budu, Ilo Sisikto, Pak Wening,
0: Ngeten,
1: Bu Wakiati, Bu Januati, Ngedak Lalek,
0: Tuh, Nja, Nja, Mbak,
1: terus Wale,
0: Sinten,
1: Pak Ekoko, Bapak Edeni,
0: terus
1: Pak Mul, Pak Limbaku, Pak Suko, Edenimo, Pak Jafar, Nili,
0: Sinten,
1: Nugroho Mangiran,
0: Oh, ngaten,
1: Red Padang,
0: Pak
1: Kristen, sedaya monitor Pro 4 RRI. Pokoknya sedaya kula single liwat di
0: sana. Oh je.
1: Kripik Purwokerto.
0: Sidik ning.
1: Sidik ning rata.
0: Rata. Wis tak kene budine ya, Mbak. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mbak Lady J. Yang hadir di WhatsApp Cobi menika Jaya Sutresna Budaya wonten Pak Kasyono, monggo-monggo.
5: Suka sami suka sugeng sonten Mas Gilang Sutawiyasa.
0: Nggih.
5: Kula Pak Kasyono Mbulawen Trogadi.
0: Monggo, monggo.
5: Pintun salam katur Ibu Tuti Njogo Yudan.
0: Nggih.
5: Ibu Tini Niti Prayan.
0: Ngaten.
5: Ibu Sri Utami ingkang lenggah wonten ing sak wetan kampus isi. Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Anjasmoro Minggir, Ibu Mami Sartika
0: Ugiwoto
5: Minggir, Ki Rukun Werdo Utawi Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan, Ki Rici Seto wonten ing Jalan Timoho, Mbak Noyo Gadung Sari Gunung Kidul, Pak Tupar Lendah Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno Purworejo, soho katur sedaya para sutresna budaya suka sami suka wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta. Sugeng midhangetaken lagunipun derek Mas Gilang Sutawiyasa.
0: Ngeten Pak Kasyono nggih. Sami-sami matur nuwun Pak Kasyono nggih, tansah sehat. Salajengipun menika sugeng sonten Mas Pak Bandi Mangunan absen lagune bonceng mawon. Nggih, salam kagem sedaya pandemen perempat wonten ing pundi kemawon nggih kagem Mas Yar sugeng sonten sugeng makaryo ngantos paripurna kagem panjenengan salam bagas suara sekeluarga. Ngoten Mas, matur nuwun nggih. Pak Bandi matur nuwun. Salajengipun ugi wonten menika Pak Sukiran menika nggih, suka sami suka sugeng sonten menika saking Pak Sukiran Tan Simo Ponjong Gunung Kidul. Badhe kinten kagem Pak Haji Samban, Pak Haji Aminto, ugi wonten Pak Haji Koyanto menika nggih, Pak Muryono, Pak Haji Irwan, Pak Dukuh Yamin, Pak Saiful, Pak Nunung, juragane Gubuk Desa, ugi wonten Pak Tasim, Pak Kaseman, juragane Pikulan Bengkong menika nggih, Pak Budi, Pak Dariman, ugi Pak Iswanto, Pak Wasino, Pak Suradi, wonten ugi Pak Sarto, juragane Mentok ing Sumber Giri, Bu Eni, Bu Sri, ugi wonten Bu Surmiati menika nggih, Bu Tarmi, Tembangan Baru, lagunipun derek kemawon. Kagem penyiar selamat bertugas, sehat selalu. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Sukiran. Salajengipun sugeng sonten suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Kula nderek lagunipun nggih. Kula kintun kagem oh menika Pak Untung sami galuh nggih, matur nuwun. Kintunipun kagem Mas Gilang, matur nuwun. Yumudo, Mas Rian, Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Sipul, Mas Andi, Mbah Man, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Yayu, Mbak Ana, Pak Rimbang, Pak Damaskus, Pak Yanto, Yu Legi, ugi wonten Bu Naomi, Bu Supriyati, Bu Widyaningsih, Pak Bambang Ki Kumbakarna, Pak Supoyo, Bu Nani, Pak Mujiono, Pak Sumar, Pak Tumidi. Prayoginipun kagem sedaya kemawon. Segala malih menika wonten Pak Supoyo, monggo-monggo.
6: Suka sami suka. Kula suka Mas Gilang Sutawiyasa. Suka nggih kesarasan wonten ing panjenengan.
0: Amin amin.
6: Niki piyambak to Mas.
0: Piyambak niki Pak Supoyo.
6: Nembe gua sugi dusun Bawuan.
0: Weh, ten pundi niku?
6: Kali Kebo.
0: Oh, Kali Kebo. Oh, nggih kula tak.
6: Salam salam.
0: Tak mriku
6: wis. Kagem Pak Toro.
0: Nggih.
6: Tupar Pak Ngadiono.
0: Ngeten.
6: Narsi Mursari.
0: Nggih.
6: Kirimbang Ki Wening. Damaskus yang buas Romoyu
0: nyaten
6: Kitumidi
0: ji
6: Ki Kumbakarna yang buas Bu Toro, Pak Toro
0: ji
6: Pak Koyo
0: nyaten
6: Pak Yanto sedaya mawon Bu Wagyanti, Bu Supriyati, Bu Dwijo, Bu Siwi, Bu Didut
0: ji
6: Bu Anggun, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Pegi, Pak Tupar.
0: Ngeten.
6: Pak Giarto, Mas Marto, Mas Pardi lan kagem sedaya mawon. Matur.
0: Sedaya kemawon, matur nuwun, Pak Supoyo. Kalau woje nembe gue wonten ing Bawukan, nggih. Wah, matur nuwun Pak Supoyo tansah sehat. Lan sutresna budaya mangke pun lajengaken malih nggih menika sampun pun pilih menika lagu-lagu yang dipilih terbanyak menika wonten Bunga Dahlia lan ugi wonten Indah Pada Waktunya. Waktune kapan pun tenggo mawon nggih. Matur nuwun sutresna budaya nggih. Monggo badhe katerakan Bunga Dahlia lan ugi Indah Pada Waktunya. Tetep nyawiji wonten ing giaran Suka Sami Suka.

0: Tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngrengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah kota Yogyakarta terus menguatkan identitasnya sebagai kota festival. Langkah ini dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan berbasis kampung yang tidak hanya menghadirkan pengalaman wisata, namun juga memperkenalkan sejarah dan keberagaman budaya setempat. Wakil Wali Kota Jogja Wawan Harmawan mengatakan, seluruh 14 kemantren dapat mewakili festival andalan yang menampilkan kekhasan wilayah masing-masing. Dengan begitu, potensi unggulan di kampung semakin dikenal secara luas. Menurut Wawan, festival kampung tidak hanya menjadi ruang ekspresi budaya masyarakat. Agenda ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan produk unggulan dan potensi wisata berbasis kearifan lokal. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Kulon Progo menargetkan jembatan Ngeligan atau jembatan Trisik di Kapanewan Galur dapat kembali beroperasi pada awal Agustus tahun 2026 ini. Jembatan tersebut sempat ambles akibat gerusan air sungai pada Februari 2024 lalu. Jembatan yang melintasi Sungai Gonzairo tersebut kini telah tersambung sepenuhnya. Pembangunan ulang sudah dimulai sejak November 2025 dengan dukungan dana anggaran pendapatan dan belanja negara melalui program Impres Jalan Daerah senilai Rp 13,778 miliar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kulon Progo, Didik Wijanarto mengatakan progres fisik di lapangan saat ini berjalan lancar dan sesuai dengan lini masa yang direncanakan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saiki iki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: Perempat ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya. Tasih wonten ngatur giaran suko sami suko kulo suko panjenengan suko lan sedoyo sami suko. Lan debatan Sutresno budaya ingkang menawi nembe kemawon nyawiji cuma ketan sami dah katakan lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi wonten ing aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Jabar kata rakan jeh kalau mau Sutresno budaya wonten bunga dahlia ugi wonten indah pada waktunya. Jeh lan ugi dhumateng Sutresno budaya monggo saged pun pilih malih wonten tigang lagu malih jeh kemanapun memandang ugi wonten lebih dari selamanya ugi wonten perih. Wah niki jan kaya perih banget. Monggo saged pun pilih nggih Sutresno budaya ingkang mundhir lagu dangdut wonten ing sonten menika pun bika wonten ing telepon gaksal sekawan 0333 sugeng sonten suka sami suka.
1: Awil ujung sonten ugi suka sami suka kula suka Dimas Gilang suka sedaya suka monggo-monggo sami suka
0: suka. Aduh monggo-monggo Mas Rian.
1: Nggih, terima kasih pun Dimas Gilang.
0: Pangestunipun Mas Rian sedaya sehat ugi-ugi Mas Rian sedaya keluarga kita sampe dengan kesehatan nggih.
1: Nggih alhamdulillah nggih remen nggih pangestune Dimas ugi kula lan kula sedaya sedaya tasih diparingi kesehatan sedayanipun.
0: Hai candere remen donga dinunga mekaten Mas Rian nggih.
1: Nggih donga mekaten.
0: Ya nggih.
1: Lha tetangipun kan sik perih nggih.
0: Perih jan pedih
1: niku. Niku asli saking Elvi niku saking sinten?
0: Elvi Sukaisi nggih menika Anita Rafi Syifa nggih.
1: Nggih, nyuwun sewu dari Don Ater, nggih.
0: Monggo.
1: Ketika mongah-mongah sugeng sonten. Nggih. Yumudo Brajan Minggir, wonten Pak Yanto kalian Pak Jono nggih tegrogol.
0: Lha
1: nggih. Mas Dadi Segan Sleman sugeng sonten, Pak Tosan Dia Pangkalan Ibu.
0: Nggih.
1: Wonten Rama Yono Mata Tiarjo, Budhe Duwido, Tanto Wagianti, Bu Sakinem, Bu Yanuk, Bu Sri Utami. Sipun Agung wonten Bapak Sagio Mbak Lenwi Lek Gono Kirukon wonten Niko Pak Ashari teng Mantingan Salam Magelang
0: sugeng
1: wonten Pak Sumar Sedayu Pak Bambang Sujarno sugeng sonten Pak Rimbang Mbak Yani Patro Mbak Suro sampun
0: nggih.
1: Terus bleng ini ki.
0: Aduh malah bleng mbak.
1: Gih serangan lo Mbak Titun gih teng mecing sugeng sonten
0: di
1: Kumbang Karno santan ugi gih perayu kini pun.
0: Kagem.
1: Sejauh kemauan saya dari engkau singgal nyungapun ten buatan atas pulau sombong buatan.
0: Buatan nih.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Rian kalau enjeh. Lanjut lagi monggo sugeng sonten suka sami suka.
0: Sugeng sonten suka sami suka. Kula suka. Mas Rian suka.
1: Nggih.
0: Bilang sutoyoso suka.
1: Suka.
0: Sedaya sami suka.
1: Bu Sri pun ageng menika.
0: Terus Mas Gilang.
1: Ya, Pak Warto sehat Bu Sri?
0: Alhamdulillah, kula sehat sekeluarga.
1: Alhamdulillah nderek remen.
0: Mugi sekeluarga sehat selalu nggih.
1: Pangestunipun ji, matur nuwun Bu Sri pun ageng.
0: Ya lagune tak nderek Mas Rian mawon
1: nggih. Anu, perih niki wae, perih.
0: Wah, nggih.
1: Ya, enggak teng klilit.
0: Sarapan kok perih.
1: Kamilan niku to nggih, Bu Sri perih nggih. Monggo kintunipun.
0: Nggih, kintun kagemah Rian niku wau sik kenis banget iki.
1: Nggih.
0: Kalian ten niku Mas Ipul, Mas Mamade, Mas Ardi Klaten, Pak Sumar Sedayu, Pak Mujiono Brosot, Pak Sumardiono dan Gito Gati, Mbah Moyo, Mbah Yono, Mbah Nawi, Mbah Giman, Mbah Mantemon, Mbah Man Pengasih, Presenten Pak Pak Desa pokoknya Pak D Pak D Paimen,
1: Pak D Paimen, J,
0: Tengguo, terus kalian Mas Momon, G,
1: Mas Momon, J, Mas Momo, J,
0: Momon, G, kalian itu Pak Tirto, wonten Moyudan. Terus Mbah Mus Tanjung Pinang, terus Mbah Suro, terus enten Bu Agianti, Bu Salimah, Bu Salamah, Bu Dwijo, enten Bu Sri Supatmi, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Romo Yuwono Marto Diarjo, Bu Supriyati, terus enten Mbak Andin, Mbak Ana, Mbak Yeni, Pak Rimbang, terus enten Nyi Juru Gendrong, kalau enten sinten niko anu Buya Nasih, Mbak Anggun, terus Mbak Buya Ibu Guru, terus enten Bu Yumudo, Bu Anjasmoro, Mami Sartika, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Budu, Pak Bambang Sutarno, Lek Wir Jujur, Lek Bono, Mbah Ni Grendi, terus enten Pak Tumidi, Pak Muladi, Romo Ngadiono, Pak Puji Graito. Terus enten Pak Yono Candiabang kali Ibu Niko.
1: Oh, nggih.
0: Kali saya Nugi, Pak Sunardi Mursari Pomurgari Niko.
1: Nggih.
0: Kang Dirwa, Pak Sudardasilan, Pak R Sigit, Pak Topo Tujo Subagyo kali Pak Agus Jati nggih.
1: Nggih.
0: Langsung kagem sedaya mawon nggih Mas Gilang.
1: Ngaten Bu Sri.
0: Kedalipun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri mbon agung kalau nggih. Monggo pola singaken malih sutresna budaya sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka. Sami sehat Mas Gilang.
1: Pangestunipun radi watuk sithik.
2: Agak ditelasin apa dibucal.
1: Ah, di mana-mana kok ya ndak ada bahasa iki nggih. Sami sehat kita niki sedaya keluarga.
2: Berkahipun Mas Gilang, keluarga kula nggih sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Mungkin-mungkin yo mboten namung Mas Gilang sehat nggih keluargane ten dalem.
1: Sedaya sehat amin amin matur nuwun.
2: Ya iki nggih. Mboten nderek kenton riyen Mas Gilang.
1: Lagune mboten.
2: Dereng krungu kula lah seceklik.
1: Oh, lagune niki wonten kemanapun memandang. Wonten ugi lebih dari selamanya, ugi wonten perih.
2: Waduh, tak perih banget sih.
1: Engkang perih napa budi?
2: Nggih, yeah, saya kenten mawon sing perih.
1: Nggih, nggih, wae iki nggih.
2: Ana mau lagu lho Mas Gilang.
1: Tes pundi?
2: Namo lagu lho niku.
1: Anggeng, kuwi ampun. Ampun perih pokoknya sudah sehat, ampun perih-perih.
2: Langgeng.
1: Bangga gitu nih pun.
2: Yes, pindah ke Ibu Agianti. Mas Ipul, Mas Mamat, Ibu Januase, Ki Rukun Wedo, Pak Sadio Dadi Mulyo, Ibu Tarmin Demangan Baru, Yusirup, Kalih Bumarto Saronto, Kalih Bapak Tujo Subagyo, Kalih Ibu, Mbah Noyo lan Mbah Yono, Pak Sumardiono Gito Gati, Pak Sumar Sedayu, Pak Haji Ngadiono, Ibu Dwijo, kalih wau nika Yusri Bon Agung.

0: kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.
3: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
4: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Eje, Sutresno Budoyo, perih dan juga kemanapun memandang. Sampun katakan wonten ing garan suka sami suka santen mereka jadi Sutresno Budoyo. Tasih wonten wekdalipun semoga mangke saged pun pilih malih. Salam rindu terdiam sepi untuk sebuah nama. Tasih wonten tiga malih. Monggo salam rindu nopo terdiam sepi nopo untuk sebuah nama nggih monggo ingkang lumantar telepon jangan salah sekawan 0333 sugeng sonten suka sami suka
1: sugeng sonten suka sami suka kula suka daya sami suka
0: sami suka monggo monggo Mas Ipul menika
1: nggih Mas Gilang Pak Watas sehat Mas
0: pangestunipun Mas Ipul Mas Ipul lugi sehat sedaya keluarga
1: nggih pangestunipun alhamdulillah sami sehat boten kedang tunggal menopo
0: alhamdulillah derek remen Mas Ipul
1: lan derek tu terdiam sepi
0: terdiam sepi. Yes. Oh ya.
1: Ada ditinggal lungo ya, jam sepi Mas.
0: Heeh, emang dhewean ya sepi kilang-kilang.
1: Biasanya ada kancane sampe sedane mung dhewe.
0: Nah, emang dhewe heeh ya masih pul ya jan. Ya ora apa-apa.
1: Dene kito-kito ya Mas.
0: Kagem sinten monggo.
1: Kage Bu Sri Utami Gang Sonten, Bu Sri Bonagung, Romo Ajeng Adiyono, Mbak Pipi Gang Sonten, Bunda Widodo. Terus Ki Kumbo Karno, Mbah Nik Lendi. Pak Sagio, Mbah Giman nggih. Ugi kagem Mbah Mustanjung Pinang, Mami Sartika, Yumudo, Bu Anjasmoro, betul supaya kagem Bu Nani Bajuri, Kirukun Werdo, Ugi Raden Joko Budu. Prayogi, kagem sedaya kemawon ingkang sampun nyawiji sugeng sampun sampun mitangetaken.
0: Matur nuwun nggih.
1: Bapak Sutarno nggih, Mas.
0: Oh, ngaten.
1: Mekaten wonten Mas Gilang.
0: Matur
1: nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun, Mas Ipul nggih. Lanjut lagi monggo Sutarno Buto sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka Mas Gilang Kang Minulyo.
0: Nggih Ki Joko. Walalah.
2: Tahun ngalih nggih.
0: Tas pundi?
2: Mboten taun nate minggu nggih jenengan.
0: Wah nggih, becang minggu insyaallah cobi niki.
2: Wah nggih lho. Dale.
0: Nah nggih.
2: Kanjeng ya nek wong loro.
0: Ngono ya. Ki Joko sehat ta? Sehat ta Ki Joko?
2: Berkah pangestune sehat.
0: Alhamdulillah
2: kita tetep sehat nggih.
0: Pangestunipun Ki Joko bodho
2: nggih. Pun nenten dereng iki calon.
0: Tas pundi? Calon lagune niki wau salam rindu terdiam sepi untuk sebuah nama lho milih sing pundi
2: sebuah nama.
0: Oh iya untuk sebuah nama
2: akhirnya
0: mbuh namane sinten niki
2: nggih
0: monggo
2: nang lumane Mas kula
0: tas pundi enten
2: gawean sore jane foto kabeh Mas Ipul mawon nggih.
0: Oh ngaten.
2: Pun
0: sae niku sedaya. Oh
2: nggih Mas Ipul nggih, foto-foto njenengan mawon.
0: Oh ngaten.
2: Tapi spesial mirongan lho Mas.
0: Nun, tas pundi?
2: Khusus dia teng popi wonten mundilan.
0: Spesial menika.
2: Spesial tetep mesti ya.
0: Wah, luar
2: monitor kali njenengan monitor nggih radio njenengan tapi ngiringun.
0: Nggih. Nggih
2: okay. Niku aku undang
0: nah, ya. Wah, iya iki niku.
2: Kalau yang ngepentawan itu ayo
0: ngeten Ki Joko sih
2: ngeten mari ke Mas Gilang
0: ngepentawan
2: matunun assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ki Joko hudui kang minulya ugin sih lanjut lagi monggo sugeng santen suka sami suka
1: sugeng santen suka sami suka panjenengan suka Ki Joko budung sih suka awet di subyo
0: subyo
1: poro wanit
0: loh, muda sedaya napa tuh? Oh, nun?
1: Sing sepuh sepuh.
0: Oh. Oh ya, sing sepuh ya, ya.
1: Iya, sing muda mboten sakit Ki Joko.
0: Sing muda.
1: Tambahin apa Ki Joko wale nyuwun?
0: Wau, untuk sebuah nama.
1: Oh, nggih nderek Ki Joko bodho wong rotangga.
0: Oh, lak ngaten nggih, Adik.
1: Salam salam.
0: Kagem sinten?
1: Wonten Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Mbah Noyo.
0: Nggih.
1: Eyang Suwijo, Mbak Pipit, Ibu Tarmi. Wonten Pak Sagio.
0: Nggih.
1: Mas Rian. Nggih prayogine kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon nggih, Adik.
1: Kagem panjenengan wilujeng sonten, wilujeng makarya ngantos paripurna. Matur nuwun.
0: Sami sami matur nuwun nggih. Monggo pun lajengaken malih Sutresno Budoyo. Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten, suka sami suka. Kula suka, Mas Gilang suka.
1: Sedaya sami suka.
2: Sedayu sedayu.
0: Mangga mangga Pak Sumar niki.
2: Yeah.
0: Sehat Pak Sumar ge.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mas, kedua kan tancap sinar dengan kesehatan.
0: Amin amin amin.
2: Derek nganu niku lagune.
0: Engkang pundi?
2: Payment kali tidak kebudu.
0: Wah, untuk sebuah nama nggih. Oh, nggih Pak Sumar.
2: Nggih, pinten-pinten.
0: Kagem.
2: Kem iki Joko Budu, Mas Ibul, Pak Depaimin. Yang pas nika murti.
0: Nggih.
2: Di Rukun Werda, Mami Sarjika. Romo Mujono Broco.
0: Nggih.
2: Bapak Sarjio. Joko Budu,
0: Nyaten.
2: Sumbo Karno,
0: Nggih.
2: Bu Sri Utami, Bu Sri Bonaku, Bunda Dwijo, Romo Nadiono, Pak Bambang Sitarno,
0: Nggih.
2: Sanesipun Benjang Male.
0: Benjang Male Pak Sumar.
2: Matur nuwun Mas.
0: Sami-sami matur nuwun Pak Sumar tansah sehat nggih sugeng sonten. Matur nuwun sangat. Setunggal malih monggo sugeng sonten suka sami suka.
3: Tunggal malah suka satu.
0: Iya. Iki karepe mau serata buka meleh ngono. Firasatku kok sapa ya iki ngono.
3: Niki nembe jeruk saking
0: tilian
3: tilian pianton gerah.
0: Yo lak ngaten
3: nggih.
0: Nggih. Bagian ndi?
3: Dimani karo Dimas.
0: Oh iya kok ya. Krasa iki mau.
3: Ketake ya wis nganu apa ki pangerten iki engko nek mesti tak buka mesti anu.
0: Ayo paham. Pun paham.
3: Mesti si kae engko mlebu.
0: Aman paling ya meng kae ngono.
3: Dan gumunku ki ya dipalenke nek wis.
0: Ya wis ya ora apa-apa. Sing pundi niki lagune gak cekat-ceket.
3: Lagune ki apa ya?
0: Untuk sebuah nama. Oke okay, ya. Ah sing menang niku sih.
3: Hah?
0: Heeh, sing menang niku lho.
3: Lah iya. Apa lagune kowe mau?
0: Salam rindu terdiam sepi untuk sebuah nama.
3: Salam rindu.
0: Iya.
3: Kanggo penyiarku sing ganteng.
0: Ya, senajan ora menang ora apa-apa lho iki.
3: Ora menang ya ora apa-apa.
0: Heeh, urut menange kok.
3: Marem nek pilih lak marem.
0: Lah nggih, bagian iki monggo.
3: Nggih. Pokoke pen gandeng niku kalipun sampun tungkat. Sonten.
0: Nggih.
3: Pokoke pun salam pun kagem sedaya kemawon.
0: Nyaten.
3: Pidhangetaken wonten ing pundi pawon lenggale sedangan sami ngopi sinambi apa kemawon.
0: Nyaten.
3: Matur nuwun sugeng sonten Dimas Ganteng.
0: Matur nuwun sugeng sonten ugi Ibu Agianti. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Ingkang tasih rawuh lumantar WhatsApp menika nggih wonten Mbah Sugito, monggo monggo Mbah Sugito.
4: Sami suka Mas dan niki Mbah Gito.
0: Monggo Mbah Gito.
4: Oh, pendengar setia tapi mboten tahu.
0: Ya nggih, monggo monggo Mbah Gito nggih.
4: Niki nyuwun lagune nderek.
0: Nyuwun nggih.
4: Rencang sing sing paling oke okay.
0: Ngaten nggih Mbah Gito.
4: Kalau kanu Kak kirim Kak Kangge sedoyo sedoyo pendengar suka sami suka.
0: Matur nuwun Mbah Gito nggih tansah sehat. Sugeng sonten perumpan dari Jogja suka sami suka Mas Gilang menika saking Romo Yuwono Marto Diarjo wonten ing Danurjan Jogja. Salamipun kagem Ki Joko Budho Pajangan Ki Rukun Werda Bu Dwija Mami Sartika Bu Sri Bonagung Ibu Agianti Bu Mega Gunung Kidul Yumudo Bu Sri Utami Bu Nani Bajuri Bu Yanwasi Mbah Noyo Kirsi Seto Sedaya Mas Yanto Ki Kumbo Karno Yang Sasmito Ugi Wonten Mas Rian Bayi Ki Bantung Bondowoso Mbah Yono Mbah Suroyo Romo Ngadiono Romo Tujo Subagyo Romo Narto Indro Ugi Wonten Mas Sipul Wates Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar. Lan ugi kagem sedaya pendengar perempat dari Jogja wonten ing pundi papan sugeng laras matur nuwun nggih. Ibu Suryati menika kagem Mbak Gio ing kajoran ing luar nggih kanthi atur sugeng sonten sugeng midhangetaken suka sami suka sinambi ngeteh saenipun kagem sedaya kemawon pamidhangat suka sami suka kagem Mas Penyer sugeng sonten sugeng tugas matur nuwun. Mami Sartika monggo Mami.
5: Masih langsung to biasa.
0: Mami
5: Sartika kosan derek suka sami suka.
0: Monggo Mami.
5: Lakune perih.
0: Perih oh ya.
5: Sing
0: mau nggih.
5: Kemarian mau nggih. Kemadi Rodi Sutir Saturi Mbak.
0: Nggih.
5: Mbak Srimpon aku. Pak Supoyo, Pak Pak Kiman, Pak Mawan Haka, Pak Yanto Sedoyo Yanto, Pak Men, Pak Men, Mbak Joko Bojo,
0: sinten malih Mami,
5: Mbak Mus, Mbak Suro, Pak Taryono, Rosi Sito, Pak Yeni Padu, Pak Kasiono, Pak Pak Toro, Pak Wakianti, Pak Begati, Pak Sriwi, kagem Pak Untung dan
0: sedaya kemawon jeneng Mami Sartika matur nuwun sanget. Ibu Yanwa sih monggo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Suka sami suka Mas Gilang ingkang minulya.
0: Alah ulang.
6: Matur nuwun sanget kalau wau kula sampun bekatuk. Salam sagung sedoyo ingkang kintun.
0: Mboten
6: kula sinten naminipun karena kula nek nyekel HP niku mangkel direbut kalih putu.
0: Oh, nggih.
6: Remuat niku wau pramila niku pokoke cekak awas kula ngaturken panuwun
0: ngaten
6: sedaya ingkang sampun kintun salam salam bali sedayanipun menika mumpung dereng kerebut niku pokoke ngaturaken sugeng sonten ngayahi tugas mahkila
0: ngaten
6: paripurna
0: matur nuwun.
6: Selamat.
0: Amin. Amin. Matur nuwun Ibu Yanwa siji tansah sehat. Pak Ferry monggo.
7: Kula suka sedaya suka.
0: Injih monggo Pak Ferry.
7: Satu yang jantan menawi sakit kula nyuwun gending melati.
0: Melati. Ya, matur nuwun Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul. Bu Yanti di Candi Turi menika nggih. Salam untuk Yu Muda, Bu Dwijo, Ibu Andre, Bu Anjas Moro, Mami Sartika, Bu Widianingsih, Bu Agianti, Bu Nani Bajuri, Bu Narti, Bu Siti Ndowangan, Mbak Aida, Mbak Nana, Mbak Andin, Mas Rian, Mas Paryono, Mas Maman. Ugi wonten Pak Yanto, Pak Yono, Pak Sutrisno, Mbah Noyo, ugi wonten Mas Ipul, Pak Rimbang, Kiri Siseto, Romo Yuwono. Untuk Mas Gilang selamat bertugas, matur nuwun. Nggih. Matur nuwun sudah semuanya di Sutresna Budaya, matur nuwun dumateng Sutresna Budaya kang sampun nyawiji wonten ing giaran. Suka sami suka sonten menika kang sampun nyawiji lumantar telepon lan ugi lumantar WhatsApp program Mampat. Lan ugi lagon ingkang pun pilih menika wonten untuk sebuah nama menika nggih Sutresna Budaya nggih. Ing wusana kula Gilang Sutawiyasa katerakan sugeng sonten sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing ngatur giaran suka sami suka dinten candhaipun nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari mengatakan, Kepala Badan Gizi Nasional Nani Sudaryati Deyang telah mengambil langkah penataan program, salah satunya dengan menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang belum beroperasi. Meski demikian, penghentian sementara tersebut tidak berlaku bagi layanan makan bergizi gratis yang telah berjalan. Program yang sudah beroperasi tetap melayani masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Kodari menegaskan penghentian total program bukan pilihan yang dapat diambil pemerintah, sebab penerima manfaat makan bergizi gratis merupakan kelompok rentan yang membutuhkan dukungan gizi setiap hari. Beralih ke informasi lain. Sekolah TK Anak Bintang Condong Catur Yogyakarta berkolaborasi dengan Woromoro Entertainment melakukan aksi sosial berbagi kasih. Bantuan berupa pemenuhan kebutuhan pokok dan santunan disalurkan kepada jemaat dan anak-anak asuh di Panti Asuhan Regenerasi Pelita Kuat Dusun Sinongko Karanganyar. Kepala Sekolah TK Anak Bintang Condong Catur Yogyakarta Tiolina Magdalena mengatakan aksi sosial luar daerah ini didasari atas rasa empati terhadap keterbatasan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ingkang artosipun, ya ayuhan nas, hai manungso kalebet kulolan panjenengan, ubudu podo nyembao koe kabeh robbakum maring pangeran niro, alladzi khalaqakum zat ingkang sampun nitahaken kulolan panjenengan, walladzina min qablikum lan tiang-tiang sadurunge sira kabeh, la'allakum tattaqun kanthi mekaten dadosaken mesti tiang-tiang ingkang padha takwa maring Gusti Allah. Nah, para pamidanget ingkang tansah den tresnani dening Gusti Allah. Sedaya menungsa kalebet kula panjenengan niku dipun dawuhaken supados nyembah dumateng pangeran ingkang nyiptakaken manungsa. Inggih punika Allah subhanahu wa ta'ala. Langkung-langkung kita dados

Iman kulo panjenengan, iman kita piyambak-piyambak, kita kedah budidaya sak pol kemampuan, amrih langkung teguhipun iman. Kados pundi caranipun supados iman menika tetep tambah kuat, tetep tambah teguh. Kita kedah ngata-ngatai di menika mau dikir emut dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam paripandikan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam mandika jadi tu imanakum kila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Jadidu imanakum, podo nganyar-nganyarno kowe kabeh marang imanmu. Kila dipun tangkatakan kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Kados pundi anggen kita nganyaraken iman punika ya Rasulullah. Kala Kanjeng Nabi banjur paring jawaban. Aksiru podo ngatah-ngatahno kowe kabeh mingko la ilaha illallah. Di menika maos kalimat la ilaha illallah. Boten wonten pangeran ingkang hak dipun sembah kejawi namung Gusti Allah. Para pamidhanger rahimakallah ingkang tansah den mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sampun sak mestinipun kita dados kaulanipun Gusti Allah ingkang gesang ing ngalam donya menawi tansah betahaken dumateng Zat ingkang maringi sedaya kebetahan anggenipun nyampurnakaken gesang kita. Sampun ngantos namung wekdal kita pinaringan rizki kathah lajeng kanthi saestu anggenipun nindakaken ibadah. Ananging menawi pinaringan cobi umpamanipun rezekinipun seret utawi sliro ora kepenak awake lara gerah lajeng boten kersa sabar lan boten kersa nyuwun pangreksa saking Allah malah kepara boten kersa babar pindah anggenipun nindakaken ibadah sifat ingkang kados mekaten punika namung damel dukanipun Allah. Damel pembentunipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kados pangandikanipun. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Wa in asabatu fitnatun qalaba ala wajhihi. Khusirat dunya wal akhirah. Zalika huwal khusranul mubin. Lan sak perangane saka manungsa wong kang ibadah maring Gusti Allah ing atine kang mamang yen oleh kabecikan kekaripanipun

0: Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kabiyarsa kumandanging azan maghrib kagemu wengkon ngayu Jakarta lan sakiwa tengenipun kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib kanthi pandonga mugi amali ibadah kula lan panjenengan sami tinambi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Penyantun.

0: Endang swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Perombatan ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng pidang ngetaken. Giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kagiraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan Sutresno budaya wonten wekdal menika tumuli katoraken wonten ngarsa panjenengan giaran serial Ringgit Purwo.

Nuwun Sutresno Buto yang aturi pambagia wilujeng. Sugeng dalu sugeng pepanggian malih wontening atur kiaran serial Ringgit Purwo. Wonten wekdal menika badhe katindakaken dening dalang Ki Hadi Sugito kanthi nglajengaken lampahan Rama Nitik perangan gangsal. Sutresno Budaya ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

0: ngrungokke tembang pangkur palaran ya Kang.
1: Ya.
0: Lirih-lirih karo aku tak maca deluang. Nek ra kawung aku maca deluang apa? Hasil undian Tratideng. Siji nomor A 17. Ingkang angka kalih nomor C 21. Ingkang angka 3 nomor B bene malah kalih 08. Nomor sekawan D angkanipun kawan welas. Gangsal nomor C C 0 gangsal 6 nomor E gangsal welas 7 nomor C 06 lajeng 8 nomor AA 19 songo nomor A 08 sedoso nomor B kawan welas. Mekaten hasil undian Tratideng. Pancen undian Tratideng menika mahanani dados kiat sehat. Wong kula nggih dipun paring. Nek mboten dicolongi para wiyaga-wiyaga. Mugi-mugi hasil undian kasebat kula sumanggaken, kula badhe nglajengaken miraken sekar pangkur palaran ingkang isinipun ing dalu menika kula katimbalan wonten ing dalem ageng sasana inggil dwi abad ingkang supados ngisi siaran. Lajeng kula nembang pangkur kula suwun dumateng mung kawas mugi-mugi sedaya para kadang anak putu ingkang tresna budaya adiluhung dipun paringana nyimpang saking bebaya kasingkur saking trimala mangya tata titi tentrem rahayu ingkang tinemu. Mekaten atur sekar pangkur palaran monggo dipun midhangetaken.

padha tata-tata ya muga-muga wae kabeh para kadangku anak putuku sing kono isih klebu budaya Adilungaijo tak nyuwun swadipuk-ipuk sing apik. Syukur pendak kumpulan dirawuhi diparingi peparah utawa diparingi sesuluh sing murih bener jer ringgit purwa kuwi janjane kaya dene ambuka kawruh sing durung kawuningan mungging para anak putuku sing mirsani durung bisa nek piyai sepuh sing mirsani yo ojane ngene ngene ngene mulane sing mirsani ringgit pecahing ringgit pura kuwi kaya sak bangsane Pak Waryun Rama Pardan kuwi pejagungan raku tak taosi preso iki bangsane anake gareng ora betul. Iya. Anak gareng ora nyono-nyono wong bapak niki wong seniman to gareng iki kurangane apa? Ya tetep terus. Ayo ngendang ya pinter, bonang ya apik. Joget tambane ting ketangkli ya ketok luwese prandene kok anake kok main. Ngedolipit. Sing ora main ngrusuhi wong urip apa anger nang gonku yo nek aku ra ono ki yo nggawa gendul kae njaluk sego karo mbokne cilik jiat mergo mbokne cilik wedi ruwang mendem yo bagi aku dinehke ayo mbokne do ngono aku mendem ngono ki anake gareng ki teko dadi karo aku ngebuk aku ning tadi ini aku sih ngelih aja oleh reng apa anakmu ya aja oleh ngombe anggir pabriknya ditutup ya tora malah deleming sih ngura-ura agar ngonok ya bola balik kok lingkungan dong angel angel-angel dengkul mungkin mitra pimpinannya reng ini anakku ngendi ada sih ngombe ini ngepil apa doa walah gong wong diono sing kuwi malah ngepil kuwi iki nek konangan negara wewe konangan petugas sing nyelidiki kuwi mungku kejaba wis disia-sia bakal kena hukuman sing abot kuwi ya tak guwangi wak pilih aah ya ana insa ana pil kabeh ana alah pil kabi kok dombe wong lanang jamu ini tak colong nang meja mbuh jamu apa ora denger tak ombe sing opiak bojoku jamu kene mau pak tak ombe alah jamu sari rapet ya cok ombe wow alah menungso kok kok ngono kang iki jane nek ngono ki engko di kabarke anak putu nek Bagong Toyan ki saru sing luwe elek traca akeh truk wong kaya do ora diruruhi ya aja tiru-tiru Pak saiki ngono trimbangane nganggur ayo awake dhewe padha nyuwun kelenengan sing apik nek ming babagan seni campur sari saking ngembreh ning saiki sing rada kelep ki malah kelenengan sing klasik reng mau entuk niwala supaya awake dhewe ngaturke gending-gending sing klasik mah apik ya iso nek campur saya nggonku wae wong kuwi warang nggono kuwi ya kabeh kuwi kepetung penyanyi campur sari bawahane wingane ra payu neng Jakarta bareng loh menyanyi ayo ini siapa anak pirang-pirang dino kok ora ketok-ketok mula ora tau latihan mergo derek tok neng campur sari ngono wong semene kok iki sing dadi kepala kesenian kuwi iki ana telu Raden Kakrasana ayo campur sari
sing king kilurah pengasih ya campur sari apa kok. Oh. Sing nek mlaku ana ben ana prungune sing bentet nek mlaku unine ter ter ter. Kuwi ya campur sari oke reng ayo. Ah nyuwun gending apa? Coba reng tak krungu reng ku nek pancen seneng sesuk aku tak ngomongi anakmu. Sepisan nyuwun utut manggung pelok barang panjenengane Mbak Sur sing didhawuhi nyekar utut manggung narak ngono. Waranganane ana blak kuwi Mbak Sur Ibu Ngadirah kuwi abdi dalem kraton calon cangik. Mban iki ya bener cangik kuwi. Apa banar Banowati ora kanggo ya. Ngono. Yo sing siji kae. Kae panjenengane Bu Parmi saka Sri Kayangan Kulon Progo. Sing mandhegani waranggana kasebut kuwi wektu iki ingkang minangka dadi bose penyanyi Bu Wedono. Kuwi kepetung mban sepet madu ya, Tru. Besok adine kuwi sak ngisore kuwi kaya dene limbuk cangik anjel. Tindingane pelok barang wis cukup. Siter barang wis digrayang wis di setel. Nek kudu siter sing muni kae sing ter ter metu kudu.

kowe karo nggon kok ngapal ora gong apal wae ambek kowe anu nyinggeti nggon suwukan tuntun renang kung tak sung oh ya yeah, ya yeah.

terus nganggu dibawani poran. Tinggu regeng-regeng. Ayo kok mbakane. Mengubruk. Nah,

anu mak sa, lain nyuara sa, kilo.

0: larangane kutut manggung iki digawe ladrang digijogati ya kepenak ya iya. Ki mau ladrang kutut manggung, Gong. Iki ngapa, Gong? Ngapa? Aku kan nggih weruh kowe ngono ki marahi lara atiku nek.
1: Sebab
0: bapaknya kepintarannya kaya ngono kok ming dinggo bapaknya dhewe kok anake kok alah Gusti nyuwun ampun. Anake seniman kondang kok ming jatil. Mbok ya ben wong kuwi ya seni. Kesenian jatilan ki ya seni. Ya kepetung seni tradisi. Nyo ora jatilan sisa ki modele ora kaya ngono kuwi. Nek biyen kuwi jatilan kuwi ringane maca pat, awit tembung. Apa swara jatilan ki ora kena diiringi nganggo swara. Ha nek lagu kuwi ra kabeh nganggo iringan. Dungling dungling dungling dungling. Jago luruh dungling wangun reng rame kapiasi dungling dungling ayo toh anek dungling dungling dek jaman berjuang jur kali aura cocok lawang kuih dungling dungling kan jur kali anak lanang le berjuang

0: Wah, seni kok dora dipernaki. Mula aku perlu garing tenagane kaya ngono iki ngusap dodoh. Randek puno ku anae tok do glidik-glidik.
1: Yes, ben kok. Mbok menawa sesuk nek gedhe mari.
0: Apa umur nyelawe taun 30 taun kok kurang gedhe ka tok gedheke sepira? Kayak bocah wis umur semono taun nek ana cah wedok wing mripat wing ngimpleng kok. Isu-isu jam 5 mrubut kok teng krukus nang nggonku. Dua golek gogrugan sawu iki alah toblas. Cah semono gerangi kok mangan trimo cuturan codot kowe le. Mbok ndelok bapakmu aku mantek ngondok-ondok ngono kuwi rek. Ya ora nangis ngono. Ah iya saking judek rasake bocah kidok kepiye nasibe. Diguang. Orang eman derajate bapakmu, gile. Yo diguang nih bantai cipi, saya lagi temenanan. Tulung reng guangan kali, bagong reng. Wong ngandani anak ikareng wah di cipi dewi. Bareng ngerti kanan kau nu pun dah esok tak telaten ini diwah. Mudah rokong. Coba genten kowe tam aku mangke mboten ketan ming setitik tak nyuwun sampean mau pelok kula slendro kula saniki ajeng nyuwun tulung kalih Bu Yayu ngaran kudu digunakake kok mengko sing bunang ora sehat anggere sing nembang lak terus ring tong rung rung rung rung rung rung wis mbuh gending apa wat-watan ngono kuwi. Nyuwun apa lagu ini tam?
1: Nyuwun ular kambang kagem para sesepuh lan mugi-mugi anak-anak putu kula mboten gatosaken suwantenipun ing gatosaken isen-iseni tembang sing tansah mengkupi ulang becik. Monggo Mbak Yayu.
0: Monggo yuk, Mbak.
1: Dibalik.
0: Yuk, Mbak kepiye?

0: suarane cilik tekan gede ya tekan ya gong
1: orang ya guru kejabui entah ngombe trati jeng mau apa mulai kowe tetep ngombe ya reng suara main sokong
0: ya ngaku ya ora ya gareng
1: nilai aku manggel gangger kuwi nembangi ketok neng TV ki aku digugah toh
0: galuh galuh galuh mbok menapa nek ana nek ana rasa tresna barang bojomu
1: ayae ya ayae
0: diteruske leh

kuning-kuning sing kuning duweke sapa? Nek sing ireng ambuh. Lha apa ana ireng-ireng? Ya ora ana. Iki ngutuh langsung ladrang ya, Mas. Ah.

0: sing jenenge Petro ki luwes gending gagan ya ketok munggu alus ya ora ketok le gagah. Nek Bagong ki nek tak rasake ki dabuane ki wagu e. Ya jadi asli ki aku wangune ki gagang rek. Paling ora aku gagang iki gagang. Nek yo mau keciwane. Aku tau e joget ngono ki dipencuti bocah. Saben dina nang gon kuwi magrisi aku.
1: Oh.
0: Sebab e aku ndek utang kono.
1: Oh, wae.
0: Nek marwake nake utang. Rasa ngomongke wadimu. Saya genten kowe sing gending. Nyuwun lagu sing apik. Ning muni kabeh.
1: Oh ya.
0: Lagune apa? Pujiku.
1: Oh ya apik.

Pawartos Wanci jam 7 dalu. Sutresno Butoyo, kejawi nglestantunaken tradisi leluhur, wiwitan ugi dados salah setunggaling momentum majengaken sektor pertanian ing tlatah Kabupaten Sleman. Inggilipun produktivitas hasil panen menika, pangajapipun dados semangat anyar saking para kadang tani, uga wonteripun teknologi pertanian ingkang kaginakaken. Wonteripun kolaborasi antawisipun budaya adiluhung lan inovasi modern menika, panjangkanipun para kadang tani saged langkung sejahtera lan produktivitas sansaya inggil. Pawartos salajengipun. Pemerintah Kabupaten Bantul sampun resmi damel inovasi ramah ing lingkungan ingkang kawastani Petrasol. Lan Petrasol menika kadamel saking bahan baku plastik. Inovasi kados menika panjangkanipun dados salah setunggaling solusi ingkang efektif kagem nyuda wontenipun volume sampah plastik. Kejawi inovasi menika ramah lingkungan, Petrasol ugi kagungan nilai potensi ekonomi tumrap masyarakat lan ugi sektor industri lokal. Pemerintah daerah ugi kagungan komitmen supados langkung kathah pengembangan teknologi supados masyarakat mliginipun masyarakat Kabupaten Bantul saged nampi manfaatipun. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Sewantening giaran sekeper sejenak kenangan bersama mirunggan wantening betul meniko katuraken raruncen lagu-lagu saking Mbak Ani Sunyani. Tentu kemauan dumateng penjenengan sutresno gending-gending jawi, tembang-tembang campur sari, keroncong jawi, sampun boten kegilapan malih. Dumateng seniwati mijil saking Sragen Jawa Tengah. Tasih sarengan kalian Mbak Ani Sunyani ingkang badhe kabiyarsa wonten bujang bingung kawin pusing kasusul mangke esok enjang sore sonten.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Tentu kemauan yang banget jabra roncen lagu-lagu yang gak biar so ngeregani kiaran skaper sejenak kenangan bersama sakit pinungku ruang sinambi penyeningan ngempal kalian keluarga sasampunipun makaryo wantening panti pakarian utai wantening dalem tasih sarangan bani senyani ngeregani kiaran skaper hinggang badi gak biar so wanten ceriting ngati kasusul mangke setunggaling lagu Bacut opo

0: Sutresno Budoyo, pepanggian malih wonten ing kiaran Bangun Tiso, lumantar program 4 RRI Yogyakarta. Sutresno Budoyo mugi-mugi kabagas warasan, kawilujengan tansah kasaliro, Sutresno Budoyo wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal mika, Bangun Tiso badhe ngaturaken babagan parasit protozoa wonten ing kucing. Injih, mbok pilih kita ngingah kucing, kita ugi kedah mangertosi sesakit ingkang wontening kucing, lan kebersihan, lajeng anggenipun maem, lajeng bagaimana Sutresno Budoyo menika anggenipun ngingah kucing menika saged sae, saged sehat, lan kita kedah mangertosi ugi kados pundi kandang utawi sakiwa tengenipun kucing menika kedah resik. Injih, Sutresno Budoyo ngingeti babagan parasit protozoa saking kucing menika, sumangga kita pidhangetaken lawan Rembag Kulo Titik Renggani kalian dokter hewan Fika Ihsania Ninditya, dosen Departemen Parasitologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sugeng dalu Dokter Fika.
1: Sugeng dalu Bu.
0: Iya, dan kita ngomongin soal kucing lagi ini karena kita tadi barusan lihat kucing. Jadi saya kepengen tahu nih berkaitan dengan parasit protozoa pada kucing. Ternyata kucing itu banyak juga penyakitnya ya,
1: iya,
0: dokter ya. Salah satunya si parasit ini tadi
1: parasit,
0: ya.
1: Parasit, betul.
0: Oke, seperti apa nih gambarannya parasit protozoa wontening kucing nih kok?
1: Jadi kalau protozoa itu beda dengan cacing ataupun ektoparasit gitu ya, yang di luar tubuh kucing. Protozoa itu uniseluler, jadi cuma ada satu sel di dalam tubuh si protozoa itu. Kemudian ada, biasanya ada yang gastrointestinal atau di saluran pencernaan, dan juga ada yang di darah, Bu.
0: Oh gitu.
1: Jadi protozoa darah sama protozoa gastrointestinal. Nah kalau protozoa gastrointestinal itu yang sering menyebabkan diare biasanya.
0: Oh gitu.
1: Diare, kadang ada muntah juga. Kemudian nggak mau makan di kucing. Nah, kalau spesiesnya itu ada salah satunya Giardia. Giardia, kemudian ada Isospora. Nah, kenapa kok bisa kucing itu terinfeksi dari protozoa atau kena penyakit protozoa ini? Biasanya kalau Giardia itu minum dari minuman yang nggak mateng. Oh, itulah dia sumber penyebab penularan dari Toxoplasma gondii ke
0: manusia.
1: Oh,
0: tapi kadang-kadang kita nyalain si kucing.
1: Iya, itu dia, Bu.
0: Sekarang jadi tahu ini di siaran Bangun Deso ini kita jadi tahu bahwa ternyata tidak semuanya itu terus disalahkan si kucingnya.
1: Betul.
0: Oke, terus lanjut dokter.
1: Ya, memang kita harus menjaga kebersihan dari apa yang kita konsumsi, kemudian kebersihan kucingnya juga gitu. Nah, si Toxoplasma gondii ini biasanya di kucing dia tidak menyebabkan penyakit yang serius, Bu.
0: Oh gitu.
1: Jadi nggak ada gejalanya, kucingnya sehat-sehat aja, tapi dia menyebarkan atau mengeluarkan oosistanya tadi.
0: Gitu.
1: Nah, oosistanya itu yang nanti dia ke lingkungan lainnya, ke sayuran, di kalau di daging biasanya stadiumnya ada tropozoidnya. Jadi ketika dagingnya kurang matang, dia tidak hancur atau tidak musnah, akhirnya kemakan sama manusia. Nah, disitulah mulai perkembangan dari Toxoplasma gondii
0: itu.

0: Inje sutresno budaya, semoga kita bidangetaken malih wawan rembak kulo kalian dokter-dokter hewan Vika Ihsania Ninditya, dosen Departemen Parasitologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, berkaitan gayut kalian parasit protozoa wontening kucing. Terus kita beralih lagi tetap ke parasit protozoa tadi. Mungkin apa yang harus diantisipasi ini biar si kucing itu tidak kena parasit protozoa itu, dokter?
1: Jadi yang pertama pastikan sumber minumnya. Kalau bisa minum yang mateng.
0: Oh gitu ya, yeah. Kita kasih mateng, kita aja minum mateng ya, yeah. Kucing kita kasih mateng juga,
1: mateng
0: gitu
1: juga.
0: Ya.
1: Yang kedua, kalau bisa hindari kucing itu mengonsumsi tikus atau cicak atau kecoa gitu. Yeah. Pastikan kalau bisa ya pakan-pakan yang kemasan karena gitu ya. Kalau pakan kemasan itu lebih terjamin higienitasnya.
0: Ya, kita jangan asal ngasih makan kucing pakai nasi, pakai misalnya pakai, kan kadang-kadang ada greh kayak gitu-gitu tuh kita kasih ini, dokter. Sebenarnya bagaimana itu?
1: Kalau kucing itu sebenarnya karena dia adalah karnivora sejati. Jadi sistem pencernaannya tuh tidak bisa mencerna dari nasi atau karbohidrat.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi biasanya kalau dikasih nasi nanti bisa diare gitu, karena karnivora sejati sebenarnya. Gitu. Jadi kalau daging atau pakan yang khusus kucing itu lebih preferable atau lebih optimal untuk kucingnya gitu.
0: Oh gitu. Tapi kalau kita makan ayam nih, goreng ayam tapi nggak habis, kita kasihkan kucing, itu bahaya juga nggak nih? Atau sehat nggak itu untuk kucing?
1: Sebenarnya nggak apa-apa, cuma kadang ada beberapa yang nanti jadi obesitas juga karena minyak-minyak kan biasanya gitu. Ya, kolesterol gitu juga bisa kena kucingnya.
0: Oh gitu, berarti kolesterol itu tidak hanya pada manusia ya? Kucing aja juga bisa kolesterol?
1: Iya, diabetes juga bisa, Bu, kucing itu.
0: Oh, diabetes juga bisa?
1: Bisa, iya.
0: Oh, baru tahu ini saya.
1: Ya, itu nanti dengan dosen lain dari departemen lain dari kedokteran hewan ya, UGM gitu.
0: Itu bisa nanti kita ngobrolin bagaimana si kucing itu kena diabetes. Bed gitu ya. Bagaimana kucing itu kena asam urat kayak gitu.
1: Betul,
0: juga bisa ya. Oke. Terus kembali lagi ke parasit protozoa tadi disampaikan yang perlu diperhatikan kaitannya air minum tadi ya, terus makanannya. Terus selain itu apa lagi, dokter?
1: Yang perlu diperhatikan
0: lingkungannya mungkin,
1: pastikan ya tadi tidak makan yang
0: tikus kayak gitu ya,
1: kebersihan lingkungannya
0: dan sebagainya, kebersihan lingkungan. Bagaimana sekarang ini kan kalau kucing yang namanya dipelihara itu biasanya kan kita pakai litter box gitu ya, tempat-tempat untuk buang ini si kucing ya, kadang-kadang kan seperti itu. Terus apa yang diperhatikan juga ini, apakah itu juga bisa kena ini ya parasit protozoa itu ataukah
1: bisa
0: bagaimana?
1: Apalagi kalau pelihara kucingnya lebih dari satu. Jadi kalau banyak, kalau bisa litter boxnya disediakan sesuai dengan jumlah kucingnya.
0: Oh, sendiri-sendiri?
1: Iya,
0: gak boleh barengan gitu?
1: Kalau barengan nanti kalau yang satu sakit, yang lain bisa ikut tertular gitu.
0: Oh, gitu.
1: Selain kita harus rajin-rajin untuk membersihkan litter boxnya, itu juga harus disediakan masing-masing satu. Kalau ada 5 kucing, ya paling nggak ada 5 litter box yang disediakan gitu. Baiknya
0: gak
1: gitu.
0: Bisa barengan nggak boleh ya?
1: Kalau barengan satu sakit nanti yang lain
0: satu
1: ketularan lagi.
0: Gitu. Yeah. Nanti kita repot juga. Nanti kalau sakit harus bawa ke dokter gitu. Terus ini, dokter, mungkin bisa disampaikan apa yang perlu digaris bawahi lagi nih, seperti yang tadi disampaikan sama dokter Vika. Lainnya lagi apa nih yang perlu diperhatikan banget kaitan protozoa pada kucing?
1: Tadi kan kita bicara terkait dengan protozoa yang ada di pencernaannya.
0: Pencernakan, terus?
1: Juga ada protozoa yang sebenarnya di darah.
0: Di darah, tahu dari mana nih? Harus diperiksa.
1: Nah, harus diperiksa.
0: Oh gitu, tapi kalau ciri-ciri terlihat begitu nggak tahu nih?
1: Ciri-cirinya kadang kurang kelihatan.
0: Oh,
1: kalau dia ada di darah.
0: Gitu,
1: nah,
0: belum
1: paling
0: tentu ya.
1: Biasanya ketika kita ke dokter hewan, kucingnya lemes, tidak diketahui apa penyebabnya. Nah, ketika dicek darah, itu baru ketahuan ada protozoa darah di situ.
0: Gitu, sebahaya sih. Apapun, sebahaya apa ini protozoa pada darah itu?
1: Kalau semisal tidak ada penanganan, ya bisa sampai menyebabkan kematian gitu.
0: Oh gitu, sampai kematian. Tapi kalau tingkat kesembuhannya itu dirawat begitu? Kalau masih sulit atau bagaimana?
1: Masih bisa terdeteksi protozoa darah memang ada terinfeksi di dalam tubuh kucingnya, maka masih bisa diobati gitu biasanya.
0: Terlihat, yang paling terlihat apa? Mungkin kucing itu karena menyangkut di darah ya, mereka makan juga karena di aliran darah itu juga.
1: Biasanya hanya kurang nafsu makan, lemas, pucat gitu.
0: Oh gitu. Tapi kalau jalan tetap masih bisa jalan kayak gitu. Oke. Terus kalau ada yang sakit seperti itu, kucing itu apakah harus dipisahkan? Untuk makannya, untuk minumnya, untuk dia tinggalnya, apakah harus dipisahkan atau bagaimana, dokter?
1: Bagusnya kalau kucing sakit tetap diisolasi. Kayak manusia kan juga
0: sakit jangan deket-deket dulu, apalagi ya, saya lagi flu gitu ya.
1: Ya yang bisa menular ke yang lainnya, bagusnya diisolasi sendiri. Makannya juga dipisah. Tapi kalau misal tidak memungkinkan, ya kurangi kontak antara kucing satu dengan yang lainnya sebisa mungkin gitu.
0: Oke, baik. Ternyata luar biasa nih yang disampaikan Dokter Pika. Ini sangat menginspirasi dan juga mengedukasi banget. Kalau kita punya kucing yang kita pelihara menjadi hewan kesayangan seperti itu, perlu diperhatikan ternyata ada parasit protozoa pada kucing. Matur nuwun sangat sharingnya, dokter.
1: Sami-sami.
0: Ya, semoga bermanfaat nggih. Baik, Sutresno Budoyo, mekaten kula wau, Wawan Rembag kula kalian dokter-dokter hewan Pika Ihsania Ninditya saking dosen Departemen Parasitologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta wonten ing dalu menika. Mugi-mugi saged migunani, saged murakapi kagem kula lan panjenengan. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa candhakipun nuwun.

Cerita kali ini bermula di Gunung Hiriwa, yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Trikora. Di sana, hiduplah dua orang bernama Yugi dan Nomba. Namun, keduanya tidak saling mengenal. Dikisahkan, manusia Yugi berasal dari timur, berjalan ke arah barat, dan manusia Nomba berasal dari barat yang berjalan ke timur. Mereka sama-sama tersesat dan bertemu di Gunung Hiriwa.

0: Hei, hei, kau siapa kah? Siapa di sana?
1: Eh, kawan, kau dari mana? Terus, kau mau ke mana?
2: Sayugi, saya dari Kampung Yelo.
1: Baru, kenapa kau bisa sampai di sini?
2: Aduh, itu lagi. Saya mau cari perlindungan, kawan. Saya juga tidak punya tempat tinggal. Makanya, saya jalan ke arah barat saja terus. Karena saya dengar di Lembah Hugu Lama itu sangat indah dan tanahnya sangat subur. Cuma, saya bingung kenapa saya ada di sini. Padahal saya mau ke Lembah Hugu Lama itu.
1: Oh, kalau begitu pas sudah kawan. Saya juga mau ke sana. Tapi saya tidak tahu jalan. Saya juga mau lihat Lembah Hugu Lama itu. Baguskah tidak ke?
2: Oh, begitukah kawan? Berarti, orang tujuan sama. Baru, kau sendiri nama siapa dan dari mana?
1: Saya nama Nomba. Saya berasal dari sebelah barat. Kawan, kita dua mau jalan. Tapi ini semalam ini. Lebih bagus kita istirahat dulu ya. Besok baru kita lanjut. Lanjut ke Hugu Lama.
2: Iya sudah kawan. Kita istirahat sini dulu. Wah, wah, wah.
3: Itulah awal pertemuan Nomba dan Yugi. Dengan tujuan yang sama, mereka bekerja sama untuk keluar dari Gunung Hiriwa yang kini dikenal masyarakat dengan Gunung Trikora. Mereka berdua menuju suatu tempat yang konon merupakan lembah yang indah, tanahnya subur, damai, dan permai, yaitu Lembah Hugu Lama. Di tengah-tengah obrolan mereka yang dengan singkat akrab, Nomba menceritakan pengalamannya menembus Lembah Agung Hugu Lama yang tidaklah mudah. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti cerita selanjutnya.
1: Yugi, kau pikir apa pagi-pagi begini kah? Lebih baik kau makan ipera yang saya bakar ini sudah. Biar kita bisa cepat lanjut perjalanan ke Lembah Hugu Lama.
2: Iya kawan, terima kasih banyak ya. Saya lagi pikir, bagaimana ini caranya kita bisa sampai ke Lembah Hugu Lama. Kau bilang, kita orang mesti lewat Gunung Wanungga toh?
1: Iya, betul kawan. Kita mesti lewat situ. Kalau tidak, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kau lihat ini, kita tak kurung di sini saja kawan.
2: Baru, mau lewat gunung itu? Dia bicara bagaimana kawan?
1: Kita orang mesti minta izin dulu dari Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia bisa kasih izin untuk buka kakinya. Biar kita bisa lewat dia pucil kaki, tembus keluar.
2: Aduh, kalau begitu saya tidak berani kawan. Lebih baik kau saja yang bicara dengan ratu untuk minta izin ya. Saya takut kawan.
1: Yo kawan, nanti saya saja yang bicara dengan Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia buka depu kaki itu. Kau tenang saja. Yang penting kau bawa saya sampai di Lembah Hugu Lama itu kawan.
2: Gampang itu kawan. Kalau saya tembus Gunung Wanungga, pasti tong sampai di Lembah Hugu Lama. Karena saya tahu dia pun jalan ke situ.
1: Oh, kalau begitu, kita dua lanjut sudah kawan. Kalau lama di sini, nanti kita dua dapat gelap, tidak bisa sampai di Gunung Wanungga kawan.
2: Iya sudah kawan, mari torong dua jalan. Tapi, kau ingat itu eh? Kau yang nanti bicara dengan Ratu Gunung Wanungga.
1: Iya kawan, jangan khawatir. Nanti saya yang bicara. Bah, wih, kau jalan cepat kah? Macam kau tidak semangat jalan begitu.
2: Ada satu masalah lagi kawan.
1: Aduh. Masalah apa lagi kawan? Yang betul saja. Yang berat tadi kita sudah lewat itu.
2: Begini kawan, saya ada pikir ini. Kalau saya turun ke Lembah Hugu Lama, dong takutkah tidak ke? Manusia kah? Hewan kah? Tumbuh-tumbuhan di sana terima saya tidak ke? Habis apa kulit hitam begini?
1: Betul ya. Dong pasti takut dengan kau nanti. Bisa-bisa nanti kau yang menguasai Lembah Hugu Lama itu. Karena makhluk di sana bisa mati semua. Lihat kupu hitam itu. Kita orang mesti masuk diam-diam kawan. Jangan sampai dorang tahu kita ada datang di situ.
2: Iyo. Tapi bagaimana? Sapu hati sedih sekali kalau nanti dong di Lembah Hugu Lama mati semua kawan. Lebih baik terang dua batal ke sana sudah.
1: Bah, masa begitu tuh? Kita harus jalan jauh ini. Baru mau batal itu. Sakit jiwa sekali. Tidak ada cara lain lagi kah?
2: Kalau dorang terlihat saya, berarti dong semua akan hidup. Jadi saya mesti sembunyi. Tapi bagaimana dapat cara,
1: Bah, wih, kau ada bicara dengan siapa itu?
2: Kawan, saya ada ide, kawan.
1: Ide apa itu? Jangan kau bikin tambah masalah lagi, kawan.
2: Begini, kawan. Kau kulit kan terang. Sedangkan, saya kulit hitam. Jadi kalau saya di bawah air, ratu gunung dan makhluk hidup yang lain tidak lihat saya. Jadi dong kira kau bisa jalan di atas air.
1: Aduh, saya takut, kawan. Bagaimana nanti kalau ratu gunung tahu? Pasti kita akan mati.
2: Tenang, ratu gunung tidak akan tahu. Kau percaya saya saja. Dia tidak akan bisa lihat saya. Kau tidak lihat sapu kulit ini? Hitam gelap toh.
1: Oh, baik, kawan. Kalau begitu kita orang jalan cepat sudah.
3: Dengan semangat, manusia Yugi dan Nomba bergegas menyusuri kaki Gunung Hiriwa, menembus lebatnya hutan menuju Gunung Wanungga. Setibanya di sana, mereka melakukan apa yang sudah direncanakan.
2: Kawan, ayo kita mulai.
1: Tapi kau lumuri dulu kau badan dengan tanah liat itu, supaya kau tidak kelihatan.
2: Tenang kawan, sudah selesai ini. Kau sudah siap kah belum?
1: Sudah, mari kita mulai. Kau tunduk sedikit, biar saya bisa naik di kutu kepala.
2: Baik kawan. Sudah siap?
1: Sudah.
2: Mari, tong jalan di air itu.
1: Ayo kawan. Tapi pelan nanti saya jatuh.
2: Iya kawan, iya.
4: Hei, kau siapa? Kenapa kau bisa jalan di atas air? Kau belajar dari siapa kah?
1: Salam ratu gunung. Wah. Sapu nama Nomba.
4: Oh, Nomba. Kau bisa jalan di atas air kah?
1: Iya, ratu gunung.
4: Satra percaya. Kau jangan tipu-tipu, Sal.
1: Tidak, Ratu Gunung. Memang betul. Saya bisa jalan di atas air. Saya tidak berani tipu Ratu Gunung. Ratu Gunung sudah lihat tuh tadi.
4: Saya lihat memang kau tertipu. Baru kau mau pergi mana?
1: Saya mau turun ke lembah hubu lama, Ratu. Tapi saya tidak bisa keluar kalau Ratu tidak kasih izin. Saya mohon Ratu kasih izin saya turun ke bawah kah?
4: Kau mau turun ke lembah itu untuk apa?
1: Saya dengar di sana depu pemandangan indah, terus depu tanah subur juga, Ratu. Manusia di sana hidup ramah, hidup rukun satu dengan yang lainnya, Ratu. Jadi saya mau hidup dengan mereka di sana.
4: Baiklah, kau pun niat mulia, mau hidup damai dengan sesama. Jadi saya akan buka jalan ke lembah itu. Tapi kau ingat, kalau saya buka kaki ini, berarti air ini akan mengalir terus panjang lembah dan gunung. Tapi bila suatu saat kau bikin hal yang kurang bagus, maka saya akan menutup kaki ini dan akan mendatangkan banjir serta malapetaka bagi semua.
1: Wah. Terima kasih Ratu Gunung. Saya janji saya akan menjaga lingkungan, juga menjaga hubungan dengan sesama, Ratu. Percayalah, Ratu, sepanjang air ini mengalir, kehidupan di lembah hubu lama akan tetap subur, damai, dan tenteram, Ratu.
3: Mendengar janji manusia Nomba, Ratu pun kemudian membuka kakinya, lalu air pun mengalir, membawa manusia Nomba dan manusia Yugi menuju arah timur lembah hubu lama, atau yang saat ini dikenal sebagai Lembah Baling, berliuk-liuk melewati Yelu atau yang dikenal sebagai Kampung Wesaput dan terus menuju ke Merauke. Jejak perjalanan manusia Nomba dan Yugi ini adalah awal muasal terjadinya Sungai Baling yang memberi kesuburan hingga kini.

0: kembar mayang menika itu menjados dados satu elemen yang menjadi sebuah estetika dalam sebuah proses itu.
1: Yeah.
0: Jadi rangkaian-rangkaian janur yang dirangkai dengan bunga-bunga itu menjadi sebuah estetika yang menarik menurut sudut pandang seni rupanya begitu ya.
1: Yeah.
0: Itu. Dan juga mungkin juga perlu ditambahkan lagi mungkin bahwa kembar mayang ini juga tidak hanya sekedar untuk di srono kagem temanten, tetapi juga dalam srono kematian juga bagi yang meninggal itu masih lajang, belum menikah, itu juga menggunakan kembar mayang juga mekaten.
2: Nggih. Nggih, dados pancen wujudipun sami. Nggih, wonten ing ngriki lajeng limrahipun kembar mayang ingkang dipun anggé nalika upacara sedan.
1: Nggih.
2: Nalika ingkang sedo menika taksih dereng krama, nggih. Menika pun sebat gagar mayang.
1: Gagar mayang.
2: Lajeng wonten malih ingkang wujudipun sami menika dikagemipun upacara inisiasi menuju dewasa. Antawisipun menika upacara supitan tumrap kakung, lajeng wonten upacara tetesan tumrap putri lan ugi upacara tarapan tumrap putri. Menika pun sebat megar mayang.
1: Megar mayang.
2: Menika sebatanipun ngaten, sinaosa wujud gatranipun mbok bilih sami antawisipun megar mayang kalian kembar mayang. Namun ingkang gagar mayang menika awet darurat dados ya kadang kala menika sak wontenipun ingkang baku dados mawujud satunggaling pralambito utawi pralambang utawi panondo bilih wontenipun gagar mayang menika sedan ingkang sedo menika taksih dereng kromo
0: ngaten taksih lajang.
1: Nah nun sewu Dimas Faisalnya kembar mayang saking namanipun kemawon sampun mestani
2: nggih
1: wonten mayangipun
2: nggih
1: menapa ing antawisipun menapa tuan lan ugi ubur ramping ingkang pun agem menika wonten mayangipun utawi kembang jambinipun wonten
2: menika nggih kira kok dados menawi pun damel jangkep menika mestinipun kembar mayang menika mliginipun ingkang Ngayogyakarta
1: nggih
2: menika wonten mayang utawi kembang jambi dados salah satu galipun pirangan menika setunggal menika wujudipun mayang lajeng ingkang angka kalih menika Sekar Potro Menggolo.
1: Sekar Potro Menggolo.
2: Nggih. Nah, perpaduan nggih antawisipun Sekar Potro Menggolo kalian mayang menika gandanipun menika dados arum nanging babar wibowo. Dados nalika malam menapa malam ida dareni. Kembar mayang menika pun papanaken dateng kamar manten. Lah kamar manten menika gandanipun tanpa pengharum ruangan kan. Menika saged
1: parfum
2: kados dene menapa nggih babar gonta ingkang amrih arum mangambar tansaya mangkeh menawi dipun tambahi malih mawi ukup.
1: Ukup.
2: Nggih, ukup menika rajangan ron pandan. Lajeng dipun paringi parutan jeruk purut. Menika babaripun gondo menika menapa sangat arum lan ugi ndayani swasana menika wibowo.
1: Ngaten nggih.
2: Nggih.
1: Nah, nuwun sewu tentu kemawon mangke sutresna budaya iki wonten ingkang rawuh, wonten ingkang mundur besa, wonten pamanggih. Monggo mangkih kula cawisaken wonten ingkang sal sekawan 0333. Ugi saged rawuh lumantar basa program 408 gangsal 0 sekawan-sekawan 0 6 6. Ya. Nggih menika sampun wonten ingkang rawuh.
2: Weh, gasik menika.
1: Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang.
2: Oh, nggih.
1: Badhe nyuwun pirsa narasumber, menapa bedanipun kembar mayang gagrag Yogyakarta kalian gagrag Surakarta. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Bapak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang.
2: Nggih,
1: monggo Dimas.
2: Nggih. Dados pancen desa mawacara negara mawatata.
1: Nggih.
2: Dados wonten sawetawis bedanipun antawisipun kembar mayang.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Ada apa toh Mbak Yu? Sepertinya kok resah dan gelisah begitu?
1: Ah, Jovita ini seperti lagu tempo dulu saja. Ini loh Jeng, baca status temanku di media sosial.
0: Mana?
1: Masa makan ikan lele bisa menyebabkan kanker?
0: Huh?
1: Padahal aku itu sering makan, makanan favoritku lagi.
0: Walah Mbak Yu, seperti itu kok dipikirkan? Mau dicari dulu kebenarannya.
1: Tapi aku tetap takut, Jeng.
2: Lo. Ada apa toh ini?
0: Mas RT. Ini lo Mas RT. Mbak Yu Santi itu baru resah. Sehabis membaca status di media sosial soal makanan yang menyebabkan kanker. Soalnya katanya sering mengkonsumsinya lo Mas.
2: Itu toh masalahnya. Mbok ya ditelaah dulu, dicari kebenarannya. Siapa tahu itu tidak benar. Buktinya jenengan baik-baik saja toh sampai sekarang.
1: Iya, Mas RT benar juga. Malah saya sekarang merasa lebih sehat.
2: Nah, makanya sis, jangan tergesa-gesa menelaah informasi dan status yang ada. Coba cek dan recheck dulu kebenarannya.
1: Iya, Mas RT benar juga.
2: Nah, pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.

0: Tasih wonten ing giaran Mirunggan Keroncong program 4 RRI Ngayogyakarta lan sarengan kalian kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang direaken. Inji ingkang kepareng rawuh monggo kula tampi alu sugeng dalu Mirunggan Keroncong.
1: Sugeng dalu Mirunggan Keroncong, sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto lirapur salam kagem Putu Ijo Buwagi Anti Yusiru Bimodo Bu Supriyati Putarmi Gunani Bajuring Gamping Bunga Misardi Kamung Alekono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Binang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Sutarno Purworejo Bapak Kasiono Mbulawen Gugum Bokarno Kirse Seto Mas Adi Poncosari Romo Haji Ngadiono Romo Tujo Sekeluarga saini pun kagem setuyo kemawon kagem Mas Sugiman Dwi Nurseto sugengaya tugas yang atas paripurno sak manggilan mobilnya kundur ngantos atos kulo sekarang derek mawon Mas Sugiman lah dungaaken mugi-mugi

0: gawek ke sisan kopi ini Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

yun. Yan pa prangan, bambang yakti. Salah ketik, tetek tangguh. Cakir solah jungkir balik. Wekasane lampus

Lencal mo katya sireku jiniwit pankraos sakit.

0: Os mekanten Sekar Megatro.
1: Inggih, matur nuwun Mas Bagas.
0: Sami-sami.
1: Serat singipun menika, Mbak.
2: Nami kula Kalista Putri Dwi Ratna saking paguyuban Kinanti.
1: Inggih, matur nuwun Mbak Kalista nggih. Ya sewu pinten, Mbak?
2: Naik kelas 9 SMP.
1: Kelas 9 berarti kelas 3 nggih, 3 SMP. Inggih, matur nuwun. Monggo paring menapa menika?
2: Kulo badhe nembang mijil.
1: Mijil, inggih, monggo.

0: Vamos.
1: Bongo, bongo.
2: Winuwo srat raja putra nenggi purwaniro ateking ayogya katelah tumegeng mangke nurunken para ratu kang sinembah kawula tasih mengku buwana juga ngrenggani keprabun Yogyakarta hadining rat duk timurnya Raden Mas Sucana nami kalok sinuwun swarga wiyos dalem rebo pon ing ari enem likur ruah wulaniro wawu sinebat warasane mongso kalimo iku ku wukuniro tolu sayekti

jaler kalawan pawestri, pranyoto anggen nyosrawung, jumbuhing ati sakloron, kekalih wosarujuk

mring sa somo linambaran tresno asih tumuju bebrayan agung mung sumarah mring yuang manon aneng bebrayan iku

Keng pakekipaning marak pangkupaaning warak sakalir natyan arcom yang sekor

สักแต่งรอสูลปันตะเตียวสารีรอตุงกาล

てー。

Pangeran Hambo.

ing kalenggahan puniki. Saiyak eko kapti samyo nyuwun mring wiyang agung murih mangya widodo

Kang samyo nandang prihatin mugi paduka Gusti.

Indonesia Merdeka, Jumat Legi Arinyo. Tanggal 17 Agustus tahun 45, Bung Karno, Bung Hatta nuli biwarake kamardikan sineng kuyung prokadange para sepuh kang mangarsa tut wuri protaruna.

dia kekali ipo. Oh.

0: Mekaten Romo KMT Projo Swasono Martu Duun Awet Pegdalipun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matu Rawuhipun Pak Tujo Subagion ye. Selajengipun monggo menika Raka Mas Heri Sarjono kepareng rawuh ki monggo sugeng dalu matur nuwun.
2: Sugeng dalu Rai Mas Sigman Winarsito.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana. Nuwun sewu kula badhe nderek ngaturaken Sekar Mas Wambang sekawan podo.
1: Inggih.
2: Pareng kula awit.
1: Monggo, monggo.

Daeng pati jodho pan ugi mang kono setyan nono saking dawuh yang widi.

มนุษย์ระสริงนะโกโรปิตานิโรสมัตรจัตมยังอากา

0: Iwo malangi sayo iro mekaten rai mas
1: nggih
0: sekar mas mambang sekawan wedo kepareng badhe kintur salem dumateng poro kadang
1: nggih
0: dumateng Bunda Adijo ingkang pidarem ing Karemojo dumateng Bapak Iri Wening Purnama Bapak Parsono dumateng Ibu Wagianti Ibu Sri Utami Ibu Yanuarsih Ibu Supriyati Bapak Tri Harjito Bapak Sri Katon Bapak Gandung so Bapak Jainal ing Medari Sleman
1: nggih
0: ugi dumateng sedaya Sutresna Budaya program 4 RRI Ngayogyakarta ing pundi kemawon dumateng Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana kula ngaturaken matur nuwun dumateng Rai Mas Sugiman Dwi Nursito kula ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos paripurna
1: inggih
0: mekaten Rai Mas matur nuwun
1: rawuhipun Rama Mas Heri Sarjono bareng rawuh paring tembang mocopat wonten ing dalu menika nggih wonten ing giaran telangan mocopatan inggih salajengipun monggo menika kula aturaken paring kintunipun saking Ibu Wagianti ugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon mangke kula cawisaken malih nggih monggo menika saking Ibu Wagianti.
2: Assalamualaikum Sugeng Dalu Kanjeng Rama KMT Praja Swasana Gimasugiman Dwi Nurseto.
1: Nggih Sugeng Dalu.
2: Kula badhe nderek nyekar pocong gangsal podo.
1: Nggih, monggo.

Sugih miskin mung kebyar lahire tanpi nopo ning ngarsaning Gusti kang tinimbang yekti kenging amalipo rumangsa lamun sira sugih tinatar yang

lamun siro lali purwonguni temah asor putih hambek kumalungkung nadyan siro bondo prono meske cinaket yang manon

0: Hàng cùng tan xa Hàm mơ chi cố thi Pasra tulus nyati Pasti mangge Hayu Makata nak masuk ke mancing Sitong
1: Nggih
0: Sekar mencir yang sakit kula terakan Mepire kata kekirangan Pak kekatuan ikun Saya setu kula nyun Kumi samudro Pangat sami
1: Lan
0: sekar niko kula terakan Cuma yang pian pun Romo Kanjeng Mas Tumenggung Projo Sasono Romo Mugi Santoso Ugi Romo Parsono Impang Andeko Lajeng Romo Kasiono ingkang lenggah wonten ing Bulawe.
1: Inggih.
0: Lan ugi mboten kesupen katur para kanca ing pamulangan macapat ingkang mriginipun dalu menika nyawiji kaliyan masuki mang Dwi Nurseto.
1: Mekaten.
0: Mekaten masuki mang Dwi Nurseto.
1: Inggih.
0: Katur kondur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ki Resi Seto. Wonten ing dalem menika ki sampun kepareng paring kintun. Tasih ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Bapak Kasiono nggih dalem menika ki kepareng rawuh monggo kula aturaken medalipun.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Saha sugeng dalu Rama KMT Projo Swasono. Kula badhe ngaturaken tembang Asmarandana Joko Lula.
1: Nggih.
2: Tembang Asmarandana kula aturaken kagem para sutresna budaya macapatan wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta ingkang lenggah wonten pundi kemawon sugeng dalu sugeng midhangetaken.
1: Nggih.

Nyangking pokor kencanane.

Kabar narimo ana tulising yang widi.

Kinanjar towo u.

Kina ceng sa somo yen la kio wong loro iku kampang koni antuk

0: Nuwun Yurati rawuhipun lan paring sekaripun. Selajengipun menika Mas Bagas. Yee. Monggo Mas Bagas paring napa menika?
1: Badhe nyekar mijil.
0: Mijil. Nggih, monggo.
1: Andap inggil derajat puniki mung gelar sayektos sugih miskin mung kepiar lahire tan pinobot neng ngarsaning Gusti kang tinimbang yekti kenging amalipun rumangsa lamun sira sugih dinatar yuang manon

pranasaka langit tibeng siti tlepok parsutinen kepriye carane pikunakno bahu miwah pikir

0: mekaten, sekar mijil.
1: Matur nuwun. Sami-sami. Salat singipun monggo, Mbah Damun monggo.
2: Nggih, sugeng dalu.
1: Nggih.
2: Kula badhe ajar nyekar Megatruh.
1: Megatruh. Nggih, monggo-monggo.

0: Anenggi sekar megatru.
1: Keliru, keliru.
2: Micil. Anenggi.
1: Ge.
3: Pi monem pi, lu monem pi, monem pi.
0: Kang rinepto anenggi sekar.

ing wancinipun sowan ngarsaning Ilahi janmo tan bisa sumados bondo donya derajat pangkat datan katut

0: saking arsaning Hyang Manon. Mekaten Rama Sugiman.
1: Inggih. Matur nuwun badhamun paring sekaripun inggih. Tasih wonten wedal wonten ing kiyaran maca patan dalem menika. Ingkang kepareng paring sekar monggo. Monggo Pak Darmo ya.
2: Nggih. Badhe ngaturaken sekar Durma.
1: Durma nggih. Monggo-monggo.
2: Ngarasa dalem.

Kawan Jenderal Sutirman.

Es nangge nangge Suharto cancut suraning jurit.

kawula nyerang walandi. Samiyo kakyat.

minangka pratandha bukti mring negeri sak donya Republik Indonesia pranyata maksih lestari.

0: Mekaten Mas Sugiman Kanjeng Bojo.
1: Inggih, matur nuwun Pak Parsono, inggih telipun mau.
2: Inggih. Ngengeti wekdalipun mbok menawi tubuli badhe pun pungkasi. Namung kemawon ngaturaken menika wau kanca-kanca sami ngaturaken cakepan wonten ingkang ngaturaken serat nirboyo. Lajeng pungkasan menika wau ngaturaken cariyos Yogyakarta nalika dados ibu kota Republik Indonesia tanggal 1 Januari 1906 demugi 27 Desember 1909. Mekaten Mas.
1: Injir Romo.
2: Nggih. Ngeti wekdalipun, monggo panaturaken sekar panutup.
1: Inji, kula aturaken Romo.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutresno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Sutresno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Ngeluri Putoyo Jawi, suara budaya Jogja. Dan tentunya di kesempatan hari ini, hari Jumat Legi, tanggal 3 Juli 2026. Kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya, Gilang Sutowiyoso. Tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan. Sutresno Budaya, untuk mengawali perjumpaan kita pagi hari ini, akan kami hadirkan Batik Babakan Niti Kabecikan Agama Islam. Dengan tema pagi hari ini, kesehatan lingkungan, yang akan disampaikan oleh Ustadz Mahlani SAG. Sutresno Budaya, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: babagan Niti Kabejian, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Sutrisno budaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bersama lagi dalam acara spesial RRI Program 4 Yogyakarta Batik Babagan Niti Kabejian. Bagaimana kabarnya Sutrisno Budoyo, Bapak Ibu di mana saja berada? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia begitu. Kalaupun mungkin ada keluarga, tetangga, teman atau kolega yang baru menerima ujian ya, atau cobaan musibah begitu, misalnya sedang ditinggal oleh orang yang dicintai atau musibah lainnya, semoga tetap sabar dan tetap optimis begitu ya dalam menjalani semua yang Allah anugerahkan kepada kita. Sutrisno Budoyo yang sedang mendapat ujian atau cobaan sakit misalnya, semoga segera pulih ya, diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan, dicurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in dan seluruh umatnya hingga yaumil akhir nanti. Sutrisno Budoyo yang kami hormati, babagan Niti Kabejian pada kesempatan kali ini kita akan coba menyegarkan kembali pemahaman seputar pesan-pesan Islam ya tentang kesehatan lingkungan. Nah, kita tentu sudah terbiasa dengan perbincangan seputar kesehatan badan. Layanan kesehatan bagi kita juga tersedia di banyak tempat begitu ya. Nah, persoalan kesehatan badan juga sering kita jumpai di berbagai forum ya, atau media ya, di televisi, media cetak, media sosial atau berbagai media lainnya. Nah, hampir setiap waktu ya dan di mana saja ini sangat mudah kita temukan berhubungan dengan layanan kesehatan badan kita. Sepertinya beda begitu ya dengan kesehatan lingkungan. Nah, tema ini barangkali sebagian orang bukan hanya belum biasa mendengarnya, bahkan bisa jadi terasa asing begitu. Nah, padahal kesehatan lingkungan itu sama pentingnya dengan kesehatan badan kita. Nah, bahwa lingkungan yang sehat tentu akan berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kesehatan badan kita atau kesehatan juga lingkungan masyarakat. Karena itu penting kiranya untuk menyadari bahwa kesehatan lingkungan itu juga menjadi bagian dari kebutuhan setiap orang dan setiap makhluk. Nah, lingkungan yang bersih bukan hanya menjadi kita nyaman ya, tetapi juga menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga kesehatan jasmani, ketenangan jiwa, dan keberlangsungan kehidupan. Lingkungan yang terjaga dan seimbang, nah tentu ini bisa menjadi ya keharmonian tata lingkungan, bukan hanya kita makhluk manusia, tetapi juga aneka sumber daya hayati, seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, berbagai mikroorganisme, yang tentu penting bagi keberlangsungan kehidupan kita. Sutrisno Budoyo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam ya ini tegas dan jelas begitu ya bahwa menjaga lingkungan bukan sekedar urusan sosial ya, melainkan juga bagian dari amanah yang Allah titipkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ini surat Al-A'raf ayat 56. Kemudian juga di surat lain ada, di ayat lain Allah juga menegaskan ya sangat jelas sekali, huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Al-Quran, Surat Hud ayat 61. Tentu masih banyak ayat-ayat lain yang menegaskan bahwa kita, ya makhluk manusia ini punya tanggung jawab mengelola alam ini dan larangannya jelas dan tegas, jangan merusaknya. Ya. Kita diperintahkan untuk memelihara dan merawat bumi ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sutrisno Budoyo yang kami hormati, kesehatan lingkungan ini adalah upaya untuk menciptakan, memelihara, dan mengendalikan kondisi lingkungan agar tetap bersih, aman, nyaman, dan bebas dari faktor-faktor yang dapat menimbulkan penyakit sehingga mendukung derajat kesehatan kita, kesehatan manusia. Menurut WHO, kesehatan lingkungan ini mencakup beberapa aspek ya, antara ini ya aspek fisik, kimia, biologis, dan sosial yang mempengaruhi kesehatan manusia serta upaya pencegahan terhadap faktor-faktor lingkungan yang dapat merugikan kesehatan. Bagaimana ya ciri-ciri lingkungan yang sehat? Nah, ini saya kira yang penting dan perlu untuk kita cermati bersama. Yang pertama, air bersih tersedia dan layak digunakan. Nah, ini tentu kita sangat bersyukur ya. Barangkali kebutuhan untuk sehari-hari, kebutuhan untuk mandi, minum, dan segala kebutuhan rumah tangga yang lain. Nah, bisa jadi itu kita tinggal ambil ya air tanah begitu ya, melalui sumur kita, mungkin tidak harus beli. Nah, ini tentu menjadi bagian dari yang perlu kita syukuri bersama. Nah, kemudian yang kedua, udara bersih, bebas dari polusi dan asap berlebihan ya. Kemudian pengelolaan sampah dilakukan dengan baik, tidak menumpuk ya atau membuang sembarangan. Kemudian yang keempat, saluran pembuangan air lancar dan tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk ya atau berbagai organisme lainnya. Nah, kemudian juga tersedia jamban atau sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan. Nah, kemudian juga rumah dan lingkungan memiliki pencahayaan serta ventilasi yang cukup. Nah, ini jadi jendela rumah, berapa sinar matahari yang bisa masuk ke rumah kita. Nah, ini penting kita cermati begitu ya. Jadi siang hari misalnya di dalam ruangan rumah kita itu tidak harus menghidupkan lampu ya, karena apa? Karena misalnya sinar matahari itu sudah bisa masuk. Nah, ini juga termasuk tidak terdapat genangan air yang dapat menjadi sarang nyamuk atau sarang hidup organisme lainnya yang ini bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, kemudian juga ini penting, pepohonan dan ruang hijau terpelihara sehingga menciptakan udara yang sejuk. Nah, ini di rumah kita, pekarangan kita, atau di lingkungan domisili kita misalnya ya, di perkampungan atau di perumahan, ini penting tentu pohon-pohon ya, baik itu pohon perindang, pohon keras begitu ya, atau tanaman-tanaman hias. Nah, ini penting ya. Jadi tanaman hias termasuk begitu bukan sekedar untuk hiasan tetapi juga menjadi bagian dari menciptakan udara yang sejuk. Nah, kemudian lingkungan bebas dari bau yang menyengat dan pencemaran ya. Nah, ini soal bau begitu, mohon maaf ya, kadang-kadang tanpa kita sadari ini bisa berasal dari mana. Umumnya itu ya dari limbah rumah tangga biasanya begitu ya. Kemudian juga dari genangan air hujan yang yang tidak mengalir gitu ya. Nah, ini kalau lama tergenang, nah ini biasanya tentu akan menimbulkan bau. Nah, yang terakhir, masyarakat, ini penting ini. Masyarakat memiliki kebiasaan hidup bersih dan bergotong royong menjaga lingkungan. Nah, ini urgensinya kerja bakti begitu ya. Nah, barangkali di kampung kita masing-masing ya setiap bulan sekali begitu ya, kita lakukan kerja bakti untuk bersih-bersih lingkungan ya, rumput atau dedaunan dan lain sebagainya, yang itu kalau didiamkan terus, nah ini tentu akan bisa menjadi sampah, menjadi kotoran, dan ini tentu akan sangat mengganggu kenyamanan. Sutrisno Budoyo yang kami hormati, jadi saat ini ya barangkali kita sedang menghadapi berbagai persoalan lingkungan begitu ya. Ya seperti sampah plastik yang menumpuk, pencemaran sungai, polusi udara, banjir akibat saluran tersumbat, nah hingga perubahan iklim. Nah tentu semua ini tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan akibat dari apa? Dari perilaku kita, makhluk manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Nah soal plastik misalnya begitu ya, nah hampir tentu semua aktivitas kegiatan, ya utamanya kegiatan ekonomi dan sosial lainnya, nah sekarang ini kan selalu bersentuhan dengan plastik begitu ya. Jadi bukan hanya untuk bungkus makanan ataupun yang lain, tetapi juga umumnya begitu ya, pekerjaan-pekerjaan tertentu ini selalu berhubungan dengan plastik. Nah bahkan ya peralatan rumah tangga ada juga sebagian yang apa menggunakan plastik ya, karena apa, memang betul bahwa yang berbahan kayu atau lainnya ini kadang-kadang harganya lebih tinggi daripada yang menggunakan plastik. Nah penggunaan plastik dalam berbagai urusan ataupun pekerjaan, ya dari urusan dapur, belanja, sampai urusan pengajian misalnya begitu ya. Nah ini kan umumnya ada snack-nya. Nah kalau memungkinkan kita bisa hindari bungkus makanan, snack ataupun yang lain itu dengan plastik ya. Itu jadi sebagai satu upaya apa ya. Jadi karena plastik ini termasuk bahan yang sulit atau bahkan ya tidak bisa diurai kembali. Nah Islam mengajarkan bahwa kebersihan ini merupakan bagian dari kehidupan setiap orang. At-tahuru syatrul iman, ya kesucian ini sebagian dari iman. Ya dalam bahasa kita ini umumnya kan kebersihan sebagian dari iman begitu ya. Nah prinsipnya intinya sebenarnya samalah begitu ya, bahwa kebersihan, kesucian ya, nah ini satu hal yang penting yang itu juga menjadi bagian dari pesan-pesan agama. Nah, Rasulullah SAW sangat memperhatikan kebersihan badan, pakaian, rumah, tempat ibadah, bahkan jalan yang dilalui oleh masyarakat. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa menyingkirkan gangguan, ya apa berupa sampah ataupun yang lain, ya dari jalan, ini termasuk juga salah satu dari cabang iman. Imatatul adza anit thoriq, ya menyingkirkan gangguan dari jalan, ya sekalipun ya, ini disebut sebagai cabang iman yang paling rendah, ini juga menunjukkan bahwa tindakan sederhana memungut sampah di jalan misalnya, ini termasuk ibadah. Sutrisno Budoyo yang kami hormati, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita agar tetap sehat? Nah, ini barangkali ada beberapa langkah sederhana, ya langkah praktis yang bisa kita lakukan ya dalam keseharian kita. Pertama, membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Ini jadi saya kira penting bagi kita. Jangan menganggap sepele satu bungkus plastik atau satu botol minuman yang kita buang ya sembarangan di tempat publik ya. Ini jadi ini penting dan perlu menjadi bagian dari kesadaran kita ya, bahwa apa, menumbuhkan budaya malu ya, buang sampah dari kendaraan ya, atau meninggalkan sampah ketika kita melakukan kegiatan di mana saja begitu ya. Nah jika jutaan orang melakukan hal sama seperti ini ya, jadi sudah punya kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan di tempat-tempat publik utamanya, ini tentu dampaknya sangat besar ya terhadap kesehatan lingkungan kita. Kemudian yang kedua, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi gunakan tas belanja yang dapat dipakai berulang kali, membawa botol minuman sendiri, dan mengurangi penggunaan barang yang sulit diurai gitu ya. Yang ketiga, menjaga kebersihan saluran air agar tidak tersumbat sampah atau kotoran lainnya. Nah, saluran yang bersih ini tentu akan mengurangi resiko banjir dan berkembangnya nyamuk atau organisme lain yang bisa menyebabkan timbulnya penyakit. Masalah teknis yang ada di sekitar kita yang kadang terlewatkan ya, ini bisa misalnya apa? Saluran pembuangan air limbah ya di rumah kita sendiri misalnya, air cucian pakaian, air mandi, atau air cucian peralatan rumah tangga yang lain begitu. Nah ini kadang tanpa sadar kita buang sisa makanan ya, seperti nasi, sayur, dan lain-lain ke saluran begitu ya. Nah pikiran kita mungkin sederhana, kan cuma sedikit begitu ya. Nah ingat bahwa sekalipun kita membuang hanya sedikit begitu ya, kalau itu dilakukan berulang kali setiap hari dan dalam jangka waktu lama, ini tentu akan bisa menjadi besar begitu ya, bisa menyumbat ya, menyumbat saluran pembuangan air di rumah kita. Nah kadang-kadang kita baru sadar setelah apa? Yaitu setelah saluran air di rumah kita itu tersumbat ya, kita baru sadar ya, baru merasa menjadi masalah. Nah kemudian yang keempat, menanam dan merawat pohon. Nah ini pohon tentu menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, memberikan kesejukan, serta menjadi salah satu ikhtiar ya, menjaga keseimbangan alam. Nah ini mungkin bisa kita tumbuhkan prinsip satu rumah satu pohon begitu ya. Nah termasuk di ini, di lingkungan domisili kita ya, di perkampungan atau di perumahan misalnya begitu. Nah ini sebisa mungkin ya, jangan ada lahan yang terbuka, lahan yang dibiarkan begitu saja tanpa di situ ada hijauan ya, baik itu tanaman perindang atau tanaman hias, yang itu semuanya tentu bisa punya manfaat yang besar ya untuk keasrian lingkungan kita. Nah kemudian yang kelima, menghemat penggunaan air dan listrik ya. Ingat bahwa Islam melarang sikap berlebih-lebihan, bahkan ketika menggunakan air untuk berwudu, mandi, mencuci kendaraan, dan lain-lain. Ini tentu harus kita berhemat secukupnya. Nah begitu ya. Nah kemudian kesadaran yang sekarang belum banyak berkembang ya, ini adalah pemanfaatan air hujan. Nah ini umumnya ya, air hujan itu dipandang sebagai sesuatu yang

Sutrisno Budoyo, pendengar setia RRI Program Mamat Yogyakarta yang kami hormati. Prinsipnya bahwa menjaga lingkungan ini sesungguhnya juga berarti menjaga kesehatan keluarga kita, begitu ya. Nah, banyak penyakit muncul karena lingkungan yang kotor, seperti demam berdarah, diare, infeksi, saluran pernafasan, penyakit kulit, dan sebagainya. Nah, karena itu, setiap keluarga penting membiasakan pola hidup bersih dan sehat, ya, seperti mencuci tangan dengan sabun, membersihkan rumah secara rutin, menyediakan jamban yang sehat, menguras tempat penampungan air secara berkala, serta mengelola sampah dengan baik. Nah, karena itu, lingkungan yang sehat ini akan melahirkan masyarakat yang sehat, produktif, dan kuat. Nah, sebaliknya, lingkungan yang rusak ini akan tentu membawa dampak buruk bagi semua orang tanpa memandang usia maupun status sosialnya. Nah, sekali lagi, di dalam Islam, ya, sangat tegas sekali, menjaga lingkungan juga termasuk bagian dari tanggung jawab kita sebagai khalifah Allah di muka bumi. Nah, Allah memberikan amanah kepada kita bukan untuk mengeksploitasi alam secara berlebihan, melainkan mengelola dan melestarikannya agar tetap memberi manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Nah, karena itu, kita mulai dari diri kita sendiri, jangan menunggu orang lain berubah lebih dulu, baru kita mengikutinya. Nah, jadilah teladan dalam menjaga kebersihan rumah, tempat kerja, masjid, sekolah, kantor, ya, dan lingkungan sekitar kita. Nah, penting juga bagi kita, setiap keluarga, untuk melakukan apa? Ajarkan anak-anak kita sejak dini untuk mencintai kebersihan. Biasakan mereka untuk membuang sampah pada tempatnya, ya, merawat tanaman, dan menggunakan air secara bijaksana. Nah, pendidikan lingkungan yang dimulai dari keluarga ini tentu akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi terwujudnya kesehatan lingkungan yang bisa mendukung, ya, kesehatan masyarakat, dan ini akan menjadi bagian dari amal ibadah kita yang itu semua. Nah, ini tentu menjadi bagian dari apa, ikhtiar, ya, untuk kita agar bisa produktif menjadi hamba Allah yang tawadhu, hamba Allah yang peduli terhadap lingkungan, dan hamba Allah yang selalu mendapat rahmat dan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Sutrisno Budoyo yang kami hormati. Lingkungan yang sehat bukan sekedar tempat tinggal yang nyaman, tetapi warisan terbaik yang kita tinggalkan untuk generasi mendatang. Nah, jangan menunggu lingkungan menjadi rusak untuk kita mulai peduli, tetapi mulailah dari langkah kecil hari ini untuk lingkungan yang sehat dan lestari. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Berombat dari leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno Budaya. Kalau sampun katakan wonten giaran batik babakan iki kabajikan agama Islam. Lan Sutresno Budaya wonten wekdal menika tumuli katakan wonten ngarsa panjenengan wonten ing gending-gending soran. Lan wekdal menika badhe katakan gending ngelantak pelok 5. Sutresno Budaya sugeng ngejeng lan sugeng midhangetaken.

Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: ngangsu apikulan warih amek geni adedamar. Anggambaraken tiang ingkang ngluru ilmu kedah sampun gadah sangu ilmu senadyanto namung sakedhik.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pengetahuan yang dimanfaatkan dapat membawa perubahan sosial yang bernilai ekonomis bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut mengemuka dalam dialog pengarus utamaan gender dan inklusi dengan narasumber Hernindya Wisnu Aji, penggiat pengelolaan pengetahuan Knowledge Management Yogyakarta. Menurutnya tidak adanya daya tarik di daerah serta penghidupan yang layak, sehingga banyak warga melakukan urbanisasi. Dibutuhkan usaha supaya masyarakat tetap tertarik berada di daerahnya, karena mendapat penghidupan di daerah. Beralih ke informasi lain, leker isi pisang menjadi salah satu jajanan yang masih memiliki banyak penggemar di berbagai kalangan. Cemilan ini menawarkan perpaduan tekstur renyah dari kulit leker dengan rasa manis alami dari buah pisang. Proses pembuatannya diawali dengan menuangkan adonan tipis ke atas cetakan panas hingga membentuk lapisan yang garing. Setelah itu, potongan pisang segar diletakkan di bagian tengah sebelum leker dilipat dan disajikan. Aroma harum yang muncul saat proses pemanggangan menjadi daya tarik tersendiri bagi para penikmat kuliner. Wangi khas perpaduan adonan dan pisang seringkali mengundang rasa penasaran untuk segera mencicipinya. Salah satu pembeli leker pisang, Sesa, menyampaikan di daerah Kota Baru cukup mudah untuk mendapatkan leker dengan berbagai isian, seperti isi pisang, keju coklat, hingga isian blueberry. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoke gelisah banget e?
2: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan yahamene durung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono enjing, program 4 RRI Ngeljokarto.

0: Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, perempatan ring leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sugeng enjing selamat pagi Sutresno Budoyo. Gak terima bagio wilu jaga terdewatang Sutresno Budoyo. Wonten ing pundi kemawon, mugi tansah pinaringan kawil jengan kabagas warasan lan tansah manggih semangat ngaten ya Sutresno Budoyo. Tentunipun wonten ing enjing menika dinten Jumat Legi 3 Juli 2016 nggih. Kepanggihan malih wonten ing atur giaran Matruk Gathuk lumantar program 4 Tararing Ayu Yogyakarta. Lan wonten ing giaran Matruk Gathuk enjing menika sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso iki kepareng dherekaken ngantos sing mangke tabuh 7 nggih Sutresno Budaya. Monggo tentunya di Jumat pagi kali ini nggih to. Pagi tadi lumayan dingin, ada laporan tadi 20 derajat. Wah, kuwi jan adem tenan nggih. Bapak lagi kademen bapak menje ingkang bahkan selalu menjaga kesehatan ngaten nggih Sutresno Budaya. Aja nganti patuk pilek mangsu angin. Nah niki kula pun rada pilek patuk niki nggih. Mugi-mugi Sutresno Budaya tansah mangke sehat bagas waras nggih. Lan tentu kemawon Sutresno Budaya wonten ing giaran Matruk Gathuk enjing menika dengan pertanyaan-pertanyaan yang gamping-gamping saja. Sing penting gegayengan sareng-sareng, mboten perlu sepaneng, pokoke jawab bareng. Sudah saya share juga di WhatsApp. Dan juga yang belum tahu untuk pertanyaannya, saya bacakan ya Sutresno Budaya. Ada 10 burung sedang hinggap. Ada seorang pemburu menembak satu ekor burung hingga jatuh dan juga mati. Pertanyaannya, berapa ekor burung yang masih hinggap lho? Berapa Sutresno Budaya? Ono 10 gitu, dibedil siji, jatuh dan juga mati. Nah, berapa ekor burung yang masih hinggap? Tentunya monggo bisa dijawab di line telepon di 540333 dan juga matur nuwun. Bantu Sutresno Budaya yang sudah bergabung juga di WhatsApp. Yang ditelepon terlebih dahulu monggo. Sugeng enjing Matruk Gathuk.
1: Sugeng enjing
0: Matruk Gathuk. Monggo mau yut.
1: Itu tangi ki mruput kaya enak mergo kepengin sowan buyutku sing
0: bagus. Nggih kedah mruput kaya Mbah Yun nggih. Ndak kedisian liyane. Heeh, ndak kedisian nomor 1 e. Wah, sehat ta Mbah Yun?
1: Pengasunipun kagem panjenengan sak keluarga lan tansah mantu karahayon to.
0: Alhamdulillah pangestunipun Mbah Yun.
1: Nah. Biar apa nomor 1 ka urung karuan keporo ora bener.
0: Nah, bener kuwi.
1: Mas Adi.
0: Heeh.
1: Koreksi nggih. Iki jawabane Gur Waton.
0: Heeh, napa Mbah Yud?
1: Jawabanipun nggih sedasa wong sing ditembak ku ora sing ngene kuwi kok ora kelompok kuwi kok.
0: Napa nggih wong mboten wonten keterangane kok.
1: Titik li apa durung liya kok.
0: Heeh.
1: Mulat ya isih ajek 10.
0: Ajek 10 ngaten, miturut Mbah Buyut Wijo ngaten nggih. Oh iya, ngaten.
1: Jawaban kula yo.
0: Nggih, nggih.
1: Salah ora apa-apa sing penting iso nomer sih.
0: Siji ngaten.
1: Ngaten luwen sugeng enjang yo.
0: Matur nuwun Mbah Buyut Wijo sugeng enjang nggih. Pun lajengaken malih monggo sugeng enjang Matruk Gathuk.
2: Sugeng enjang Matruk Gathuk. Alhamdulillah sakit melepet mas.
0: Monggo saking pundi niki.
2: Saking Wonosobo Buwi Gati Mas Gila.
0: Tepi-tepi saking Wonosobo sakit nomor kali monggo Buwi Gati.
2: Alhamdulillah pun tak pejet di ketawu.
0: Wah, mau bentar yang dibuka kok ya.
2: Nggih pejet.
0: Buwi Gati sehatan niki, saya keluarga wonten ing Wonosobo.
2: Alhamdulillah tesih jediding mas.
0: Waduh jan adem nika nek ten rika nggih.
2: Nggih, 16 mas.
0: Waduh jan ora wani tangi nek kula niku pun kerukupan kemo 5.
2: Lho tak niki hari ini dinten menika mandar ning kala wingi 15, kala wingi 15.
0: Waduh sangat dingin tentunya di Wonosobo. Mungkin saya sehat ya Bu Wigati nggih.
2: Alhamdulillah Mas Gilang, kula jawab 9 mas.
0: Sebab
2: lah sedasa kurangi setunggal.
0: Oh iya. 9 ya ngene iki nek lempenge ngono kuwi nggih. Ngaten ya Bu Wigati nggih.
2: Nggih, matur nuwun Mas
0: Gilang. Sami-sami. Matur nuwun Bu Wigati wonten ing Wonosobo. Kalau anje lanjut lagi monggo sugeng enjing Matruk Gathuk.
3: Sugeng esuk.
0: Matruk Gathuk. Monggo.
3: Mas GL STW.
0: Ya, Mbak NJ. Sehat Mbak NJ.
3: Alhamdulillah.
0: Wah, dadak rembun, Mbak NJ.
3: Pak Imin sehat, nggih.
0: Nah, mugi-mugi sehat. Sehat
3: Siti.
0: Sehat ugi.
3: Pak Marsudi, Pak Marsudi ya sehat.
0: Nggih, amin amin.
3: Kene salam saka Pak Yetno karo Mas Kiro Gendeng.
0: Wah, ngaten matur nuwun sangat.
3: Pak Yanto mbok nunggu ning arep lawang iki karo Mbak Ana iki.
0: Nah, oke, tak Mbah iki, Mbah. Heeh.
3: Penting dhewe sehat kabeh ya.
0: Amin amin.
3: Aku tak jawab.
0: Pira, Mbah?
3: Ora nang sing mencok.
0: Kok iso? Dapat 10, ha?
3: Dapat ki mabur kabeh.
0: Yo, mabur kabeh.
3: Siji ketembak e.
0: Ayo, ayo sing tiba siji ketembakan siji nggih to.
3: Sing sing ditekokke lak sing mencok lho.
0: Oh, ha ketok apa ya?
3: Ora nang sing mencok wong mabur kabeh.
0: Ngaten nggih, Mbah.
3: Wis ngono ya.
0: Ngaten, Mbah Endi.
3: Selamat bersama perempat.
0: Mer sika.
3: Rupanya sopan.
0: Heeh, senajan wis tuwa,
3: ning tetep semangat.
0: Tetep semangat.
3: Merdeka.
0: Merdeka matur nuwun, Mbah Enyi yang selalu semangat dan merdeka. Lanjut lagi sugeng esuk matur gaduh.
4: Sugeng esuk matur gaduh Mas Gilang Sutoyoso.
0: Sugeng esuk iki tamu tebih ugi menika.
4: Nun,
0: tamu tebih niki.
4: Nggih, leres.
0: Aja ya. Ora ana kesele kok men mumpat rono rene.
4: Nggih,
0: men lah. Nggih, men. Kok semangat nggih, Mbah nggih.
4: Nggih.
0: Wah, sami sehat to keluarga.
4: Nggo gayeng-gayeng kan ora rasa tepaneng.
0: Nah, betul. Setuju kula, Mbah nggih. Monggo, monggo.
4: Alhamdulillah sehat
0: ya. Ya, nggih. Jawabane napa niki, Mbah? Songo.
4: Kantun songo.
0: Sebabe
4: lagi glok siji sing nang dhuwur sing songo.
0: Oh, basane jiglok siji. Ngaten. Sami-sami. Amin amin matur nuwun.
4: Salam budaya.
0: Lestari budayaku matur nuwun, Mbah Muji tansah sehat. Lanjut lagi monggo sugeng enjing matuk gathuk.
5: Wilujeng enjing matuk gathuk.
0: Monggo-monggo Pak De.
5: Sehat, Mas.
0: Pangestunipun Pak De pamit ugi sehat sedaya keluarga.
5: Alhamdulillah sehat Pak Sakirman kalih Pak Yono sing teng pedes
0: nggih. Nggih. Alhamdulillah.
5: Wong gadul eyang duwe jaga grup.
0: Oh, ora kenceng le cekel.
5: Nggih, kula tak jawab. Pak entene, Mas.
0: Oh, pengaman sanane ya Pak De ya.
5: Nggih, ngoten mawon matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami matur nuwun. Mati paimen ah jawaban aman Pak Men sak wontene nggih. Sugeng njing mantuk gaduh.
5: Sugeng njing mantuk mantu.
0: Monggo monggo.
5: Nuwun ya Pak De paimen ora ngigroke aku.
0: Ya aku dene tiba.
5: Wes sakjane bakke iki aku Mas sing mburiku ki men tiba sithik.
0: Ya senengane ngono kuwi kaya nakal.
5: Wes kondang nakal.
0: Ah, wes kondang kaluka le nakal tekan gendi-gendi jan. Ora ana tambane.
5: Jenenge bocah tua nakal.
0: Botuna. Wagalek, sami sehat to niki.
5: Alhamdulillah Mas, mugi-mugi Mas Gilang nggih sehat sak keluarga nggih.
0: Amin amin, saya sehat.
5: Ketok iki nek ditembak siji iki mung mabur ya Mas, ora di ora kenang rene mbak iki.
0: Ah wong iki tiba gak terus mati kok niki keterangane.
5: Oh.
0: Wong kita ditembak terus satu ekor burung jika jatuh dan matinya. Berapa ekor burung yang masih hinggap? Wah.
5: Lah ekor katu tiba mboten niku.
0: Ah, gemandul apa ya ketok.
5: Nek ekor ora katu tiba ya berarti sing wutuh.
0: Sing wutuh 10.
5: Nggih. Sing
0: manut lho kula.
5: Nggih, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Sugeng enjing matur nuwun. Nggih, lanjut lagi monggo sugeng enjing matuk gathuk.
6: Sugeng enjing matuk gathuk.
0: Mangga mangga.
6: Tepi barat masuk.
0: Dari Tratawates Kulon Progo. Mangga mangga masih pul napa menika nggih?
6: Leres.
0: Wah, sami sehat masih pul.
6: Pangestunipun sehat sehi.
0: Alhamdulillah.
6: Mugi Mas Gilang kita sepian sehat.
0: Amin amin
6: nggih. Nuwun yo Pak Yanto. Sing nangi sore sampean pun sampean digelokke mau jadi aku iso munggah.
0: Ha nggih ha. Rada nek nakal ora pati nek niki.
6: Mas Gilang.
0: Nggih, tas pundi?
6: Jenengan kok padose mungel 20 pinten Mas?
0: Lah mene?
6: Nek 20 derajat pinten?
0: Oh, suhu.
6: Nggih.
0: Ya, ada yang laporan 20 derajat tadi sinten nggih nih di WhatsApp.
6: Nek ten wates niki anu ya, Mas.
0: Pinten?
6: 20.000.
0: Weh.
6: nasi ayam dan teh hangat.
0: Ah, aku lah yang pesen. Tinggal sarapan lumayan, C.
6: Eh, kalau tak ada jawab.
0: Jawabannya apa?
6: Sing inggap niku mboten enten.
0: Sebab ya wong 10 sing tiba mesti siji kok.
6: Ayo digudang kok becile mau yo mabur kabeh, Mas.
0: Oh, ngaten to. Nggih. Nek cara wates ngaten niku.
6: Lah, nggih. Ada wedi to Mas becil.
0: Oh, nggih nggih.
6: Oke. Uang wae dibecilin liyane do mlayu
0: kok memang. Kabur.
6: Nggih, ngoten Mas Gila.
0: Ngaten Mas Ibu nggih, matur nuwun.
6: Salam budaya.
0: Lestari budayaku sugeng enjing matur nuwun Mas Ibu. Lanjut lagi monggo sugeng enjing matur gathuk.
7: Sugeng enjing matuk gathuk dereng pindah.
0: Dereng pindah ten pundi?
7: Sugeng pate dereng pindah
0: nututi Mas Ibu. Nah, rombongan kene kok ya, Mas?
7: Ya rombongan bareng-bareng.
0: Aku sing
7: sepupun lebet dereng niki.
0: Pripun?
7: Rahman.
0: Dereng e. Dereng niki Mas Abdi.
7: Oh, nututi Mbak Mas.
0: Nggih, monggo diampiri.
7: Nggih, kula mlebet niku ceklik pas Pak Yanto wau.
0: Oh, lah ngaten. Nggih, monggo-monggo sami sehat niki.
7: Nah, niki kula nuwuni pertanyaane riye.
0: Lah pripun? Pripun niki dinahke kabeh niki?
7: Oh, sing penting panjenengan tetap sehat ya.
0: Amin amin matur nuwun Mardi nggih.
7: Nggih, kula nyuwun rumat wonten pun nggih mawon.
0: Ora
7: cuaca niki rodok redhup. Mong sing ngene dereng ketingal.
0: Oh, dereng.
7: Mabur ten awang-awang.
0: Dadi tese pinten Mas Amat?
7: Enek tese sama tapi mabur ya, mboten wonten sing ngrape.
0: Oh, berarti nol.
7: Ah, nggih nol.
0: Oke.
7: Selamat mawon, salam ya, salam budaya.
0: Lestari budayaku matur nuwun dari Tratah Wates tadi ya Mas Amat. Lanjut lagi monggo saking sinten malih monggo sugeng kencing matuk gathuk.
8: Assalamualaikum Dimas.
0: Waalaikumsalam.
8: Aduh,
0: Bapak. Manggayu seger.
8: Nggih.
0: Sami sehat ta niki? Wah, ya kudu seger nek isuk-isuk niku nggih ta.
8: Isuk niku kok teklik. Wah, ngaren. Setu yang ale. Rada mak, tapi cuma masuk
0: kok. Nggih ta, ketoke dangu.
8: Masuk ale pripun niku? Kula ora ngerti.
0: Persoalannya. Persoalannya niku ada 10 burung sedang hinggap. Nah, seorang pemburu itu menembak satu ekor burung hingga jatuh dan mati. Berapa ekor burung yang masih hinggap? Oh, gampang toh, Yu?
8: 10.
0: Nggih. Bedil siji tiba mati. Nah, terus pinten sing hinggap? Ayo.
8: Paling yo kosong paling.
0: Wah, aku kosong pripun sing tiba mung siji kok.
8: Sisi
0: ini, ini
8: jadi kosong.
0: Oh, ngerti tak?
8: Bener nih,
0: ya seben
8: lah. Es seben.
0: Ngerti ya Yu Sirup J.
8: Eh, matunun ya Dimas.
0: Sami-sami.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Matunun Yu Sirup. Lanjut lagi monggo sugeng enjing matuk gathuk.
9: Sugeng enjing Mas Gil, bablas sing bangun tapan.
0: Halo, diampiri Mbah Noya ora.
9: Iya?
0: Diampiri Mbah Noya mboten?
9: Diampiri lagi wedaan iki mau.
0: Wah, toh. Jadi suwe kok Mbah niki bali persiapan iki Mbah Siti iki.
9: Oh, tenan Mbah Noya kok orang rewangi mau bablas.
0: Ha, kepiye lah rewangi wong pupuran niku ayo.
9: Iya, aku pipi sisi dhek sisine.
0: Malah sing klenong kae engko. Monggo Mbah Siti nggih sehat niki.
9: Alhamdulillah Mas Gilang sehat.
0: Alhamdulillah Bang Istunipun.
9: Kabare pilek-pilek ngono mau.
0: Heeh, rada pilek niki.
9: Rene
0: Mas. Muga-muga gak terus mari wis tak obati terus, Je.
9: Digorene engko tak guangi pileke.
0: Heh?
9: Digorene engko ilang pileke.
0: Gak kepiye lek guang kuwi mau?
9: Iya rahasia monggo.
0: Oh ya, heeh enggak ganggu. Jampi-jampi ya ta nek pas
9: itu. Oh, ora gorgrame jampi-jampi ya pokoke
0: rahasia. Oh, rahasia pokoke. Nggih, gak pira niki burunge? Eh, manuke heh, apa sine?
9: Kosong.
0: Oh, saged wong 10. Nggih to sing dibetul iki. Iki
9: mabur mlayu, mabur.
0: Oh, ngaten to?
9: Nggih.
0: Ada periksa apa ya kene?
9: Sajake do wedi to?
0: Heeh.
9: Ayo ning perempat, mabur ning perempat
0: to, Kak. Heeh, gelo. Oke, manuke gelo.
9: Lah to.
0: Heeh.
9: Nggih, ngaten nggih. Ono sing duwe ora kowe?
0: Nen.
9: Ono sing duwe ora
0: kowe? Oke, sik.
9: Nek ora iki njaluk lah.
0: Nah, saya tak kirimi.
9: Oh, siap.
0: Ya, ya. Injih matur nuwun. Lanjut injih, tansah sehat. Matur nuwun. Lanjut lagi monggo Sugeng Injih Matuk Gaduk.
10: Sugeng Injih Matuk Gaduk.
0: Mangga.
10: Nggih.
0: Injih mangga, Lek. Rimbang niki.
10: Nggih, lurus.
0: Sami sehat, Lek.
10: Alhamdulillah sehat, hilang dan keluarga sehat.
0: Pangestunipun jelek Rimbang.
10: Nek kowe nek miturut pengalamanku biyen gek enom.
0: Pengalaman biyen,
10: Ayo, aku ki nggrengi ndek jero kae ana telu mbok papat ora kulo.
0: Oh nggih.
10: Nah, tembak siji ya sing mencono kono ono wong mabur kabeh.
0: Oh, mabur.
10: Tiba siji, aku nek ra ya 10 ya ngono.
0: Oh,
10: 10 tak tembak siji, tiba asing songo ini lah yang mabur.
0: Mabur buh nak ngerti ya lek Rimbang ya.
10: Nah, apa selamatnya Didi.
0: Wah, pengalamannya biyen.
10: Jadi sing mencok nunggu nunggu seraon.
0: Wis seraon, no kotong.
10: Nah, gini macam nawa nak gelap.
0: Ngata jeli. Matur nuwun lek Rimbang. Wah, pengalaman muda dulu ya lek Rimbang. Wah, saya kira saya hendum kok ya. Monggo lanjut lagi, matuk gaduh juga kejing. Monggo halo.
11: Assalamualaikum Pak Agi.
0: Monggo, waalaikumsalam.
11: Iya, dari Mbak Angsa Depayu.
0: Ini dari?
11: Dari Dada Payu.
0: Wih, dari Dada Payu?
11: Iya, Mas Gilang sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Aku dari pun sehat juga.
11: Iya, ikut jawab ya Mas
0: Gilang. Kenapa ini Pak Agun?
11: Tetap 10 ya yang ditembak di darat. Ya udah gitu aja
0: Makan, ya. Oh iya.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih. Lanjut lagi monggo Sugeng Injih Matuk Gaduk.
12: Sugeng Injih Matuk Gaduk. Mas Gilang di Sibo para wanita enam sedaya.
0: Enam batuwa.
12: Enam.
0: Ya gelem mah. Mangga.
12: Ora uga ning enam wae.
0: Enam wae aku gelem.
12: Manuk 10.
0: Nggih, terus?
12: Nggih,
0: aku sih nggih. Terus saya pinten ayo diitung.
12: Anak ku yo, aku iso bape sing manuk mencok sing mencok 10 nang kula, sing mbak wetan sing ngono yo 10
0: Mas. Oh, berarti tetap 10.
12: Nggih, 10.
0: Oh, ya gawe ukara dhewe kira ta.
12: Nggih, bape mbak sing wetan sing ngono wetan jilat ora wedi berarti.
0: Oh, ya.
12: Malah santai-santai.
0: Oh iya. Sami-sami matur nuwun.

0: Betul.
1: Oh, nol.
0: Mawon tuh
1: tenggen. Sugeng enjang matur nuwun Bu Yayu, Ji. Iki nembe mana sih motor, Ji? Sugeng enjang matur gadu.
2: Sugeng enjang matur gadu.
1: Ji.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Penjenengan sehat, Pak Amin sehat. Wis iso sehat nggih. Ning niki kepertanyaane men dan Mas Jordan
1: dari
2: niki
1: kene
2: lucu-lucuan, gue seru-seruan.
1: Nggih, ta Mas Ji.
2: Anggen nang jenengan ki ora kena ditepak wis.
1: Ya, ora kena digugu.
2: Ya digugu, digulan
1: dicuci. Yo, heeh.
2: Jalane niku ki nanu ana versi warna-warna.
1: Warna-warna, ha seneng kula sing warna-warna ngeten niki.
2: Apa jenengan ajeng glenah jalane namung satu burung, barang udah betimakur.
1: Heeh.
2: Ana apa jalane? Nol buat nonton sing napa inggap,
1: ana apa
2: betiku. Bedine jenengan dadar-dadar
1: niku. Liyane ana meneh?
2: Ambotan.
1: Oh, ning kemawa.
2: Kene nek iki dadi mboten nonton, dadi nol.
1: Nol ya. Ayo Mas Anji.
2: Amin sehat selalu.
1: Amin. Dadah, matur nuwun. Lanjut lagi monggo. Sugeng esuk matuk gaduh.
3: Sugeng enjang matuk gaduh. Niki saking Mangiran.
1: Bu Nugroho wonten ing Mangiran.
3: Nggih, leres.
1: Monggo Bu Nugroho, sehat to niki?
3: Alhamdulillah, paringan sehat mugi panjenengan sak keluarga ugi paringi kesehatan.
1: Amin amin. Amin. Matur nuwun Bu Nugroho.
3: Wonten ing Mangiran sampun trontong-trontong jansip.
1: Wah, jansip banget niki, nggih. Monggo niki gak terus jawabane napa Bu Nugroho?
3: Jawabanipun niku kula poke nganu kok. Jawab 10 wae kok.
1: 10 wae.
3: Salah rapopo.
1: Ah wis biasa salah.
3: Matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun Nugroho Ji. Lanjut lagi. Sugeng enjing matur gaduh.
4: Sugeng enjing matur gaduh. Menika saking kayangan monggo.
1: Monggo-monggo.
4: Nggih, kula nuwun.
1: Enjing mlebet. Niki pun dikebai dereng pelusane. Jan, kula iki sengit nih lur.
4: Pajake wong tipis.
1: Walah, nyatane ya tipis tenan kok.
4: Isi aku.
1: Gak nampeng bola bali ora mung pisan pindho ya, Jan.
4: Ning nek kae iki ora mergo pulsa ya.
1: Alah.
4: Ora ngandure. Anggere ceklik kok mesti anggere tekan tengah-tengah kok masih mate.
1: Ora ngadel, ora ngadel pokoke. Oleh alasan warna-warna, insya Allah.
4: Pokoknya alasannya ke, wang jenenge wang pinter ke, wes warna-warna.
1: Ah, pinternya golek alasan ke, wang.
4: Nek miturut dalam kayangan.
1: Ah, piye ya, ini kayangan piye ki.
4: Mana emang kayangan mas berkaki eh.
1: Udah ada yang mencok.
4: Blas.
1: Oh ya. Blas rana sing mencok iki.
4: Yan gumun aku.
1: Enggak ya ra dipencoki ya, Bu.
4: Tak kei jaring. Jaringe wis rengket kok.
1: Ya kuwi gayo. Rengket kok kilo jaringe.
4: Gandian iki kok.
1: Berarti mabur kabeh, nol.
4: Mabur biur wis kamar-kamar.
1: Ya wah, kok kamar-kamar bet aku. Ya, heeh manuk kuwi mau ta maksudnya sing mabur niku wong
4: nggih to. Oh iya, ya. Mabur ora kawer-kawer buat belas.
1: Wah, kawer-kawer kuwi mau nggih. Heeh wis ngono wae ya Bu. Ha.
4: Ya aku ya wis gerti ya.
1: Dadah. Matur nuwun Mbak Yanti tansah sehat nggih. Matur nuwun, heeh Mbak Yanti nggih. Lanjut lagi monggo matuk gaduh sugeng enjing.
5: Sugeng enjing Mas Gilang Sutawiyasa.
1: Monggo monggo. Matur nuwun Mbah Nawi napa niki?
5: Ah bener banget.
1: Sami sehat to Mbah Nawi sekeluarga?
5: Alhamdulillah sehat iki. Mbah Nawi putri nggih jajar kula sehat.
1: Alhamdulillah. Nggih. Injil tansah sehat sedaya. Amin amin nggih. Monggo Mbah Nawi niki mau pun pirembagan kalian Mbah Putri.
5: Sambung
1: nah, pinten leng
5: bulane nggo sang ditili ora ana sing mangkring Mas
1: Gilang. Lha pun boten lanten manuke.
5: Boten nonton. Sing siji boleh ditembak sing songo mabur kabeh.
1: Pun mabur kabeh. Wong ngaten to.
5: Nggih.
1: Oh nggih.
5: Ngaten matur nuwun
1: Mas Gilang. Sami-sami.
5: Saya itu kan.
1: Matur nuwun.
5: Paringi sehat lancar rezekine.
1: Amin amin matur nuwun Mbah Nawi.

0: keluar kunci. Lanjut lagi sugeng esuk matuk gaduk.
1: Esuk matuk gaduk.
0: Mangga mangga li.
1: Wis renteng omah Mas.
0: Pripun?
1: Wis renteng sering ngene iki.
0: Wah, lumayan, heeh. Lumayan. Merupuk jareng iki.
1: Kena nggo dite kok tak elingno kok wae.
0: Oh iya. Hai hai ya, ayo. Angga lek yata.
1: Aku tak jawab sing aneh wae yo.
0: Ya, apa iki aneh-aneh meneh niki?
1: Ah, jenengan ora ngomongke sing di sing ketembak ora sing 10 kuwi kok.
0: Lah engke napa?
1: Anek tertembak ya berarti sing ketembak sing 10 kuwi gandeng ora muni kuwi ya yo suwaton jawab. Isih 10 sing mencok manuke.
0: Isih 10. Bedil
1: sing kuwi kok le bedil
0: iki. Apa ana katerangane napa?
1: Ono. Ya wis wae ngono kuwi wae.
0: Ngaten cilik.
1: Ya, matur nuwun Mas Gilang.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam, matur nuwun. Lek yanto wonten ing Grogol saya kan. Nggih. Sugeng esuk manuk gaduk.
2: Sugeng esuk manuk gaduk Mas Gilang ganteng.
0: Eh, heeh, Mami Sartika sing cantik.
2: Nggih, mboten kuwento. Di tengah sawah kuntul di tengah sawah.
0: Alah, diwolak-walik. Apa di kabar Mami?
2: Kabar di baik.
0: Wah, Dedek
2: Reman.
0: Landong, heeh.
2: Ya, penyiar sehat, pendengar sehat.
0: Pendengar sehat sudah sehat.
2: Terima kasih sayang dulu buat semasa jamu.
0: Wah, wah, wah.
2: Ya, saya tak ikut jawab.
0: Manuwe pinten Mami?
2: Yang masih.
0: Oh, 9 apa?
2: 9 ekor.
0: Oh, ekor itu rasa ndas e.
2: Ekor ke ekor manuk.
0: Ekor manuk. Ngaten nggih Mami Sartika.
2: Ya, matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun Mami Sartika wonten ing Klisat minggir. Nggih. Sutresno Budaya, kita lanjutkan nanti yang ada di WhatsApp, nggih. Mari yang di telepon kita tutup terlebih dahulu. Yang ada di WhatsApp juga sudah banyak yang bergabung, ada 100 lebih, luar biasa, matur nuwun. Kita ke lagu terlebih dahulu, Jesus Tresna Budaya, satu nomor lagu dari Denny Caknan dengan judulnya Tetek Ati. Semoga Jesus Tresna Budaya tetap punya wiji wonten ing giaran Matuk Gaduk.

0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Iyo brukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak, kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi muda kuwi sing sat-set terengginas tandur bareng-bareng.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Probat raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno Budaya tasih wonten ngatur giaran matruk gathuk lumantar program 4 RRI Ngayojo Karatolan tetunipun Sutresno Budaya. Tentunya di waktu-waktu ini kita sudah juga memasuki waktu liburan seperti itu ya, untuk teman-teman adik-adik yang bersekolah sekarang sudah masuk ke musim liburan. Tentunya banyak sekali destinasi wisata yang perlu dikunjungi. Salah satunya juga ada desa wisata yang menjadi salah satu pilihan menarik untuk mengisi waktu liburan karena menawarkan pengalaman yang berbeda dibandingkan destinasi wisata modern. Selain menikmati keindahan alam, pengunjung juga dapat mengenal kehidupan masyarakat setempat, menyaksikan berbagai tradisi, serta mempelajari nilai-nilai budaya yang masih dilestarikan hingga saat ini. Pengalaman tersebut tentu menjadikan liburan itu tak hanya menyenangkan, tetapi juga memberikan wawasan baru tentang kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Di desa wisata, wisatawan dapat mengikuti berbagai aktivitas edukatif seperti belajar membatik, membuat kerajinan tangan, memainkan alat musik tradisional, hingga mencoba mengolah makanan khas daerah. Interaksi langsung dengan masyarakat memberikan kesempatan untuk memahami filosofi di balik setiap tradisi yang dijalankan. Suasana pedesaan yang asri dan penuh keramahan juga menciptakan pengalaman berlibur yang lebih hangat. Sekaligus juga mengajarkan pentingnya menjaga kearifan lokal sebagai bagian dari identitas bangsa. Memilih desa wisata sebagai destinasi liburan juga menjadi bentuk dukungan terhadap perekonomian masyarakat setempat. Kehadiran wisatawan membantu menggerakkan pelaku usaha lokal, mulai dari pengelola homestay, pengrajin, juga pelaku kuliner, hingga kelompok seni budaya. Dengan demikian, liburan di desa wisata tidak hanya memberikan manfaat bagi pengunjung melalui pengalaman belajar budaya yang autentik, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan tradisi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti itu, Jesu Tresno. Butuhnya salah satu destinasi wisata yaitu di desa wisata. Dan tentunya Sutresno Budaya juga yang sudah bergabung di WhatsApp mencoba menjawab. Matur nuwun, sudah banyak sekali yang masuk. Nanti akan saya bacakan satu persatu. Sutresno Budaya dengan pertanyaannya. Ada 10 burung sedang hinggap. Lalu seorang pemburu menembak satu ekor burung hingga jatuh dan mati. Nah, berapa ekor burung yang masih hinggap? Pertanyaannya itu. Kita buka terlebih dahulu dari bawah tentunya nggih, Mbah Samud. Nah, menikon derek jawab, terima kasih. Nggih, matur nuwun derek jawab mawon. Bapak Sumarno Cangkringan, masih ada 10 ekor. Pak Supoyo ugi derek jawab pokoknya manut nggih. Pak Agus Sumantri, 9. Ibu Wigati di Wonosobo kalau nggih 9. Mas Gilang matur nuwun nggih. Saklajengipun Pak Untung Raharjo, 10 Om Gilsut ya. Bu Nini Dewu, masih ada 9 Mas Gilang nggih. Salam sehat dari Oma, ini ya tinggal 1 ekor. Selamat bertugas matur nuwun. Mbah Mulyono Gotirto, yang hinggap enggak ada karena yang 9 terbang semua. Nggih, Bu Naomi monggo, Bu Naomi. Monggo.
1: Berkah dalam,
0: berkah dalam, sugeng enjang Bu Naomi.
1: Matuk gadruk Mas Gilang. Menika ibu njawabipun derek Pak Guru kemawon.
0: Wah, ngaten nggih.
1: Usular rebet program 4.
0: Ngaten.
1: Niki Irida pun terontong-terontong.
0: Terontong-terontong nggih. Wah, nggih.
1: Kudu nek jawab ya pasti salah. Besti. Makanya kudu nanun derek Mas Gilang mawon jawab sing
0: penting
1: mlebet program 4.
0: Matur nuwun nggih, sehat selalu Bu Naomi nggih, berkah dalem. Mas Agus di Kota Gede jawabannya 9. Kang Aji Sanden jawabannya tidak ada lagi burung yang hinggap karena melihat satu temannya yang mati semua burung terbang takut kena tembak nggih. Ibu Saginem juga ngisang Mas Gilang, jawaban kulo 10 burung ada 20 ekornya yang tembak satu jadi masih 19 ekor. Salah enggak apa-apa yang penting jawab matur nuwun. Ibu Kiran 10 Mas Gilang nggih. Pak Kasiono monggo.
2: Matuk gatuk sugeng enjing Mas Sukeng Gilang
0: enjing,
2: Pak Kasiono. Lho Pak Kasiono mulawen telok gati.
0: Nggih.
2: Taos jawaban miturut kulo tesis 20 ekor mengkaten Mas Gilang
0: Toyoso. Nggih, Pak Kasiono.
2: Sugeng enjing
0: Sugeng Enjing matur nuwun, berkah dalam matur nuwun. Ibu Mugi dikasian, Sugeng Enjing matuk gaduk, jawabnya 10 ekor. Ye, Sugeng Tukas Mas Gilang matur nuwun. Ibu Dewi Budia, Sugeng Enjing matuk gaduk, salam sehat Mas Gilang, jawabane songo. Songo tapi sanga kosong lunga. Wow lah ditembak ya kaget nabur lunga. Gue lelucon bae Mas, matur nuwun pikiran. Bu Dewi Budia menika wanji. Salah jengipun Romo Kapsul wonten ing Gudean. Aku absen wae Mas Gilang, semangat Mas Gilang le siaran. Matur nuwun nggih. Pak Ferry di Gunung Kidul, jawabane tetep 10. Ibu Kusmiati di Semanu, monggo-monggo Bu Kusmiati.
3: Sugeng Enjang Mas Gilang, Sugeng Enjang Sutresna Budaya dimanapun berada, salam sehat, salam sejahtera. Jawaban kula 9.
0: 9.
3: Terima kasih.
0: Oh nggih, matur nuwun, matur nuwun. Pak Sunaryono, jawaban masih 10 karena yang tertembak kepalanya. Pak Agus Prastowo, enggak ada karena yang lain burungnya langsung kabur takut ketembak. Ibu Paira Sugeng Enjing Mas Gilang Sutawiyoso nggih nderek. Bu Jumirah menika ing nderek jawab jawaban kula 0, matur nuwun. Bu Nesi Wonosari, tidak ada yang hinggap, semua terbang karena kaget dengan tembak, dengar tembakan, jih, matur nuwun. Pak Babang Eko, tidak ada yang hinggap karena teman-temannya yang 9 pada meninggal ikut berbela pati dan kaget pada jantungan dengan suara letupan bedil, sedih. Wah, matur nuwun Pak Babang Eko. Ibu Widya Ningsih, 0 ekor, jih. Pak Jumakir di Jelantir meninggal, jih. Sugeng Sutresna Budaya nggih, tidak ada yang masih hingga Pak Guru, terbang semua karena kaget ada suara mengejutkan. Romo Karte di Projo Kusuma wonten pengasih seekor burung yang 9 terbang, yang tertembak mati di tempat tidak bisa terbang. Oh ya, yang hinggap tidak ada. Matur nuwun nggih Romo. Ibu Wi di Surabaya nggih, tetap 10, salah rapopo nggih, jatuh di mana toh Mas, hilang pokok. Nggih matur nuwun. Salah jengipun, matur gaduh Mas Hilang Bu Mbah Mus kalau wajib, matur nuwun. Pak Iswandi jawab 9 ekor. Bu Esti Kulon Progo jawab gak ada yang hingga, biasanya langsung terbang pergi. Ibu Azumi 9 ekor burung je. Ibu Sri Cebongan 9. Salah jengipun Abah Sarjiman di dari Madukismo 9 je, salam budaya lestari budayaku. Ibu Tri Sirup Jamu menika nggih, tidak seekor burung pun yang masih hinggap karena terbang mendengar tembakan nggih. Bu Dwijo kalau mau masih 10 ekor. Ibu Susmi jawab di Bon ada 9 ekor burung. Pak Tri Muhyadi di Kricak jawabannya 9. Mbah Wakiran jawabnya 9 ekor. Pak Togiman 9 ekor. Salajengipun Mbak Siti Bangun Tapan kalau mau nggih matur nuwun sangat, 0 ekor. Pak Frans Monosari masih 9 ekor Mas nggih. Mas Teo di Magelang jawabannya 5. Mbak Sarmini di Kulon Progo jawabannya 9 nggih, matur nuwun. Ibu Asri Lembah Sunyi 0 ekor nggih. Salajengipun Mas Pendi di Patuk sudah terbang semua, 0 nggih. Pak Dami menika tersisa 9 ekor burung. Sugeng Enjing salam sehat kagem sedaya kru RRI Perempat Jogja, matur nuwun. Pak Tejo menika 19 ekor burung, matur nuwun. Ibu Atik Sulistyo jawabane 9 Mas nggih, matur nuwun. Mbak Anggun kalau sampun nggih, Mbah Noyo sisanya terbang tidak ada yang hinggap karena takut, matur nuwun Mbah. Salajengipun Mbah Bejo bisa 9 bisa tidak ada lagi karena yang lain terbang takut jadi korban penembakan. Mbah Pur di Jakal, tidak ada yang hinggap Mas Gilang karena sisanya langsung kabur, matur nuwun Sugeng Enjing. Pak Bin, burung yang hinggap sudah tidak ada saat ditembak ikut terbang. Ye. Kang Min, Sugeng Enjing matur gaduh, Sugeng Enjing Mas Gilang. Kang jawabe manuke mabur kabeh Mas. Oh, kaya kula iki lagi mabur TV Semarang, salam merdeka ngatas-atas Kang Min. Mas Ari di Lereng Merapi, jawabannya 10, terima kasih. Mbak Cindy jawabannya 0. Mas Arif jawabnya juga 0. Bu Sri, Pak Sri Harjono, Ibu kalian Ibu, pagi Mas Gilang jawab kula 9. Pak Sutarno jawabnya habis terbang semua, matur nuwun manji. Pak Depaimen kalau wonji masih 10. Ibu Justina di Sleman derek jawab menika hinggap 9, matur nuwun nggih. Pak Haji Mujiyono menika nggih 9 ekor, matur nuwun. Pak Untung sami galuh 10 ekor. Cuaca cerah suhu 20 derajat nggih. Kudu joko lawan nggih, sampun. Babe, sugengnya matur gatur sugengnya Mas Gilang Sutawiyoso Bu Hana di Beran Kidul Tridadi Sleman. Mas Gilang jawabanku yang hingga masih 9 ekor matur nuwun. Salam sehat salam budaya lestari budayaku. Bu Nur Susilowati ndara jawab burungnya tersisa 9 matur nuwun. Mbah Lantang Mbak Bantul isih 10 manuk nuwun Mbah Gilang nggih. Ibu Mami di Sewan jawabane 9 ekor. Butin jawabane 9 masih 9 Mas nggih. Pak Tupar jawabane menapa menika?
4: Sugeng enjing Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Sugeng enjing Pak Tupar nggih.
4: Nek kula jawabane 10 Mas. Soale kan sing tiba kuwi rung mesti dijupuk karo
0: pembune Mas.
4: Oke niku mawon Mas, matur nuwun.
0: Ijih nggih, matur nuwun Pak Tupar nggih. Mbah Suro Argolawu, telas Mas anese mabur. Ibu Pipit sugeng sing Mas Gil jawabane 10 Mas, wong isih ning kono nggih. Bu Mulyasih jawab 10 nggih, matur nuwun. Pak Amri Sistian menika nggih 0 ekor nggih. Ki Jalus Randaan 9 ekor burung. Ibu Artini disalam jawabane 9 Mas, matur nuwun. Ibu Dekati 10 Mas Gilang nggih, Kang Dirjo di Bantul jawabane 1 ekor. Dia sedang menangis karena yang tertembak itu adalah istri. Wah, nggih. Mas Klawar di Kodean.
5: Pagi Mas Gilang.
0: Pagi.
5: Salam sehat. Niku burunge sing hinggap tetap 10 Mas.
0: Tetap 10.
5: Sing ditembak niku tenggan wit pelem, sing hinggap 10 niku tenggan wit rambutan.
0: Wah, gawe karo dhewe. Apa-apa nggih, matur nuwun. Pak Sutrisno digamping, burung tetap masih 10 ekor karena yang ditembak selain burung yang hinggap. Ibu Salama sugeng sing Mas Gilang, aku jawab tidak ada yang hinggap, yang lain mabur matur nuwun. Pak Sudarmo Efek nggih, jawaban kula tidak ada yang masih hinggap karena mendengar senapan terbang nggih. Mbah Glendi.
6: Sugeng Gilang, Mas Gilang.
0: Nggih, Mbah. Sugeng Gilang.
6: Nggih. Glendi ajeng jawab.
0: Monggo.
6: 10
0: 10
6: tembak setunggal
0: nggih.
6: Kandung songo, tapi sing songo padha mabur.
0: Mabur kabeh ya, Mbak. Matur nuwun. Nul ya. Ibu Partina dibantu jawaban kula songo, Ibu Wagimo. Nebak sanesipun mabur sedaya matur nuwun Mas Priplayen. Nggih, mendengar suara letusan semua terbang. Pak Efek Suwondo menika nggih sedasa, Mas. Ibu Sunar menika nggih. Masih 9. Ibu Tik di Sleman 10 Mas. Bu Wiwit Jalan Wonosari menika nggih. Ora ono sing inggap Mas, kabur semua. Pak Barno ditempel. Jawabane 0 Mas Gilang. Di sini suhu 19 derajat. Yuranti enggak ada yang inggap, yang lain mabur kosong. Mas inget tidak ada yang inggap Mas nggih. Bu Nugroho Mangiran kalau won nggih matur nuwun sanget. Ibu Wati jawabannya 0. Pak Toyong Nuwar 9. Salajengipun wonten Ibu Rami di Melati. Absen siap-siap pos yandu oje. Bu Purwanti habis kalau yang satu terbang semua ikut terbang. Mas Gilang sugeng kencang Mas Gilang saking Pak Mujiono pelayan ajeng jawab burung 10 hingga dipun ditembak satu mati yang 9 sudah terbang semua jadi tidak ada yang hingga. Matur nuwun. Ibu Aida monggo.
7: Sugeng esok matuk kado Mas Gilang.
0: Je.
7: Derek jawab be jawaban kulo. Tasih sedoso.
0: Sedoso, nggih matur nuwun Bu Aida. Bu Suryatmi menika nggih. Nderek mawon, nggih salam untuk semuanya saja. Pak Wit Dipati, mboten wonten Mas, sampun mabur sedaya. Ibu Atun, yang hinggap enggak ada karena takut ketembak juga. Pak Cahya di Gunung Kidul tidak ada. Pak Gading 9 ekor. Sak lajengipun wonten Ibu Sarmi Atun di Jalan Dendles. Terbang semuanya. Pak Suwardono Raharjo 10. Ibu Narting luar Magelang nggih. Salam jarak jawab menika kosong mabur kabeh. Ibu Ani di Taman Tirta jawabane 11 Mas. Nggih. Bu Sutini menika tasih 9 Mas matur nuwun. Pak Bodo Tri Utomo sugeng njing kabur semua. Ibu Kristin 9 ekor ya Mas Gilang nggih. Ha nggih matur nuwun. Mbah Kakung mboten wonten Mas mabur sedaya. Lah kaget wah nggih. Pak Bambang Sutarno pamit pokok men nggih. Apa iki? Oh, sudah mencoba telepon pahit tuh. Nggih. Pak Irwan menika nderek jawab mabur kabeh Mas. Nggih, matur nuwun. Salajengipun Pak Joko Kadilobo 0 ya. Ki Prawoto Praworo Rongkop 10. Bu Yelena Widiyati matur nuwun sangat. Ibu Yanti Candi Turi jawabane napa niki? Terbang semua. Mas Dimas ditempel 0, Pak Agung Sutrisno 10, Mas Gilang ya, Mbak Popi Mundilan jawabane 10. Ibu Nonce di Jaksel menika nggih. Enggak ada yang hinggap semua karena ikut melayat nggih matur nuwun. Pak Damaskus menika sugeng njeng, Pak Guru jawab tidak ada semua sudah terbang. Pak Marnya di Minggir Sleman jawabannya derek mawon. Mbah Sugito monggo. Oh niki Pak Kasim Bang Rejo jawabane bubar kabeh mabur kabeh. Mbah Sugito monggo.
8: Niki kalau saya menjawab itu masih satu.
0: Jee, masih satu jee Mbah Sugito. Ibu Yanuasih.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Injing,
9: selamat pagi. Good morning.
0: Good morning.
9: Mas Gilang Sutowiyoso yang berbudiman. Saya dari jauh Bandung menjawab. Burungnya habis. Yang satu ditembak mati, oh, yang sembilan terbang semua. Jadi sama dengan nol Mas Gilang monggo di Padepokan Sutowiyasan. Bagaimana menurut Anda biasane ya monggo golek sing kira-kira ngono kuwi.
0: Napa?
9: Sing jawab ora oke. Matur nuwun muga-muga naku bener.
0: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam Bu Yanuasi. Pak Supoyo.
10: Gatuk sugeng esuk matuk gatuk lan Mas Gilang Sutowiyoso kesarasan lan rezeki tansah wonten ing panjenengan jawaban kula gangsal mawon Mas Gilang Sutowiyoso matur nuwun guyur ratuku keplok ora tombok seneng atine tetep guys
0: nggih matur nuwun tetep guys mongen Pak Supoyo nggih tansah sehat semangat. Sudah semua aja Sutresna Budaya yang ada di WhatsApp juga matur nuwun sangat rawuhipun. Pertanyaannya kan 10 burung sedang hinggap, seorang pemburu menembak satu ekor burung hingga jatuh dan mati. Berapa ekor burung yang masih hinggap? Sing jawabane padha ngacung. Menurut Kamus Besar Dalam Kasutowiyasan jawabane 0 lah. Wis do paham niki wong iki kata sing ditembak siji liyane do kaget melu mabur. Nah, istilah ngaten niku nggih matur nuwun Sutresna Budaya. Ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Madok Gadok enjing menika, ingkang sampun nyawiji lumantar telepon, lanugi ingkang tansah nyawiji lumantar WhatsApp, lanugi tansah midhangetaken lumantar FM, lanugi AM, lanugi wonten ing aplikasi RRI Digital. Ing wusana kula Gilang Sutowiyoso ngaturaken sugeng enjing sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran Madok Gadok dinten candhaipun. Matur nuwun.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, proyek pembangunan ground sill Serandaan di Sungai Progo, perbatasan Kapanewon Serandaan, Kabupaten Bantul, dan Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, telah mencapai progres 77%, di mana proyek tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. PPK Pekerjaan Ground Sill Sungai Pantai 2 Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak atau BBWSO Diki Maulana mengatakan, capaian pekerjaan saat ini lebih cepat dari target yang direncanakan. Ground Sill Serandaan dibangun untuk mengendalikan degradasi dasar sungai serta mengurangi kecepatan aliran yang berpotensi memicu pergerakan tebing sungai. Selain itu, bangunan ini juga berfungsi melindungi bendung Sapon dan jembatan Serandaan yang berada di bagian hulu sungai. Keberadaan infrastruktur tersebut dinilai penting dalam mendukung program swasembada pangan. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah kota Jogja memastikan hak pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas tetap terpenuhi dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ini. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penambahan kuota jalur afirmasi disabilitas pada jenjang SMP negeri. Jumlah kuota meningkat dari 172 kursi menjadi 211 kursi tahun ini. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja, Budi Santosa Asrori mengatakan, penambahan kuota dilakukan untuk memastikan seluruh anak penyandang disabilitas memperoleh akses pendidikan yang setara. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.